Ekonomi 2026 yang dirangkai ke dengan rapat koordinasi atau rakor camat se-Sumatera Selatan di Geri Agung Palembang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah atau Porkopimda serta bupati dan wali kota se-Sumsel. Dalam sambutannya, Hermanturu mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi memiliki arti penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

0: Sekian info sedengar Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.go.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak mengakses media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.

0: pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dah jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita di Sriwijaya Pagi bersama Kulo Cik Rasid. Wah. Baik dulur, selanjutnya Cik Rasid akan spill dikit perkiraan cuaca provinsi Sumatera Selatan yang Cik Rasid ambil ke dari BMKG Sumsel ya. Ini update dari jam hari ini 13 Mei 2026 pukul 6 tadi ya. Menurut perkiraan BMKG Sumsel, pagi hari ini cerah berawan, hujan sedang dan ringan daerah Pali dan Banyuasin, kemudian wilayah Musirawas, Banyuasin dan juga Palembang. Nah, tadi seperti kita ketahui kalau di daerah RRI tadi sudah hujan ya, hujan ringan ya, hujan tidak deras nih, tapi hujan cukup. Kalau kita di tengah lapangan pasti hujan juga, apa basah juga. Tapi tidak lama hujannya. Alhamdulillah, karena kita pasti nak mulai segala aktivitas ya, anak-anak sekolah, dulu kita nak berangkat begawi segala macam. Kalau hujan pagi ini agak kerepotan gitu ya. Alhamdulillah, tapi tidak lama nih kan. Tapi dulur tetap berhati-hati di jalan untuk mulai segala aktivitasnya, baik itu dulur kita yang beroda 4 maupun beroda 2 ya. Karena jalan pasti basah. Jadi untuk memacu kecepatannya, dulur harap berhati-hati, jangan terlalu cepat ego ya, mungkin 30-40 speed baik. Tidak usah nak ngebut ego, yang penting sampai insyaallah ada ya. Baik, selanjutnya siang dan sore hari berawan, potensi hujan sedang di wilayah Oki, Ogan Ilir, kemudian Muara Enim, Lahat, Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang. Terus itu potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Pramuli, Pali, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan juga Musirawas Utara ya. Dan sedangkan di malam harinya berawan, potensi hujan sedang di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara dan Musirawas Musi Banyuasin ya. Potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat dan juga Empat Lawang. Nah, jadi itulah dulur ya. Menurut perkiraan cuaca yang ada dari BMKG Sumsel. Jadi Cik Rasid menghimbau bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca yang saat ini tidak menentu . Kadang-kadang hujan panas berengkang, tak tahunya dalam waktu hujan deras, nah itu lah . Jadi untuk dulu kita yang bermotor terutama . Kalau pacak siap kelah jas hujan dari bawah jok motor . Jadi ketika hujan kita harus sudah antisipasi ada jas hujan barangnya, karena kalau seandainya kita buru-buru barangnya kan tidak pacak nak berhenti dulu. Kalau yang tidak perlu sigunian barangnya tidak perlu cepat-cepat nian, yo beteduh dulu, melindep dulu mak itu . Tapi kalau ada dikejar waktu bukan mengusir waktu dikejar, memang pacak dikejar apa. Dan maksudnya kita tuh harus ada tepat waktu dah . Misalnya ada janji dengan seseorang ataupun kita nak begawi di kantor, harus ada ketentuan jamnya harus hadir segala macam. Nah, terpaksa kita lanjut . Nah, untuk lanjut itu kalau basah hujan cak mano. Nah, kalau ada jas hujan tuh pacak minimalisir tidak terlalu basah nian itu dah . Siap ke sendal itu dah . Jadi ketika kita pakai sepatu yang masuk ke bawah jauh, pakai sendal baik biar tidak basah sepatu kita tuh. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu dulu pecak di siap ke. Untuk dulu kita pakai mobil aman lah . Baik dulu, jangan kemana, tetap baik di Pulau 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu-lagu pilihan dari Cik Rasid . Bujang Tembokan, wow.
1: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi. SMS berkembang hingga seperti sekarang dengan gaya chattingan, yakni obrolan.

Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan nih. Wow. Jadi dulur, cara saya ucap ke pagi hari ini, semoga membawa semangat yang baru untuk kita galau-galau untuk memulai segala aktivitas. Untuk yang sudah bersiap-siap menuju tempat kerja, cara saya ucap ke baik, selamat menuju tempat kerja. Untuk dulur kita yang nak ke kampus, yang masih kuliah nih, selamat menempuh perjalanannya baik. Semoga diberikan kelancaran juga kesehatan. Dulu sahabat budaya, cerita akan sedikit keadaan jalan kita melalui CCTV titik Palembang titik go titik ID. Di sini cerita sepil di daerah Jembatan Ampera Tengah . Kalau dari arah kota ke seberang padat merayap . Tapi lumayan lancar. Sedangkan di sebelahnya, di jalur sebelahnya dari arah seberang ulu ke seberang ilir, itu tidak terlalu banyak nian kendaraannya, tapi cukup lumayan. Tapi tidak dibandingkan dengan di sebelahnya, tidak terlalu padat nian itu. Kemudian kita lanjut ke Simpang Polda coba. Wah, Simpang Polda dekat RRI inilah . Wow, di sini caknya padat nih. Di semua jalur, wow, terutama caknya yang dari KM5 tuh padatnya itu, dari KM5, kemudian dari arah Polda ke KM5 ataupun ke Basuki Rahmat lumayan lancar. Kemudian dari Basuki Rahmat ke arah Demang juga tidak terlalu padatnya, karena sekarang ini lah hampir jam 8 nih, tidak terlalu padat lagi. Kemudian dari Demang ke arah yang ke Basuki Rahmat juga tidak terlalu nian. Yang lebih padat ini caknya yang dari KM5. Wow. Oke, lanjut ke Tito ke Simpang Angkatan 45. Wow, Angkatan 45 . Nah, kalau yang dari arah dari Bunda, lumayan padat. Kemudian yang dari Angkatan 45. Nah, dari Angkatan 45 ini lumayan juga. Lumayan padat arah ke dari yang ke 45 ke itu berarti nak ke arah ke Polda. Nah, balik ke kanan misalnya. Nah, itu lumayan padat juga. Kemudian dari Demang yang dari Siti Khadijah arah tembak lurus ataupun ke kanan caknya biasa-biasa juga. Tapi lumayan padat juga. Oke, lanjut ke Cindy. Coba lihat Cindy. Cindy caknya tidak terlalu banyak nian. Sedang baik, tidak terlalu padat. Tapi jadilah. Coba kita jenguk di DPRD. Oh, DPRD caknya agak sepi . Tidak ada perlu cepat nian. Oke, kita lanjut ke Caritas coba. Caritas lumayan padat. Dari arah Sudirman ke arah Pasar lumayan. Kemudian dari Veteran ke Arifai, yang di arah Veteran lumayan. Kemudian di Arifai juga sama. Oke, yang dari arah Pasar juga lumayan padat. Oke, kita ke Masjid Agung coba. Masjid Agung, wow, dari Masjid Agung yang dari arah Pasar . Dari arah Pasar menuju naik Ampera, cukup padat ini. Lumayan padat. Kita ke KM12 coba. KM12. Oh, KM12 sepi. Punti Kayu. Wah, Punti Kayu lumayan padat . Yang dari arah KM12 ke arah KM5, oi, padat ini. Baik dulur, itulah pantauan CCTV yang Cik Rasid spill . Kemudian Cik Rasid berharap juga dulur kita untuk tetap berhati-hati, jaga kecepatan kendaraannya, jangan sampai melewati batas . 30-40 baik. Penting nyampe dah . Aman cak itu. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada apa ini? Ada lagu pilihan Cik Rasid . Tak kata urusan. Sama oleh sangka. Baik, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat perempat bersama Kulo Ceraset, inilah info selengkapnya. Dululu Sabudayo, untuk informasi pertama, sebanyak 9 rumah hangus terbakar di Jalan Sultan Agung RT 13 RW 3 Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang menyebabkan 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat pasca kebakaran yang terjadi pada hari Minggu malam 10 Mei 2026 sekitar pukul jam 19.10 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Palembang, Prima Salam, meninjau langsung lokasi kebakaran pada hari Selasa 12 Mei kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan maksimal sekaligus menyerahkan bantuan darurat kepada warga terdampak.

Dulu Sobat Budaya, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Prabumuli mulai mempercepat implementasi transformasi pos pelayanan terpadu atau posyandu yang berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Langkah itu ditandai dengan pembinaan perdana yang digelar di Aula Kecamatan Cambai, Senin 11 Mei kemarin. Kegiatan tersebut menjadi

0: juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan

penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1950.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Lembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Ceraste di edisi hari ini di Surajaya Pagi, edisi Rabu 13 Mei 2026. Baik dulur Surabaya, di sekarang ini kita masuki acara Anjang Sana. Wow. Di Anjang Sana ini dulur pacak berinteraksi dengan Ceraste di 0711-351-656. Atau juga bisa melalui chat WA di 0897-7884-884. Wah, jadi dulur pacak nelpon ke sini interaksi dengan Cik Rashid, dengan join bimpo apa bebas yang terserah, yang penting aman dan terkendali. Dan juga cak keadaan cuaca sekarang yang terjadi di dekat dulur nih, di sekitar dulur, atau juga hal-hal yang penting yang perlu disampaikan ke perempat agar supaya bisa ditindaklanjuti pihak-pihak terkait atau stakeholder yang bisa menanggulangi apa-apa yang kira-kira yang diimpuku oleh dulur galau-galau. Hey, dulur, Cik Rashid tunggu interaksi dulur ke perempat. Caknya lo sudah ada masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, caknya dulur kita diwai hitam ini. Eh?
1: Hah?
0: Eh?
1: Diwai putih caknya ini.
0: Serius, oi.
1: Apa wai merah?
0: Udah. Oi, Cik Eli ini.
1: Bahasin.
0: Apa, Dedek? Hai, Dedek nih.
1: Apa kabar, Cik
0: Rasid? Alhamdulillah.
1: Kenapa miss call aku, Cik Rasid?
0: Nah, dah kaget. Oh, sabar. Oh, muka. Baru masuk aku ni.
1: Oh, kenapa miss call tu?
0: Nah, iya.
1: Masih
0: sudah
1: diangkat.
0: Nah, kalau. Kalau ke, nangjok sen kalau.
1: Kalau
0: ni.
1: Ni rendah.
0: Ni rendah. Nah, kalau. Njok kelan nomor dananya. Cik mana, Cik Eli? Di sana, Cik Eli. Hujan tak pagi tadi, Cik Eli?
1: Oh. Hujan, Cik Rasid. Dari jam 5, gerimis. Ya, hilang, gerimis lagi.
0: Oh, macam itu, eh.
1: Wah,
0: untunglah aku tadi datang cepat, eh. Tidak kehujanan.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kehujanan, dingin, kan?
0: Sago, iyo. Bahasa-bahasa kan tak kasih pulu ini no, sago. Ini sigu
1: sih kan. Baru bahasa ganti.
0: Oh, cak mana nak ganti, Jelly. Kalau persiapan bawa baju ganti nah, iyo.
1: Percuma juga mendibawa bahasa juga kan.
0: Iyo, mudah-mudah juga. Nah, kira-kira. Nah, menurut Cik Eli, keadaan sehari ini Cik Eli kan tak tentu ke? Kadang-kadang panas berdengkang. Tak tanya
1: tiba-tiba hujan.
0: Nah, menurut Cik Eli, kira-kira Cik Eli cak mano? Apa yang harus dipersiap ke Cik Eli kira-kira?
1: Yo, pokoknya bawa jas hujan kalau nak pergi-pergi-pergian bawa jas hujan.
0: Yang bawa motor tak eh?
1: Kalau bawa mobil tak pulak.
0: Iya, tapi harus bawa payung juga Cik Eli. Perlu siap ke payung.
1: Ini deh anak-anak aku ni lagi sakit gara Cik Rasid.
0: No, memang Cik Eli hati-hati Cik Eli. Ini sekarang kan lagi pergantian musim Cik Eli. Baru nak pergantian musim tak eh?
1: Tapi lah ini galau lah kena galau ini.
0: No,
1: batuk.
0: No.
1: Demam Cik Rasid.
0: No. Jadi
1: batuk kenyang.
0: Iya Cik Eli. Memang nak waspada Cik Eli main hari dah eh.
1: Bukan lagi Cik Rasid.
0: Kalau pacak Bu Cik Eli, budak tu antengi jangan janggal beli es Semarang itu Cik Eli. Beli jajan.
1: Namanya budak Cik Rasid.
0: Iyo, tapi kita orang tua Cik Eli harus agak keras sikit Cik Eli. Musim sekarang ini kan.
1: Oh, biar ku keraskan aja.
0: Ida, aja Cik Eli masa aku tu jangan kaget dulu nak beli es tu, kaget batuk, demam itu ke?
1: Jangan makan es.
0: Iyo.
1: Janganlah Cik Rasid.
0: Ya, tapi kita sebagai orang tua sebenarnya bagus Cik Eli apa ngejak tahu deh eh. Nah, karena yang saronya kayak kita tuh lah deh.
1: Jangan merasa saro Cik Rasid.
0: Wah,
1: kita juga pernah dilahir ke
0: nah, batin. Ida
1: kan. Orang tua kita dulu.
0: Iya.
1: Cik Rasid sih, Cik Rasid enak jadi bapak. Kalau jadi ibu susah Cik Rasid.
0: Sebenarnya sama baik Cik Eli. Iya.
1: Tidak, beda. Iyo. Jangan disamui lah.
0: Oh, tidak.
1: Sekedar
0: ngajak
1: makan.
0: Nah, kau.
1: 24 jam harus.
0: Aidah. Ajak Bang Pendi, naiklah Bang Pendi, bantu aku Bang Pendi.
1: Bantu aku, jangan bantu Bang Asep, bantu aku.
0: Jadi Bang Pendi. Aidah. Kalau buat apa? No, siapa ni? Ini dah eh. Payu kalau mak itu. Cik Ali,
1: kira kira nak tak kate anak, Cik Rasid tak merasa jadi wong tua.
0: Wah, tidak juga Cik Ali sebenarnya. Iyo,
1: kalau kita lah ada anak kan bisa merasa kena cak wong tua kita dulu Cik Rasid.
0: Iyo benar
1: Cik. Tak boleh miss call nak ngomong.
0: Nah, kau.
1: Ngomong.
0: Matinya pulo. Ah, ada. Kalau mampen tadi kalau.
1: Lalu nian.
0: Iyo.
1: Mang
0: Yu segala macam. Oh, Mang Yu
1: sih. Bawang putra kelana.
0: Nah, mak itu nian biasa pagi-pagi nian putra biasanya. Iyo. Dengar
1: kalau itu Cik Rasid mangpen.
0: Mangpen putra kelana, Mang Yu, wapet pagi-pagi lah WA dia wapet.
1: Bala dia Cik Rasid.
0: Oh, Cik Elin Anggara apa Cik Elin bonusnya hari ini pagi ini? Apa dia?
1: Oh, lagu ini deh, lagu Cik Rasid banget.
0: Ada sedih aku dengar.
1: Iya,
0: aku suara aku tidak bagus.
1: Kenapa
0: beta beta? Beta beta. Pak Cari, apa judul Cari? Apa Cari?
1: Judul lagu yang galak Cik Rasid nyanyi kita.
0: Parcuma.
1: Apa?
0: Parcuma.
1: Oh, dari Ambon
0: itu. Iya, lagu dulu kita.
1: Hebat Cik Rasid aku.
0: Hebat. Iyo.
1: Hore, aku hebat.
0: Hore.
1: Mang
0: Pen.
1: Hebat, ya.
0: Mang Pen. Jadi cuman Cari? Lagu apa Cari? Kira-kira? Lagu apa?
1: Lagu apa, Le?
0: Mm-hmm.
1: Lagu lemaknya pagi-pagi nih, lagu Nusantara,
0: Cari. Iyo, apa lo ya judulnya kira-kira?
1: Ya tadi lah lagu yang Cik Rasid nyanyi, Cik.
0: Oh, Parcuma tadi, ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Emak itu
0: Cik Rasid
1: banget.
0: Itu, ya? Ah,
1: dah. Masuk Kak Robi,
0: Iya, Kak Robi.
1: Melok-melok ngomong di sini.
0: Ay, Rob, kok Rob. Nggak kena marah, Pak Rob.
1: Nah,
0: wow. Telepon ke sini, Rob. Kok itu, Rob?
1: Masuklah ke
0: sana. Oh, iya, payo. Yo, Cik Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli. Payu diateri belakang Cik Eli. Ada siapa lagi? Nah, nimbrung di acara kita di anjang sana nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Cik Putar Kelana nih.
2: Kalau jadi.
0: Cik mana
2: kabar kita jelasin?
0: Alhamdulillah baik, Cik. Walaupun agak dingin ini, Cik. Aidah.
2: Walaupun agak serak dikit, yang penting
0: banget. Wah, lari kopi ke belum pagi nih?
2: Nampaknya baru 2 kali.
0: Ay, gawat. Lah 2 kali. Mau bom artinya sudah. Kopi hitam gitu, eh?
2: Kopi hitam, kopi putih.
0: Laju gak lu, eh?
2: Laju
0: gak. Ay, sama. Aku kopi hitam agak kurang, Cek. Itu.
2: Pokoknya enggak tuh yang masuk.
0: Aku lambung aku, KU, kalau hitam tuh.
2: Sebenarnya kalau kita pribadi, yang kita konsumsi ini tiap hari saat di rumah, kopi we.
0: Kopi we.
2: Yo, tidak ada pakai gula gitu kan?
0: Oh, nah itu we.
2: Kalau di tempat orang, sebenarnya kan dibikin orang manis yo.
0: Terpaksa.
2: Sudah dibikin kita minum.
0: Kalau di rumah tidak bergulanya gitu cek?
2: Gula
0: tu. Bukan, maksud aku tuh senangnya yang tidak bergula we.
2: Yo.
0: Yo. Memang ada cek tipu-tipu wong cek itu tuh. Cek anak bojang aku tuh mak itu juga. Tidak bergulo. Ay mati jago. Alang pain yo. Iyo, lemak cek. Agak melek dikit itu tuh ya.
2: Iyo, kalau yang pakai gulo tuh entah macam mana rasanya.
0: Iyo.
2: Kurang mantap gitu.
0: Aku itu cek pahit juga, tapi ya kalau pacak jangan pahitnya cek. Aduh, masih ada gulonya mak itu nana. Cek setengah sendok jadilah.
2: Jadilah.
0: Iya, jadilah. Oke. Baik. Cik Putra.
2: Kalau bertanya orang sana kan, kita minta yang baik.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kaget kalau sebenarnya kalau nengoknya punya warung manis, jadi manis lah itu.
0: Cik Putra. Oh, Cik.
2: Apa tema kita nih?
0: Nah, tema kita nih itu, Cik. Menghadapi cuaca yang tak menentu itu, Cik. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, Cik. Itu, tak tentu. Cik, kira-kira apa, Cik, yang harus kita persiapkan, Cik? Menurut Cik Putra.
2: Kalau musim hujan nih,
0: mm-mm.
2: atau mantel,
0: kita
2: pergi jauh-jauh kan.
0: Mm-mm. Oh iya Cik.
2: Dan lagi kesehatan kita jago kan.
0: Mm-mm.
2: Yang jelas tuh, sebelum kita pergi ke doktor tu, kita lah doktor kita dewek.
0: Nah, iya ni yang benar.
2: Itu kalau prinsip aku kan.
0: Iya, aku juga cak itu je, benar je.
2: Kadang tu sudah nyawa di ujung rambut baru nak ke doktor. Kalau bisa tu kita belajar dari diri kita lah.
0: Cak, iyo, cak putra ni kan uangnya tipenya kan uang yang di jalan terus ya?
2: Lain, iyo, di jalan.
0: Iyo, cak. Nah, kalau cak kalau cak putra itu dah cak mempersiapkan diri tiap cak ubat-ubatan macam cak misalnya.
2: Kalau ubat-ubatan kalau di tas ni, kalau kawan-kawan bilang ni kita ni palang merah.
0: Apotek berjalan ya?
2: Palang merah. Iyo.
0: Di tas.
2: Iya, mulai dari ubat-ubat merah segala macam kan.
0: Mm-mm.
2: Lengkap.
0: Oh.
2: Cuma yang tidak ada jarum suntik lah.
0: Moish bebe. Benar. Obat. Sama cek, kita cek. Aku juga cek itu cek. Kalau lagi berjalan cek, lagi mulik, lagi pergi jauh eh.
2: Iya.
0: Pokoknya uang rumah tu disiapkan juga lo. Obat emah, obat kolesterol.
2: Pokok lengkap.
0: Lengkap. Antibiotiknya ora eh.
2: Di jalan tol ni kan, mm-mm, apalagi di akses-akses yang sudah hampir siap kan.
0: Iya.
2: Nah itu di mana enggak ada lagi orang jualan tuh.
0: Mm-mm.
2: Nah, jualan ini segala macam kan enggak ada lagi. Mm-mm. Jadi kalau kita enggak siap.
0: Siap diri.
2: Dewe.
0: Mm-mm.
2: Tempat semuanya bedrek gitu kan.
0: Iya.
2: Itu nak beli di mana kita?
0: Iya benar sih.
2: Jadi mulai dari punya angin segala macam tuh.
0: Mm-mm.
2: Kita selengkap.
0: Wih, pakem nih cek. Oke deh dulu. Mm-mm.
2: Saya itulah sarannya.
0: Oke, siap. Bagus cek.
2: Kita mau nambah dikit, kira-kira.
0: Apa dia tuh?
2: Saya menghimbau dengan seluruh masyarakat Indonesia.
0: Mm-mm. Terutama Sumatera Selatan, ya?
2: Iya, Sumatera Selatan dan sekitarnya.
0: Mm-mm.
2: Saya menghimbau dengan ibu-ibu atau bapak-bapak.
0: Mm-mm.
2: Kalau kita menitip anak kita di pesantren,
0: mm-hmm,
2: kita waspada.
0: Mm-hmm.
2: Soalnya sekarang ini pesantren ini banyak topeng.
0: Iya, banyak kejadian-kejadian yang tidak kita ingin kece, ya?
2: Iya. Mm-hmm. Lah kita nitipkan anak kita supaya agamanya bertambah, gitu kan?
0: Mm-hmm.
2: Kita tahunya lain, kan?
0: Iya.
2: Memang. Dan lagi gini, kita sih. Mm-hmm. Masuk pesantren itu lebih dari kuliah.
0: Iya. Untuk biayanya ya.
2: Kali masuk 16 juta.
0: Iya.
2: Nah, jadi kita nitip anak kita tuh kita tengok keadaan itu bagaimana gitu kan.
0: Iya, kredibilitasnya cek ya.
2: Iya. Ah, cuman itu aja
0: deh. Oke, siap cek. Makasih cek atas simbolnya. Heeh. Dapat bonusnya.
2: Lagu dapat
0: bagi bonus. Apa dia judulnya? Apa dia lo enggak bagi-bagi mak ini?
2: Kecapi makan kerow lah.
0: Kecapi makanan kerowe.
2: Yang cewek.
0: Yang berisi cewek.
2: Yo.
0: Kecap. Oh, yang Carina eh.
2: Agak ngebit dikit kalau dong.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Ada yang versi Rina kalau yang cewek ini.
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Buat Cerasit.
0: Mm-hmm.
2: Selamat bertugas.
0: Siap, makasih cek.
2: Sehat selalu.
0: Oke.
2: Waktunya.
0: Uh-uh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sudah dua kita yang nelfon. Apa kita tambah lagi biar lengkap, jangan genap biar kita ganjil dikit eh. Siapa nih sudah Cek Putra tadi, Cek Eli, Cek Putra Klana, satu lagi siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cek Robi yo.
3: Yo.
0: Wah, maksudnya Robi. Iya.
3: Apa kabar? Ya sih.
0: Baik, Cak Robi. Cak mana, Cak Robi? Mak, cak mana? Kita sehat.
3: Apa dia kena keras itu?
0: Iya, keadaan kita sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Nah, aku nak nanya. Biasanya kamu di daerah kamu tu agak garangannya dikit. Cak mana pagi tadi? Hujan beda?
3: Gerimis.
0: Nah, gerimis. Oh, tadi sama agak sama buat tadi. Sama
3: habis solat subuh tadi gerimis.
0: Ya. Sama buat tadi cek dekat sini cek.
3: Gerimis terus berhenti terus gerimis lagi.
0: Gerimis lagi, benar
3: lagi.
0: Gerimis
3: lagi.
0: Sama batik cek.
3: Sampai sekarang panas.
0: Kami masih.
3: Panas ini dah kerasit, gerah utah.
0: Yo, tapi itu cek maaf siapa? Dado panasnya masa aku cek. Kalau di sini cek.
3: Belum.
0: Iya, belum nyampe deh.
3: Belum nyampe itu. Matahari masih di sini.
0: Oke.
3: Kita lagi ke RRI deh.
0: Cek Putra, Cek Robi.
3: ganti nama Bapak Kambing.
0: Kaget Cik Robi. Kaget Cik Robi. Tema kita Cik Robi. Kira-kira ada lah pasukan Cik Robi untuk menghadapi cuaca yang saat ini tidak menentu Cik Robi. Kadang-kadang panas, kadang langsung berjauh, berdesau hujan. Kira-kira apa ke Cik Robi? Kira-kira persiap ke Cik Robi?
3: Untuk apa tu? Yang untuk kesehatan apa-apa?
0: Iya, untuk kesehatan, untuk antisipasi kita di jalan. Oh, itu.
3: Ya, kalau kita untuk di rumahnya banyak-banyak minum banyu putih, Cik Rasid.
0: Nah itu .
3: Iya, jangan minum yang... apa yang raso-raso, yang ada raso.
0: Nah itu ya.
3: Apalagi raso yang pernah ada itu.
0: Wah, jangan yang ada
3: ya. Raso yang tertinggal kan.
0: Oke, Cik Robi. Ada lagi, Cik Robi?
3: Ya, kalau yang untuk yang aktivitas ya. Siapannya yuk. Yang bawa motor. Bawa ini, bawa motornya. Jangan ditinggal motornya.
0: Iya, yuk. Apalagi... apalagi sama kuncinya Cik Robi?
3: Yang buat mobil ya bawa payung kan?
0: Iya.
3: Ya kalau keluar mobil kan kesujan bawa payung kan?
0: Iya benar Cik Robi, iya harus itu.
3: Iya harus itu. Ya, itulah Cik Rasid.
0: Oke Cik Robi, benar Cik Robi. Kira-kira ada nangga lagu apa pagi ini?
3: Ku minta maafmu.
0: Jangan. Oh iya macam
3: kata Cerasi senang dengan lagu itu.
0: Iya senang. Kaget hari Jumat ketemu aku ke
3: Jumat.
0: Iya
3: tapi aku kalau Cerasi sekarang patut tak pernah masuk. Aku susah ni.
0: Oh iya sudah kaget aku itu kau
3: Kaget Cerasi pun nipun aku
0: Landas kau
3: Habis-habis asat
0: Cerasi nipun aku. Langsung nipun kau

0: laut, dari tadi jauh lebih lah, malak laut kembung perut ini.
1: Ngirup juga lu lembagin.
0: Ah jangan jauh lebih, tak sanggup aku jauh lebih ngirup pagi-pagi.
1: Ya agak biasa ya ngirup juga ya.
0: Galak juga jauh lebih, tapi jangan lalu lagi siaran cek ngirup lebih. Kaki nak pergi ke sana cak mano. Oke jauh lebih ya.
1: Iya.
0: Yo terima kasih Bi ya.
1: Yo
0: sama-sama Bi.
1: Yuk.
0: Amin jauh lebih, sama-sama jauh lebih.
1: Terima kasih
0: Cak Rasid. Oke Bi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita wah Cak Robi jenguk gini ntar. Wah ya, aku ada asisten sekarang ini. Mau kasih Suni.

0: Hai dulur, masih di Perumpak Lembang, Suara Beluyu Sumatera Selatan, masih bakal mau kulo cerasi di acara kita yang sana ya. Baik dulur, cerasi terima lagi ya, telepon di acara kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ah, baru pakam suaranya. Dari siapa nih, Cek?
1: Dari Wong Tampan di Sukarami.
0: Koyong, koyong Madi kae.
1: Koyong
0: kite. Kabar yuk,
1: ngai. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Gimana kabar Jerami?
0: Alhamdulillah baik. Iyo.
1: Cak mano ini?
0: Nah, cak mano itu? Jangan cak Adi. Kira-kira cak Adi. Sekarang ini kan musim tak tentu sekarang ini. Sebenarnya ini masuk musim pergantian musim dari penghujan ke musim kemarau sekarang bulan-bulan mana ini biasanya dah tapi sekarang ini kita kadang-kadang tak tentu jadi kadang pagi panas siangnya hujan kadang-kadang balik ke itu nah
1: ciri yang bertanya mau untuk pakaian yang siap-siap sini
0: nah kau yo
1: yang antisipasi kesehatan
0: nah untuk ibu-ibu di rumah dah
1: Iyo,
0: di rumah. Iyo, yang di rumah Pak Arti, ay masuk akal Cik Adi, boleh lah Cik Adi ini terpikir ke situ.
1: Lalu ini, iyo, dapat Cik Adi kadang panas, ada berjemur. Ini bentar dulu hujan, berhari-hari lagi.
0: Nah, iyo. Jadi
1: itu yang sering ini banjir kan?
0: Antisipasi.
1: Ya kita itu apa aja ya?
0: Iya benar saja. Kalau
1: kan yang kira-kira banyak mampet-mampet tuh banyak dibersih juga ada. Terus untuk yang benar kata kejaran sih dengan kendaraan tadi ya, kendaraan ya harus waspada.
0: Waspada.
1: Tidak kita tuh harus ada persiapan.
0: Iya.
1: Jas hujan. Untuk motor.
0: Iya benar.
1: Mungkin benar kata kejaran sih tadi. Tidak, kalau ini ada persiapan payung di mobil kan. Ya, kita nak keluar mobil kalau hujan deras, tidak baca. Kalau tidak ada payung.
0: Iya.
1: Yang jelas pertama itu kita jaga kesehatan darah kita.
0: Nah, iya.
1: Makan, dijaga pola makan gitu kan. Yang jelas kalau ini, ya, kalau aku pribadi ya. Banyak-banyak konsumsi ya kak ini kan. Yang banyak ngandung-ngandung vitamin. Yang
0: nah, itu, iyo. Baik dulu, benar itu dulu, iyo.
1: Cuaca dingin mah ini. Banyak-banyak minum-minum yang ngecak wedang-wedang jahe.
0: Nah, gitu, kan? Benar lagi, iyo. Aku setuju itu jadi, iyo.
1: Pagi-pagi ngopi, benar kata
0: Cik Putra tadi.
1: Kan? Kalau aku pribadi, kopi kalau pagi ini tidak pakai gula.
0: Oh, sama berarti selera dengan Cik Putra tadi kamu tuh ya?
1: Iyo, sebab kalau kita pakai gula, kadang-kadang ada nek ini kan ada di lambung kita tuh tidak kuat, gitu ya?
0: Oh, itu jadi ya?
1: Satu kalau di gula, kalau itu kopi pahit itu kata uang kata ini, itu untuk jaga kesehatan apa ginjal apa ini kan?
0: Jantung,
1: jantung juga.
0: Iyo.
1: Tuh kata ini tapi tidak tahu gitu kan.
0: Iya asal jangan nama nigo kan jadi.
1: Jangan nama nigo.
0: Iya.
1: Kalau aku pagi lah, pagi ngopi tuh pagi lah. Kalau itu ini jelas untuk obat-obatan jangan lupa. Kalau kita lagi pagi-pagi itu kena benar kata cerasin tadi kan. Bawa mobil kan harus siap gitu.
0: Iya.
1: Obat ini kan dia apa dia namanya tuh antiseptik apa ini kan
0: antibiotik
1: iyo bukan antiseptik bukan. yang banyak yang ada anak kecil budak kecil kan jago jangan temani kau main banyu
0: nah iyo benar
1: ada budak kecil
0: aku budak kecil anakku
1: ya ada budak kecil lah.
0: Aku lah bujang gadis kalau Cik Adian.
1: Oh, jadi tak kata budak kecil lagi. Kata
0: lagi budak kecil aku.
1: Kalau masih ada budak kecil, itu jangan teman suruh main di banyu.
0: Nah, yo, Cik Eli, dengar ke Cik Eli. Apa Cik Eli kedekat gandus? Di gandus?
1: Yo, Cik Eli kan? Apalagi musim hujan ini kan?
0: Nah, benar sih.
1: Hujan panas ya? Banyak batu, pilek, udah-udah kan?
0: Iyo.
1: daya tahan tubuhnya kurang.
0: Kurang, iyo. Coba aja jadi ya. Turun ke dunia langsung makan susu sapi. Ya, di budak tidak kebel. Itulah.
1: Namanya budak kecil ya.
0: Iyo.
1: Tak tahu tengok hari dingin dikit. Enggak, nak mandi hujan.
0: Nak mandi hujan. Tak tahu gegesan sudah nyora eh. Wah, gila lah. Ai, cak Ali ni lah, banyak pengalaman jadi.
1: Apalagi ini ada kaget dekat lagi Bang Putra masuk Banten. Budak kecilnya ini awet ini kan. Tahan ini ya. Tahan banting
0: budaknya. Itu ya.
1: Mana Bang Putra Banten masuk Bang Putra Banten.
0: Masuk. Oh, ya Allah.
1: Jangan dulu main hujan Bang Putra Banten.
0: Kecil tu. Mula kecil ke mana kali? Okey, bayu jadi nak kira apa jadi pagi ni?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa lah kira?
1: Aku balas lagu siapa Robi tadi. Robi punya lagu Robi tadi yang kan Robi tadi kan kali cincan ini cak pakam
0: eh. Oh cak pakam eh. Okey okey okay, siap siap.
1: Yo. Untuk baca rasin.
0: Okey okey cak.
1: Salam untuk seluruh pendengar perempat ya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat aktivitas. Semoga sehat selalu cak rasin.
0: Iyo sama-sama jadi.
1: Kesehatan itu mahal.
0: Benar.
1: Untuk baca rasin ya.
0: Okey jadi.
1: Waktunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur caknya. Sudah 51 menit lepas dari jam 8 waktu Indonesia Barat teh. Ada lagu Cak Pakem pesanan dari Cak Adi. Kalau aku manggilnya Koyong Adi. Yong, dem, tak apa-apa Yong eh. Tapi kakak Yong dah kalau dang mereka panggil Cak Adi eh. Dan lain kali pakai yang Koyong Adi. Baik dulu lur. Cak Yong mungkin masih terima sekali lagi tapi jangan terlalu lama nian kita ngobrol nih eh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Nah, lagi kelebu dia. Baik dulu, jangan kemana-mana. Tetap baik di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada Cak Pakam, pesanan dari Koyong Madi atau Cik Adi Sukarami.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengat Ingat Perempat bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya. Tululu Sabudayo, untuk informasi pertama, sedikitnya 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 Embarkasi Palembang resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi Selasa 12 Mei yang lalu. Keberangkatan ini menambah total jemaah yang telah diterbangkan melalui Embarkasi Palembang hingga saat ini mencapai 6.195 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhai Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin merincikan bahwa dari total 6.195 jemaah tersebut terdiri dari 5.068 jemaah asal Sumsel, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, serta didampingi oleh 56 petugas kloter yang bertugas memastikan kelancaran ibadah.

0: Saksikan Info Sedengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi, media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
8: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Prasetyo, kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dudulur, tanpa terasa kita sudah memasuki edisi terakhir di studio pagi yang seperti cara si omongan tadi bahwa pagi ini kita akan berada di acara obrolan komunitas hari ini bersama Putra Putri Nusantara 2026. Sudah hadir di tengah-tengah kami di Perumpat Palembang, dulur-dulur kita, ada yang cantik, ada yang juga ganteng. Ada baiknya kita salam dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi, waalaikumsalam.
1: Keren-keren kalau ini. Atulah posisi dulu. Oke, agar supaya tidak salah itu ya, salah penyebutan nama segala macam, mungkin Cik Rasid, persilakan dulu ya, perkenalkan diri masing-masing dari yang sebelah kanan atau dari sebelah kiri Cik Rasid ya, silakan.
3: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Shiren Tadea, biasa dipanggil Shiren. Saya menjabat sebagai Winner Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
4: Halo, perkenalkan nama saya Kian Pratama, akrab dipanggil Kian. Saya menjabat sebagai Runner Up 1 Putra Nusantara.

0: Batara Cilik, Sumatera Selatan 2026.
1: Oke, lanjut.
2: Baik, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, aku Zahra Medani, akrab dipanggil Rara. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan menjabat sebagai First Runner Up Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026.
1: Baik. Baik dulur, mereka ini putra-putri Nusantara tahun ini yang terpilih ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau tadi Cak Siren, boleh saya cara saya panggil Cak Siren ya?
3: Boleh.
1: Cak Siren, kemudian Cak Kian ya.
0: Iya, boleh.
1: Cak Kian dan Cak Zahra.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Karena Cak Siren di perempat ini, Cak Siren itu apa namanya? Segmennya budaya.
3: Iya, betul.
1: Iya, jadi kita tuh kalau ke sini tuh ada panggilan Cak itu Cak Siren.
3: Iya.
1: Jadi kebetulan Cak Siren Palembang.
3: Oh, mana Siren? Betul, Wong Palembang.
1: Nah, kalau Cak Rian, carian Cek Kian?
0: Aku asli dari Oki.
1: Oki. Oh ya, enggak apa-apa Cek, panggil Cek juga ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Pak kelar ya. Kalau Oki itu panggilan apa? Go apa Cek? Biasanya Cek kalau untuk yang cowok.
0: Aku kurang tahu.
1: Kurang tahu ya, kayak yeah. Cari tahu balik ini.
3: Iya.
1: Kalau Cek mesti no, rasanya no atau go untuk tapi enggak tahu kalau Cek yang lanang cirupu aku. Kalau Cek Zahra, mana Cek Zahra?
2: Asli Palembang.
1: Asli Palembang. Wow, berarti Oki sih kok memang gua terjepit pokoknya. Dulur, Cek Kian ini didamping oleh kakak-kakaknya, oleh Cek Siren juga Cek itu Cek Zahra. Cek Zahra masih sekolahkah atau sudah tamat?
2: Alhamdulillah Zahra sekarang jadi mahasiswi aktif di Universitas Indo Global Mandiri Palembang.
1: Wih, kalah Cek Siren. Jadi lulusan tinggi mau di masalah itu ya, Cek Zahra ya. Wow. Tapi tidak apa-apa, Cek Siren. Cek Siren sekarang sudah tamat ya?
3: Iya,
1: sudah
3: lulus ya?
1: Oke deh, kalau gitu. But, tapi kalau lebih jelasnya, biar kalian kenal diri guys. Kalau selain putra-putri ini sebagai apa di kesariannya? Silakan Cek Siren dulu.
3: Oke, okay, semuanya perkenalkan tadi saya Siren tadi ya. Saya biasa di sekolah kemarin ngejabat sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 2 Palembang. Kemudian saya juga menjadi wakil ketua umum satu Incredible atau kayak ikatan musik gitu kak. Iya, marching band gitu. Terus keseharian saya setelah lulus ini ya saya fokus untuk lanjut ke nasional, mempersiapkan diri ke ajang nasional dalam pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara.
1: Gitu. Kalau di pendidikan aja? Pengen lanjut ke kuliah kah atau cak mano?
3: Iya, pengen lanjut ke kuliah. Kebetulan kemarin saya udah ikut tes UTBK di Politeknik Negeri Sriwijaya. Doain aja lulus teman-temannya.
1: Nabi apa kemarin kalau boleh sipil?
3: Aku ambil D3 Administrasi Bisnis.
1: Satunya?
3: Satunya D4 Manajemen Bisnis juga.
1: Bisnis galau caknya ya. Oke deh. Oke, kalau Cek Kian, sebagai apa Cek Kian? Kalau selain putra-putri ini, kesariannya? Masih pelajar ya?
0: Iya, masih pelajar. Di SMP Negeri 19 Palembang.
1: Di mana itu Cek? SMP 19
0: itu? Itu di Jalan Sriwijaya, di dekat Museum Bala Putra Dewa.
1: Oke. Selanjutnya, Cek Zahra?
2: Baik, seperti yang kalian tahu tadi, Zahra itu First Runner Up Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026. Dan alhamdulillah Zahra itu pernah menjabat kak di Duta Pelajar Sumatera Selatan tahun 2024. Alhamdulillah kemarin mendapatkan gelar Wakil 1, Runner Up 1 juga kakak. Dan juga Zahra pernah waktu tahun 2025 menjadi Winner Icon Model Sumatera Selatan tahun 2025.
1: Wih,
2: iya.
1: Pakam Cek.
0: Keren.
1: Pakam Cek Siren.
3: Iya.
1: Ternyata kecil-kecil mau. Mungkin Cek Siren agak dideketin lagi itu Cek Siren.
3: Boleh.
1: Nah, iya, sorry maaf Cek Siren. Biar jelas itu suaranya Cek Siren. Baik, dulur sahabat budaya. Hari ini Cek Galgalo kita ada temanya Putra Putri Nusantara Ajang Prestasi dan Pengembangan Diri ya. Oke. Kalau kalian ini kan Putra Putri Nusantara yang terpilih di 2026 ini kan?
0: Iya, yeah, betul.
2: Alhamdulillah.
1: Kita ke Bersantara TV menggali segala aktivitas kalian dari awal sampai akhir kemarin itu udah ya?
3: Boleh, okay. Boleh.
1: Kalau tadi sudah kenal diri, nah, cara sih pengen tahu sih ya. Ngapus sih kalian meloi Ajang Putra Putri Nusantara ini? dari Cak Siren dulu deh, okay. Boleh.
3: Oke, yang pertama mungkin Iren ikut tuh mungkin dari udah SMP ya kak, udah pengen ikut ajang-ajang pageant gitu. Oh, ya. Iya. Ya cuman mungkin keterbatasan ekonomi. Jadi makanya baru coba, terus juga ada tawaran dari kakak kelas, Kak Wijaya. Katanya Iren mau ikut gak, ini ada pembukaan gitu. Terus pas Iren lihat, oh Nusantara nih kayaknya aku ngerasa aku ikut ini sembari bisa belajar nih gitu. Pribadi sih gitu kak, alhamdulillah dipercaya dan diamanahi jadi winner Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke, okay. Sebelumnya Siren di SMA mana Siren?
3: Di SMK Negeri 2.
1: Oh dekat sini lah.
2: Iya,
1: dekat
2: sini lah.
1: Tetanggaan gitu nih ya. Tetanggaan. Tidak pernah main sini ya. Oke, okay. Kalau Kian gimana Kian? Apa sih yang bikin Kian tertarik namanya lo ajang ini Kian?
0: Yang bikin aku tertarik tuh mungkin itu tuh aku sudah pengen dari SD itu sudah pengen jadi siswa aktif. Nah, melihat ada ajang putra-putri Nusantara Sumatera Selatan ini, jadi Kian tuh kayak tertarik ikut ini. Kayak pengen jadi biar diri Kian itu berkembang.
2: Dan mumpung masih SMP.
0: Iya, jadi pas masih SMP ini mau banyak-banyak mengejar prestasi.
1: Dan yang pageant ya.
0: Iya. Alhamdulillahnya saya menjadi runner up 1 Putra Nusantara Cilik Sumatera Selatan 2026.
1: Oke. Okay. Menurut kau orang bagus main sepak bola dia. Bagus dari striker dan Siren ya.
3: Iya betul.
1: Oke, lanjut ke Zahra. Kalau Zahra gimana?
2: Baik,
1: Zahra?
2: Baik, Zahra tuh mungkin dari awal emang udah tertarik sama dunia pageant ya kak. Emang dari SMP sudah injak di dunia modeling kalau kata kita tuh. Terus juga Zahra tuh waktu di Icon Model ada juga alumni dari Putra Putri Nusantara menawarkan Zahra, Kak Wisnu yang jadi winner tahun kemarin kakak.
1: Oh,
2: katanya
1: oh iya.
2: Zahra coba ikut PPN juga katanya, karena kan dia lihat Zahra langsung di Icon Model kemarin. Jadi mungkin salah satu Zahra pengen ke Putra Putri Nusantara itu juga karena minatnya Zahra ke dunia pageant, dan juga pastinya ingin menginspirasi semua anak muda di Sumatera Selatan untuk mengikuti ajang Putra Putri Nusantara ini. Dan alhamdulillah Zahra sama Shiren bakal ke nasional.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: Zahra bakal lanjut ke Putra Putri Nusantara Indonesia, dan Shiren Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Wow. Indonesia.
1: Kalau Kian?
0: Tidak. Kata orang tua sih tahun depan aja, soalnya kebanyakan dispen kata guru. Nanti mempengaruhi nilai.
1: Oh, sekarang Kian kelas berapa?
0: 1 SMP.
1: Iya, kelas 1 SMP. Baru ya?
0: Iya baru.
1: Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih Sirene, kan jangan bi kelas 3 Sirene.
3: Iya betul. Iya.
1: Tapi tidak apa-apa sih, tahun depan baru kelas 2 kan.
3: Iya.
1: Jangan bi kelas 3, kelas 3 tuh
3: agak terlambat kok dia kan. Iya.
1: Kalau kelas 3 agak bahaya itu. Kasih itu enggak lulus aja. Oke. Okay. Lanjut, setelah kalian tertarik dan ikutin tahap seleksi kan ya, tahap seleksi segala macam. Nah, terus itu kalian dinyatakan lolos untuk ngikutin ajang ini, pageant ini. Kira-kira apa perasaan kalian pada saat itu?
3: Kalau Shiren mungkin pastinya kaget banget kan kak, karena baru pertama kali terjun ke dunia pageant, udah dipercayain gitu kan. Bangga sama diri sendiri karena emang dari awal Iren tuh berprinsip aku akan usahai yang sebaik-baiknya,
2: yang terbaik,
3: apapun hasilnya ya itu dari usaha aku gitu. Jadi pastinya bangga juga, terima kasih juga sama Allah, sama Bunda Ayah yang selalu support, saudara dan teman-teman yang lainnya gitu kak.
1: Oke, kalau itu Kian gimana Kian perasaannya setelah diterima jadi itu putra putri Nusantara?
0: Tentunya sangat bahagia dan kaget. Nah, aku kalau di tempat aku di desa aku tuh.
1: Desa apa namanya?
0: Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam.
1: Berarti agak jauh dari Kayagung ya?
0: Iya jauh. Itu kayak warga tuh bangga sama Kian bahwa dari desa mereka tuh ada yang bisa mewakili Oki.
1: Wih, keren.
3: Sekali kamu.
1: Macam yang kau ini. Ayo kak, kalau Zahra gimana Zahra?
2: Zahra pribadi sih kak senang pastinya. Terus juga bisa ketemu-temu teman-teman yang lain. Dan kita tarik ulur ya, waktu kami audisi Zahra sama Shiran tuh selalu berdua kakak.
3: Iya, betul.
2: Iya, jadi kayak Shiran ini pasti kita menang ini. Kayak gitu kan, karena pede kan. Shiran ini pasti kita berdua terus ini. Iya. Alhamdulillah kami berdua yang pegang Putra Putri Nusantara ini yang akan lanjut ke nasional.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Next ya. Untuk kalian setelah memasuki ajang ini ya, pas mengikuti seleksi-seleksi kemarin, menurut kalian tantangan terbesar di pageant tadi itu apa dia sih?
3: Tantangan
1: yang paling menantang maksudnya.
3: Kalau dari Iren sih mungkin karena waktu selama karantina kemarin Iren kan jadi bu lurah ya kak.
1: Oh, di karantina Iren?
3: Iya ya, kayak
2: jadi ketua angkatan.
3: Jadi Iren tuh tantangan terbesar tuh ngenalin semua karakter anak-anak gitu kak. Ngenalin karakter teman-teman, terus bagaimana dari berbagai macam kabupaten, terus mau disatuin gitu. Itu sih tantangan dari Iren sendiri sama jam tidur. Iya yeah, itu doang sih. Kalau dari Kian gimana?
0: Kalau dari aku itu kan pas itu di karantina. Di karantina tuh karena nggak sekolah ya, itu banyak tugas. Udah dari kepala sekolahnya dinasehatin, katanya kenapa harus ikut ini. Itu karantinanya kan lumayan lama. Nah katanya
1: 10 hari ya?
0: Iya,
2: 10 hari kurang lebih.
0: Nah katanya pas itu kayak wali kelas tuh udah bilang juga, katanya dispennya itu kelamaan. Sampai pas itu pas mau dispennya itu ngasih ke surat nggak disuruh. Nah karena udah ngumpulin surat dari dinas pendidikan, dari dinas kebudayaan dan pariwisata, kasih ke kepala sekolah, alhamdulillah diterima.
1: Oke, baik. Sebelum ke Zahra ya, kita di perempat ini Siren, Kian sama Zahra bebas bahasa. Karena di perempat ini kan kedaerahan. Jadi kalau Zahra nak bahasa Palembang, si Kian nak bahasa Oki juga monggo silakan. Kita tidak kaku Siren.
3: Iya
1: kan? Iya. Yeah. Jadi bebas. Asal jangan ngomong yang aneh. Oke, kalau Zahra gimana Zahra?
2: Zahra tuh mungkin
1: tantangan
2: terbesar bagi Zahra waktu karantina ya. Zahra kan mahasiswa aktif kakak. Zahra masih kuliah. Ya tahu kan jam kuliah tuh gimana. Jadi kayak pastinya ada dosen yang mendukung, ada yang kurang mendukung. Jadi Zahra tuh harus bisa memanajemen waktu Zahra waktu karantina sama kuliah. Jadi waktu karantina Zahra tuh sempat izin kakak. Jadi kayak, Shiren ini kakak datangnya telat ya. Kakak kuliah dulu bentar gitu. Baru ini lanjut karantina. Tapi alhamdulillah puas hasilnya. Terus juga bisa kenal teman-teman, itu salah satu hal terbesar bagi Zahra kakak. Terus juga kayak sudah diamanahkan, sudah dipercayai menjadi runner up 1 Putri Nusantara Sumatera Selatan ini.
0: Keren.
1: Kalau si Zahra mungkin agak susah dapat dispennya Zahra ya.
2: Betul kakak.
1: Kalau si Kian pada saat karantina kan bisa pagi bisa sekolah kan sebenarnya kan.
2: Kami tuh karantina dari pagi banget kakak.
1: Iya, masa aku kan ada kan teman-teman kemarin kan sudah kakak undangin kemarin. Ada yang dia pagi dulu sekolah dulu jam 12 baru keluar sekolah.
3: Iya ada.
1: Itu.
3: Ya,
1: ada kan gitu-gitu kan. Kalau si Kian memang dari paginya.
0: Iya.
3: Kayaknya giat kak.
0: Iya.
2: Soalnya Kian nih ini kak datangnya paling duluan.
3: Iya.
2: Gak pernah terlambat.
3: Iya.
1: Sekarang kuliah di mana Zahra?
2: Di Universitas Indonesia Mandiri kakak. Di belakang, sini. Iya, sinilah juga.
1: Nah, kalau si itu kemarin si Ren agak saru loh si Ren. Masalah kan kemarin lagi ulangan enggak kemarin?
3: Alhamdulillah enggak kak.
1: Tidak ya?
3: Iya, setelah karantina Ren sudah selesai ujian. Cuman emang ada satu hari tanggal berapa ya, itu lupa pokoknya, untuk ujian kompetisi ke Alia. Nah di situ Shiren izin untuk ujian dulu, langsung lanjut ke kegiatan tersebut.
1: Oke, iya. Jadi aman kalau tadi ya?
2: Aman.
1: Yang kian nih agak-agak cuman oh dikit-dikit ya. Agak tegang kian ya.
0: Iya betul.
1: Tapi alhamdulillah tidak apa-apa kian ya.
0: Iya.
1: Iya. Tapi lo sudah ulangan sekarang?
0: Belum. Ulangan itu bulan 6, bulan 6 awal.
1: Oh, berarti masih sempat lah.
0: Iya, ya. Betul. Iyo,
1: belajar lagi giat ya.
0: Iya. Iyo.
1: Jadi karir pendidikannya jalan, terus itu yang hobinya juga itu jalan.
2: Iya, ya, benar.
3: Anak rajin ini, Kak.
1: Nah, kalian ini kan di dunia yang penuh kepedean sebenarnya sih ya.
2: Iya, betul-betul, Kak.
1: Iya, betul. Kalian ini pede gak lo pastinya, tipe-tipe kalian ini.
2: Aduh. Nah,
1: tapi kan, pernah gak merasa minder?
2: Pernah, Kak.
1: Apalagi pada saat itu, ikutin lomba kemarin. Minder, kejenguk kawan-kawan, cek pakem-pakem gak lo udah ya.
0: Iya.
1: Sudah, aku gak jadi belah lo. Nah, pernah gak ngerasa seperti itu? Mungkin diceritakan dulu.
3: Oke. Iya. Mungkin kalau dari Iren ngerasa kalau misalnya Gen Z nih bilangnya insecure ya, Kak?
1: Insecure.
3: Pastinya pernah sih, Kak. Karena kan baru pertama kali terjun ke dunia pageant ya. Iren tuh insecure-nya jujur baik dengan catwalk, Kak.
1: Catwalk?
3: Iya, kayak jalan-jalan gitu kan.
1: Tapi kau kan tinggi.
3: Iya, tapi macam ini, Kak, pokoknya Ira tuh nol banget gitu kan.
1: Oh, pengalaman di situ.
3: Iya.
1: Oke, biasanya pencak silat ya.
3: Enggak. Jadi Ira tuh selalu insecure, cuman tanamkan dalam diri gak boleh gitu, Kak. Karena kan di dunia pageant kan gak boleh namanya insecure ya, Kak. Makanya alhamdulillah Iren kenal sama Kak Rera. Iya, ini princess miss cium banget. Iya, jadi Iren kenal sama Kak Rera, selalu bilang, "Kak, sharing-sharing dong, gimana, Kak?" Pokoknya Iren selalu minta belajar, gimana gitu. Makasih Kak Rera sarangi.
1: Oke, berarti Kak Rera ya, kita panggilnya.
2: Iya, Rera.
1: Oke, Kak Rera. Oke. Kalau Kian gimana Kian?
0: Aku itu gimana ya jadinya?
3: Gimana
0: adalah
3: pokoknya.
1: Pernah enggak merasa minder kemarin itu?
0: Iya.
1: Tapi Kian dikit sih
2: intinya. Dicilik.
0: Iya, dicilik.
1: 6 orang kan?
2: Iya.
1: Iya, dikit sih. Terus gimana? Ada enggak perasaan
0: itu? Itu kayak ngelihat Davin tuh kan dia udah berpengalaman.
1: Oh, Davin yang gendut itu ya?
0: Iya, yang cilik juga udah berpengalaman. Jadi ngelihat dia tuh kayak ah gimana ini, walaupun dia masih kecil tapi dia tuh udah berpengalaman ikut pigeon-pigeon.
1: Plus 5 SD kan
0: ya. Terus? Nah, dari diri Kian itu sebenarnya udah pengen mundur karena ngelihat. Nah, tapi Kian itu Kian tekadkan bahwa Kian itu bisa. Nah, dari situ Kian itu belajar, terus belajar catwalk, belajar ya banyak lah ya.
1: Jadi itu speak ya.
0: Ya, public speaking diasah. Nah, dan alhamdulillahnya bisa menjadi runner up 1. Okay. Alhamdulillah.
1: Kalau Rera gimana Rera?
2: Kalau Rera, Rera tuh orangnya pede mampus, Kakak. Iya, pede mampus orangnya.
1: Yakin aku.
2: Jadi, tapi pernah kok minder. Zahra minder kemarin, minder banget. Waktu ajang talent show, waktu talent show.
1: Di Putra-putri juga?
2: Iya. Di PPN pernah minder waktu di talent show.
1: Kenapa?
2: Talent show tuh kan kayak menampilkan bakat, Kakak.
1: Iya.
2: Zahra tuh kan bakatnya bernyanyi kemarin. Tapi minder, Kakak, ngeri gak sih? Karena lihat mereka nih ada yang nari, ada yang kayak Shiren apa Shiren?
3: Main stick mayor.
2: Iya.
1: Main apa?
3: Stick mayor, Kak.
1: Stick mayor.
2: Iya, ada yang drama, ada yang itu. Kayak Zara.
1: Stick mayor apa dia?
3: Apa ya?
0: Kayak mayor gitu.
2: Iya, mayoret.
0: Panjang
2: gitu. Iya, sedangkan Zahra, mungkin Zahra tuh ngerasa bakat Zahra tuh masih kurang, Kakak, kalau cuman bernyanyi kan. Tapi
1: kayak umumnian cak itu
2: nih. Iya, kayak umumnian ini kayak gitu kan. Terus juga Zahra tuh sempat waktu talent show tuh sempat nangis, Kakak. Karena saking mindernya tuh sempat nangis Zahra. Kayak bisa enggak ya ini. Tapi alhamdulillah.
0: Iya.
2: Iya, tapi alhamdulillah nih.
0: Ya itu pas talent show bagus banget, ada nada tingginya itu kayak bisa banget, ada nada tinggi.
3: Bisa banget ya. Pacak nih ya.
0: Iya.
2: Terus juga di ajang-ajang lain waktu Zahra duta pelajar, ikon model duta pelajar kan kak, itu kak apa seluruh sekolah di SMA Sumatera Selatan kak yang ikut. Jadi saingannya juga banyak di sana, juga sempat minder tapi alhamdulillah dapat runner up satu juga, wakil satu. Dan di ikon model itu benar-benar nggak nyangka sih kak bisa jadi winner kemarin, soalnya saingan sama kayak di PPN satu Sumatera Selatan juga, ada yang dari Prabu Muli, ada yang dari Oki, ada yang dari di mana-mana itu. Tapi alhamdulillah karena mencari relasi juga ya, jadi kayak bisa nih, bisa pasti.
1: Tapi kemarin tuh ada gak yang menguatkan Rera? Misalnya Siren, tidak tenang baik kak, ada gak yang menasihati Rera?
2: Alhamdulillah banyak kak, seluruh teman-teman PPN semangat kakak, kakak pasti bisa saling gitu.
1: Saling nasihatin gak?
2: Iya, saling sharing-sharing juga sama Siren, sama Kian.
1: Iya. Oke, di kalau Siren tadi ada dukungan dari orang tua ya?
3: Iya, pastinya.
1: Selain itu dari kalian-kalian ada dukungan dari siapa lagi kira-kira? Kalau itu Rera?
2: Kalau Rera pastinya dari pihak kampus kak. Bener-bener ngedukung Zahra. Alhamdulillah teman-teman Zahra itu kuliah beasiswa prestasi juga. Jadi Zahra di sana pure gak bayar. Zahra malah dapat dukungan dari kampus juga buat ke nasional nanti juga kayak. Udah yang penting kamu berprestasi dulu gitu. Tapi tapi jangan sampai lupa soal nilai kuliah juga.
1: Keren. Arti mereka support benar itu.
2: Benar-benar support, Kak. Okay. Apalagi sama Kaprodi Zahra Pak Duiki. Terima kasih Bapak Duiki.
1: Oh. Salam sama dari Kak Rasid, main tahu loh ya.
3: Yes.
1: Kawan aku juga itu.
2: Yo.
1: Okay. Terus gitu deh. Oke, kalau Kian gimana Kian?
0: Kian itu dapat dukungan dari keluarga dan dari kepala desa. Alhamdulillah. Pas itu disuruh kepala desa buat ucapan kayak semangat dan selamat gitu. Tapi Kian masih karantina, jadi nggak bisa buat pulang kampung.
1: Okay. Kalau Siren gimana Siren?
3: Siren tadi selain dari orang tua, ada juga dari sekolah kak. Dari Bapak Haji Suparman.
1: Siapa itu?
3: Bapak kepala sekolah. Terima kasih. Udah bantu Iren, support guru-guru juga. Jadi pas mereka tahu Iren jadi winner ya kak, langsung ditelepon, ayo Iren ke sekolah ini buat foto gitu. Iya, nanti tanggal 19 juga Iren diundang kak untuk duduk sama Bapak Herman Deru di SMK Negeri 2 kan, jadi rumah apa ya, jadi
1: percontohan situ ya.
3: Iya, tempat itu untuk LKS. Ya gitulah, lomba antar kompetisi siswa gitu.
1: Keren. Yuk, SMK 2 tuh kalau dulu sih image-nya zaman dulu kan zaman SMK 2 tuh kan kalau udah. Sekarang mulai sekarang kelas sudah banyak cewek-cewek sekolah di situ deh. Apalagi sekarang ini tapi sedikit di sebelumnya di kawan-kawan Siren ada belum Siren yang prestasi kayak Siren sebelumnya dari sekolah yang ajang-ajang pageant kayak gini?
3: Mungkin setahu Iren belum ada ya kak.
1: Siren itu kan jadi pelopor kan.
2: Iya betul.
1: Ya berarti kesan yang selama ini yang SMK 2 tuh Cak Mano jadi itu ya. Pokoknya aneh juga laga deh.
3: Gak salah masuk SMK.
1: Baca nih. Oke, okay, nah setelah kalian cemplung nih bar ini masuk
2: cemplung,
1: ke pageant ini, pasti kan banyak ilmu deh. Banyak ilmu yang kalian pelajari sejak dari pertamu, dari wawancara, dari karantina. Karantina itu terutama udah yang paling biasanya. Kalau wawancara-cara sekemarin deh teman-teman kalian itu di karantina itu yang biasa yang banyak sekali dapat ilmu itu ya. Nah, kira-kira yang paling mengubah diri kalian itu kira-kira apalah, yang dari sisi apalah yang paling mengubah diri kalian? Misalnya kata kalian dari Siren tadi kan dia biasa yang berjalannya agak tegap deh. Sekarang agak teratur kayak mana-mana. Kalau itu Rera kayak mana Rera?
2: Kalau Rera tuh mungkin kebiasaan Rera sih kak.
1: Apa tuh?
2: Kebiasaan Rera tuh kadang kalau bad mood tuh nunjukin banget dulu, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah teratur, karena kami sebagai generasi muda sebagai yang bakal melanjuti nama Sumatera Selatan ke ajang nasional nanti, pastinya harus jaga sikap kami, jaga lisan kami, biar kami lebih dilihat orang lain juga. Tapi satu lagi teman-teman, jangan lupa tetap tersenyum.
3: Iya.
1: Memang di situ relanya berarti ke kedewasaan diri sih.
2: Betul.
1: Kalau benar maju Rera tadi ya, memang kalau menyembunyikan perasaan sesuatu pada saat kita tidak senang, itu sulit.
2: Sulit banget.
1: Itu dibutuhkan memang kedewasaan, memang ketenangan, kesabaran ya, diri.
2: Jadi sabar.
1: Ya, alhamdulillah Rera merasakan dapat ilmu seperti itu.
2: Iya. Ya.
1: Jadi walaupun kesel jangan ditunjuk ya, ego ya. Iya oke. Kalau kan ilmu ini dapat apa kan?
0: Itu ya, aku bisa mengubah kebiasaan aku.
1: Apa tuh biasanya po? Yang jelek paling buruk ini.
0: Jelek paling buruk. Nah, pokoknya kian itu uangnya tuh barang tuh suka hilang, suka taruh.
2: Teledor.
0: Iya, teledor. Nah, itu karena ada dari PPN juga untuk Yuk Maipi, terima kasih banyak. Dia itu udah semasa karantina itu udah ngurusin aku. Dia juga kan ngekos di tempat aku juga, ada satu kosan. Nah, dia tuh udah masak buat kami, ngejaga gitu.
3: Insyaallah jiwa keibuan.
0: Iya, buat Yuk Maipi terima kasih banyak.
1: Si Maipinya ikut juga putra-putri.
0: Iya.
2: Maipi alhamdulillah runner up 3.
0: Runner up 2. Runner ya.
2: Up 2. Top 3 dari kami kakak. Iya. Siren, Rera, Maipi.
0: Iya, betul. Iya.
1: Kita undang ya.
2: Oke, boleh dong.
0: Boleh.
1: Oke, kalau Rera gimana? Rera.
2: Siren.
3: Nah, kalau Siren mungkin sama 11-12 kayak Kak Rera. Kalau cewek kemudian
1: mut-mutan ya.
2: Mut-mutan kayak.
3: Ira juga yang lebih itu sih kontrol emosi sih Kak, benar. Kadang kan Iren kan jadi Bu Lurah tuh udah gimana ya? Udah semaksimal mungkin, tapi mungkin itu dilatih mentalnya ya Kak, sama ketua-ketuanya tuh tetap di apa ya, tetap diomelin,
2: ditegasin
3: gitu ya, ditegasin kan. Jadi juga itu bikin mental Iren jadi lebih kebentuk gitu, sama agak kesel biasanya sama teman-teman selama karantina pas makan berserakan gitu kan. Siapa yang beresin?
1: Bu saya.
0: Bu Lur dan Pak Lurnya.
1: Iya, Pak Lurnya siapa Pak Lurnya?
2: Pak Lurnya partner Rera kakak. Iya. Itu Kak Mahrelki, dia first runner up juga dari Putra Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oh, juara juga dia?
2: Iya, pasangan Zahra dia.
1: Wah, kita undang ke besok sama siapa tadi?
0: Maipi.
1: Iya. Kak Ade jangan lupa Kak Ade.
0: Kak Ade. Iya.
1: Baiklah dulur, tidak terasa season pertama lo sudah selesai, sudah lewat lah belum. Sebenarnya menarik kali ini tuh, enjoy santai. Baiklah dulur, jangan kemana-mana, masih tetap di Perumpak Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama kita obrolan komunitas, bersama putra-putri Nusantara.

bayar. Tia nak bayar kak katanya.

0: situ baik supaya kita tadi ingat galak.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas Unpad RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ada suara ya?
3: Ada.
4: Baik dulur-dulur, Suara Budaya. Masih bersama kami Unpad Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama putra-putri Nusantara. Ada Cek Syuren, ada Cek Rera, ada juga Cek Kian. Wow. Baik, dulu sudah siap kalau eh?
3: Siap.
4: Baik, kita nyambung lagi ya. Enggak terasa ya lah habis acara kita ya, baru
3: baru duduk.
5: Sudah nyaman di sini.
4: Iya, weh. Oke, setelah kali mengeloki EPJN ini di BPN ini, skill apa yang kalian miliki sekarang ini setelah dapat setelah jadi itu juara di sini?
2: Kalau skill tuh pastinya yang pertama mau ya, PD-nya tuh ningkat kak.
4: Oke, apalagi?
2: Terus
4: public speaking siapa tau?
2: Public speaking ya betul juga.
4: Agak,
2: public speaking.
4: Agak bagus ya.
2: Terus juga catwalk ya, mungkin catwalk dari yang nggak PD jadi PD, PD lagi sih. Balik-balik ke PD itu lagi.
4: Ayo Kian, itu kalo, tambah juga kan? Kalau Kian apa dia kan?
5: Kalau dari Kia sih sama, public speakingnya jadi cak lebih lancar, lebih jadi bisa public speaking. Kalau catwalk itu jadi cak pede mampus kayak Kak Rera tadi. Kayak itu kalau jalan biasa itu kayak udah kebawa-bawa catwalknya itu, jadi harus tegap ya itu.
4: Kalau Rera gimana Rera?
3: Ya kalau Rera alhamdulillah kayak intinya sama kayak Siren kayak Kian, public speaking itu bisa jadi tertata kakak. Terus juga kalau catwalk alhamdulillah juga bisa lancar. Kalau kata orang tuh bisa lari pakai heels.
2: Iya.
3: Karena pede mampus itu kan.
5: Iya.
4: Kalau si Siren kan leadershipnya jadi nambah di sini.
2: Iya,
4: kan kan jadi bulur kan?
2: Iya. Sebelumnya juga udah jadi ketua OSIS kan.
4: Nah, iya. Jadi dengan kemarin udah jadi bulur tambah itu lagi leadershipnya ya. Terus itu yang Rera. Rera kan pasti networkingnya jadi nambah kan teman-temannya kan dari
3: betul.
4: Dari 17 kabupaten kota kan
5: betul.
3: Karena Rera pikir kalau udah ikut ajang ini kak, udah ikut putra-putra Nusantara gak bakal ketemu yang namanya teman-teman ini nih.
5: Iya.
3: Gak ketemu.
5: Okay. Kalau misalnya gak ketemu sehari itu kangen.
3: Iya.
4: Tapi sekarang lo sudah ada grup ya?
3: Ada.
5: Ya ada.
4: Anggi babe tapi ya.
5: Iya betul. Bagosim.
2: Bagosim.
4: Oke. Kalian ini kan pasti punya toko inspirasi teh. Cara saya pengen tahu kalau Siren siapa Ren?
2: Aku mau di Ayunda sih.
4: Oh. Okay. Banyak sih kawan-kawan kalian sudah mau di Ayunda.
2: Iya karena independent banget gitu. Oh. Jadi ceweknya tuh syunggong banget.
5: Keren.
4: Oke. Kalau itu Siren? Siren. Kalau Rera?
2: Rera.
3: Ini karakter apa?
4: Itu ya toko inspiratif.
3: Toko inspiratif. Mama Rera sendiri sih, Kak. Kenapa Mama Rera tuh kan makeup artist, Kakak. Mua. Jadi dia benar-benar nge-push Rera, benar-benar pengen Rera tuh maju di dunia modeling ini kayak kalau nggak bisa kita belajar, kalau nggak bisa kita coba, kita jalanin dulu, jangan mulai. Intinya kita jalan dulu, mulai sekarang belajarnya sambil berjalan, ujinya kayak gitu. Kalau Mama Rera.
4: Tidak jauh-jauh di rumah tuh lah ya. Kalau Kian, siapa Kian?
5: Kalau aku itu semua teman-teman di PPN menjadi inspirasi aku. Kayak ngelihat mereka tuh, mereka bisa, aku juga harus bisa.
4: Wait. Tapi kalau disuruh pikir satu nama siapa?
5: Banyak.
4: Siapa?
5: Tidak bisa.
4: Siko baik. Aku nama bisa Siko lah. Siapa?
3: Benar-benar menginspirasi.
4: Yo, benar-benar inspirasi. Kayak Rera kan yuk mamanya.
5: Itu siapa ya?
4: Siapa lah ya?
2: Ayo.
5: Mungkin Dedi Ade, Bang Ade.
4: Ya.
3: Bang Ade.
5: Ya, terima kasih Bang Ade.
4: Tak kena marah kau. Ah, udah. Pasti Bang Ade ya.
5: Iya, dia tuh udah
4: Daddy.
5: Yo, udah ngajarin banget kayaknya katanya Kian itu harus bisa gitu.
3: Diatur, diarahin.
4: Terus itu nah, kalau kalian membagi waktu membagi waktu kan sekarang ini kalau si Siren kan nak melanjutkan itu kuliahnya kuliah, kalau Rera udah lagi kuliah.
3: Iya.
4: Terus itu si Kian juga lagi sekolah. Cara kalian membagi waktu untuk aktivitas ini dengan kegiatan kalian yang itu formal, cak mana cara yang ngaturnya?
2: Gimana ya? Kalau misalnya sistem manajemen waktu itu mungkin pastinya apa ya? Udah terbiasa aja sih gitu kan. Mungkin lebih di aku biasanya buat to-do list gitu, Kak. Misal hari ini ada kegiatan apa aja gitu kan. Iya, kalau aku gitu sih. Dan untuk besok tuh udah di-prepare nih, udah dipikirin dari hari ini gitu. Iya.
4: Kalau Kian gimana, Kian?
5: Kalau Kian sih kurang lebih sama aja kayak Kak Siren, sama kalau misalnya besok itu ada kegiatan atau ada acara, kita itu harus udah siapin dari hari ini supaya nggak tergesa-gesa besoknya mau nyiapin ini, nyiapin itu.
4: Tapi nggak dicatat
5: Nggak.
4: Kalau Siren mungkin kayak wanita karir itu kan Siren.
2: Amin ya Allah.
5: Wanita karir.
4: Dia itu di Siren memang di modulnya nih dicatat segala macam ya. Jadi dia pagi biasanya kan dijumpai cek ini. Kalau Rera gimana Rera?
3: Kalau Rera hampir sama kayak Siren Kak. Rera tuh ada list sendiri, cuman karena Rera tuh main HP bisa mungkin kelamaan main HP kayak hampir seharian bisa. Jadi Rera tuh pernah nih kayak tahan ngedit dulu, abis itu Rera taruhin jadi wallpaper Kakak. Jadi waktu buka HP, oh besok ada jadwal ini. Waktu buka HP, oh jadwal ini gitu. Kalau Rera pribadi.
4: Itu, wah keren. Jadi ingat terus ya.
3: Iya.
4: Kalau chat aset itu baik. Alarm baik. Alarm tengah absen. Alarm nak gabi-gabi.
2: Alarm.
4: Oke. Nah sekarang kalian keluar dari zona aman kaliannya dari PPN-nya.
3: Oke.
4: Okay. Agak lost dikit. Wow. Oke. Okay. Nah menurut kalian masalah terbesar pada saat ini untuk kaum muda usia kalian ini apa sih? Kalau dari itu sih dari Rera dulu Rera.
3: Mungkin sekarang tuh banyak yang namanya pergaulan bebas Kakak. Apalagi di dunia perkuliahan ya. Mungkin ada yang belum kaget sama masalah-masalah di dunia perkuliahan. Yang pastinya namanya KS itu benar-benar banyak Kakak, bisa 80% mungkin di dunia luar. Makanya bagi Zahra tuh harus bisa jaga diri pastinya untuk perempuan. Terus kita juga harus bisa pilih-pilih teman kalau kata kita tuh. Jangan bilang semuanya harus ditemenin, enggak. Kalau bagi Rara Kak ya. Rara tuh tipe orang yang pilih-pilih teman orangnya. Jadi kalau emang itu gak bagus kita cut off. Jadi kita cari yang lebih baik. Makanya kadang kayak orang tuh bingung kan, kenapa di kuliah tuh suka sendiri gitu. Ada teman, cuman kalau kurang bagi Rera lebih milih cari teman di luar. Ikut-ikut ajang seperti ini. Jadi punya pengalaman, punya relasi, dan juga teman-temannya benar-benar terpastikan. Gitu sih.
4: Kalau Kian gimana Kian?
5: Itu kalau dari aku
4: untuk usia Kian sih.
5: Iya, itu membagi waktu, Kak.
4: Nah, itu
5: gitu. Itu susah.
4: Sering kebablasan yang kali ini.
2: Kasihkan.
4: Lah tahu lah maghrib masih.
5: Itu apalagi kalau ada acara atau ada kegiatan. Misalnya kegiatan dari pagi sampai sore. Malamnya itu untuk istirahat. Jadi untuk prepare besoknya itu kayak tergesa-gesa, susah gitu.
4: Apalagi Kian kan jauh dari orang tua dah.
5: Iya, susah. Iya, jadi apa-apa itu harus dewean.
2: Mandiri sejak dini.
4: Pokoknya geprek terus makanan.
5: Iya.
4: Oke, kalau Siren gimana Siren?
2: Kalau Siren mungkin cyberbullying ya Kak. Iya. Karena kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan bercandaannya udah berlebihan gitu. Kalau udah dibilang ini udah termasuk bullying loh. Enggak, ini cuma bercanda gitu Kak. Jadi mungkin banyak ada beberapa dari anak muda kan yang merasa ini berlebihan, terus sakit hati gitu, memicu jadinya ya jadi perpecah belahan gitulah kak istilahnya. Gitu sih kalau menurut Kenan.
4: Oke. Lanjut. Kalian ini kan duta budaya, bukan anggap memang duta budaya kan? Kalian visi misi PPN itu kan budaya, sama seperempat sih sebenarnya. Nah, menurut kalian sih ya sebagai anak muda, kira-kira seberapa penting sih juga sih untuk menjaga budaya kita, budaya lokal terutama ya?
3: Betul.
4: Kalau sekarang gimana sih Rera dulu.
3: Rera. Kalau Rera pribadi kakak, cara kita, Rera tuh ada advokasi teman-teman.
4: Nah siap lanjut.
3: Advokasi Rera tuh. Ranusa, Rara bernusantara, berbudaya, dan berkarya. Jadi dari advokasi Rera tuh Rera sangat menjunjung tinggi yang namanya melestarikan budaya. Dan juga karena kita masih muda, kita harus tetap berkarya dan harus tetap menghargai budaya kita sendiri. Jadi kalau bisa cara kita untuk melestarikan budaya itu sangat besar. Jangan sampai kita membudayakan budaya orang lain tanpa membudayakan budaya kita sendiri gitu.
4: Budaya kita deh baik dulu.
3: Iya, jangan budaya yang lain.
4: Iya. Sudah jauh. Tapi kau banyak kenal Korea daripada Palembang.
2: Mentang-mentang sipit kayak.
4: Kalau Kian gimana Kian? Anak Agung, gimana?
5: Kalau aku isi itu dari cara aku sendiri, aku tuh pengen memperkenalkan pariwisata, kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Sumatera Selatan.
4: Terutama.
5: Nah, terutama di daerah Ogan Komering Ilir. Itu Kian itu ada caranya. Caranya itu dengan membuat video memperkenalkan pariwisata, budaya, adat istiadat yang ada di Oki dan Sumatera Selatan.
4: Ke digital ya.
5: Iya, ke sosial media.
4: Oke, next bagus. Kalau itu Siren gimana Siren?
2: Kalau Siren, menurut Iren budaya itu sangat penting lah kak.
3: Betul.
2: Apalagi kan Sumatera Selatan, Palembang ini kayo nian dengan budaya jadinya. Budaya lokalnya tuh mantap nian. Terus juga makanan-makanan khasnya itu, apalagi kayak pempek, ya kan yang lain-lain. Itu juga udah dikenal hingga mancanegara jadinya. Pokoknya Iren tuh ngerasa pengen tetap melestarikan budaya dan juga untuk generasi-generasi muda harus tetap cinta sama budaya kita sendiri, budaya lokal kita. Ya karena emang emang harus diapresiasi dan harus dibanggakan sih menurut Iren, saking kerennya gitu.
4: Terus lanjutin dari apa dari Kian tadi ya di medsos. Menurut kalian seberapa
3: penting
4: dampak positifnya, berapa penting dampak positifnya ke medsos ini? Oke, Siren dulu Siren. Rera.
3: Media sosial bagi Rera tuh sangat penting kakak. Rera itu salah satu cara buat brandingin diri Rera itu dari sosial media pastinya. Jadi bagi Rera sosial media tuh sangat penting dalam untuk kita juga. Jadi bisa lebih luas kak buat melestarikan budaya kita dan bisa mengembangkan budaya kita ke dunia luar gitu.
4: Oke, kalau Kian gimana Kian?
5: Ya kalau aku itu kan ada di IG. Kalau nggak tahu IG aku boleh cek ya Kian Pratama ya kalian promosi. Nah, aku kan ngebuat video ya kayak perkenalan eksplorasi itu di Desa Bukit Batu, Kecamatan Pangkalan Lampam, Oki. Nah. Post di IG, nggak taunya rame. Nah, rame itu dilihat oleh IG-nya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Wow. Nah, katanya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, dan katanya itu di Desa Bukit Batu itu lagi dicek, kak. Lagi dicek gara-gara saya membuat video itu lagi di
4: ditelusuri.
5: Kan banyak di situ ada. Namanya itu batu pengantin, ada serunting sakti. Ya. Yang mengutuk semua hewan, manusia menjadi batu.
4: Itu sebenarnya penting itu apa? Kian. Kan belum pasti perlu dieksplor itu.
5: Iya, betul.
4: Iya,
5: kan
4: jujur aku baru tahu ini.
3: Sama kakak.
4: Jadi setahu aku kemarin itu kalau Kuki itu yang perahu
5: Kajang,
4: terus rumah itu ya.
5: Iya.
4: itu cerasa sudah itu bikin berita-beritanya sudah. Mm-hmm. Nah, pun sekarang ada juga yang
2: ada yang lebih.
5: Iya.
4: Belum banyak diketahui ya.
5: Iya, betul. Okay.
4: Sekarang balik ke Siren. Cuman Siren, menurut Siren pentingnya medsos bagi Siren.
2: Pentingnya medsos itu ya pastinya informasi-informasi itu lebih update gitu ya kak. Tapi ya sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus, kita harus bijak menggunakan media sosial gitu kak. Karena ya sebaik-baiknya dan semanfaatan mungkin media sosial itu kita perbaikin lah istilahnya. Karena banyak salah guna biasanya gitu ya kan kak. Dan untuk kita, untuk putra-putri Nusantara, untuk duta-duta budaya gitu ya kak, media sosial tuh bakal jadi salah satu alat untuk mempermudah kita memperkenalkan budaya-budaya.
5: Iya betul.
4: Baik, dulu dulu tanpa terasa ya. Allah, sudah 2 menit lagi terakhir. Mungkin setengah menit sebelum lagi, Siren agak cepat-cepat dikit ya, itu siapa apa? Rera ya.
3: Oke. Okay.
4: Harap pesan dulu, pesan dan juga harapan Rera dan kawan-kawan lain. Setengah menit, boleh silakan.
3: Pesan dan kesan bagi iya. Rera untuk generasi muda, kita harus mulai dari sekarang, tetap belajar, tetapi karena hal inilah kita bisa bersinar. Harapan. Karena kesuksesan kita ada di tangan kita sendiri.
4: Harapannya?
3: Harapan Rera buat generasi muda, kita harus tetap melestarikan budaya, harus tetap membanggakan budaya kita sendiri. Jangan sampai kita menghargai budaya orang lain dan lupa budaya kita sendiri.
4: Harapan untuk Rera sendiri?
3: Rera bisa lebih bijak, bisa membanggakan Sumatera Selatan ke ajang nasional nanti.
5: Alhamdulillah.
4: Pindah ke Kian, gimana Kian?
5: Kalau dari aku itu ada satu kata-kata nih. Berjalan tenang tapi selalu membawakan kesan. Nah, kalian itu harus menjaga pariwisata, budaya, dan adat istiadat yang ada di daerah kalian.
4: Siap. Kalau Siren?
2: Kalau Siren, pesannya semoga kita sebagai generasi muda tetap mencintai dan bangga terhadap budaya kita. Dan untuk kesan, harapan ke diri Siren sendiri, itu pastinya semoga bisa membanggakan Sumatera Selatan ke tingkat nasional dan bisa membanggakan kedua orang tua
4: Amin.
2: Siren.
4: Amin.
5: Keren.
4: Baik, dulur-dulur, dengan saran dan pesan dari Siren tadi, mengakhiri obrolan kita, obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026. Semai. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bye.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
3: Remote ini.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi. Sriwijaya pagi. Sedengar lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Sriwijaya, siang, berkawan sama Cik Mita dari pukul 10 sampai selesai 15 waktu Indonesia Barat.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, hari ini kita ada di acara kita, Rompok Kito edisi seni ya. Yang mana kita di sini ngebahas tentang tema, yaitu muara budaya, aliran tradisi yang tak pernah padam. Nah, ini mengibaratkan seni Sumatera Selatan seperti Sungai Musi yang terus mengalir dan menghidupi karakter masyarakatnya. Jadi tema ini tidak sekedar untuk memilih kata-kata yang indah baik dulur-dulur, tapi mengambil Sungai Musi sebagai metafora kehidupan. Jadi dalam kebudayaan Sumatera Selatan, air adalah sumber kehidupan, jalur perdagangan, dan saksi bisu kejayaan peradaban dari masa ke masa. Nah, jadi ada tradisi yang mengalir atau the flow of tradition. Jadi samo mencak air yang mengalir dari hulu ke hilir. Seni di Sumatera Selatan ini seperti Batang Hari Sembilan, Tari Tanggai hingga Dul Muluk ini sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Jadi di sini seni ini tidak boleh statis dulur-dulur atau berhenti. Jadi tradisi yang sehat adalah tradisi yang terus bergerak, beradaptasi dengan kontur zaman tanpa kehilangan kejernihan nilai aslinya. Jadi aliran ini ngelambang ke ketahanan seniman lokal dalam menjaga warisan leluhur di tengah arus globalisasi. Jadi di sini juga selain itu, menghidupkan kembali karakter masyarakat. Jadi Sungai Musi ini menghidupi ribuan orang di tepiannya. Mencari kita tahu ya, banyak masyarakat Palembang yang tinggal di sekitaran Sungai Musi. Begitu juga dengan seni dan budaya yang menghidupi jiwa manusia Sumatera Selatan. Jadi identitas wong kita, seni ini ialah cerminkan karakter, ketegasan irama musik perkusi, keanggunan gerak tari, dan kerumitan motif songket yang mencerminkan sifat masyarakat Sumsel yang terbuka, berani, namun tetap menjunjung tinggi etika dan kehormatan. Jadi di sini budaya ini ialah nutrisi yang membentuk moral dan jati diri generasi-generasi muda. Nah, pendengar Perempat RRI Palembang, ini kan filosofinya banyak sekali nih, mulai dari hulu ke hilir, masyarakat Palembang wong kito galo. Nah, terakhir nanti akan ada muara sebagai titik temu atau the confluence. Jadi setelah ini kita bakal bahas nih, muara ini menyimbolkan apa sih Cik Mita, sebelum kita masuk ke pokok bahasan utama dari tema kita pada siang hari ini. Maka dari itu tetap dengarkan Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Perempat RRI Palembang, siang hari ini kita kembali di tema kita ialah tadi ada muara budaya, aliran tradisi yang tak pernah padam. Nah, jadi tadi sudah kita bahas juga tentang tradisi yang mengalir, terus menghidupin karakter masyarakat, dan terakhir tadi kita akan membahas tentang muara sebagai titik temu. Jadi muara ini ialah tempat bertemunya berbagai aliran sungai sebelum menuju laut lepas. Nah, jadi simbolismenya sendiri Sumatera Selatan ini kan secara historis ialah titik temu berbagai negara atau budaya, mulai dari budaya Melayu, Jawa, Tionghoa, Arab, dan juga India. Jadi tema muara budaya ini merayakan keberagaman ini dulur. Jadi pesannya ialah pelestarian seni ini bukan berarti menutup diri, melainkan menjadi wadah kolaborasi di mana inovasi modern ini bertemu dengan pakem-pakem tradisional, dulur-dulur. Jadi dalam implementasinya sendiri, tema kita pada pagi hari, siang hari ini tadi, ialah muara budaya aliran tradisi yang tak pernah padam ini. Fokus utamanya pada konservasi, yaitu menelusuri kembali akar asli kesenian, melakukan dokumentasi ulang, dan juga perlindungan terhadap karya-karya maestro yang hampir punah. Nah, selanjutnya ada edukasinya di sini, memastikan aliran ini dalam artian generasi Gen Z dan Gen Alpha melalui kurikulum pendidikan, workshop, dan konten digital mengetahui tentang kesenian dan budaya Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk hilirnya atau selebrasi dan inovasinya sendiri, dulur, ini kita bisa membawa seni Sumsel ini ke kancah nasional dan internasional melalui festival, kolaborasi lintas genre, dan juga industri kreatif. Jadi pesan utamanya dalam tema yang kita bahas pada siang hari ini nih, jikalau Sungai Musi adalah urat nadi fisik kita, maka seni ialah urat nadi spiritual kita. Jadi selama alirannya dijago, identitas kita sebagai bangsa yang besar ini tidak akan pernah padam. Jadi melalui tema siang hari ini, dodolor, kita ini diajak untuk menyadari bahwasanya melestarikan seni ini bukan sekedar menjago benda mati di museum ya, melainkan jago aliran air dan nilai-nilai luhur ini tetap mengalir pada perilaku, ucapan, dan karya kita sehari-hari. Jadi budaya Sumsel ini tidak boleh jadi telaga yang diam dan keruh, melainkan harus tetap jadi sungai yang jernih, dinamis, dan harus menghidupi peradaban. Nah, jadi dulur pendengar Perempat dari Palembang yang punya anak, ya pastinya kita akan mengajari anak-anak kita tentang apa itu budaya asli Sumatera Selatan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Johan, Cik Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cik Rita, Cik Gaya ni minta aku mantan kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cik Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak. Aidah, dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Mendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cik?
1: Uji Cik Gaya di Perempat ya Cik?
2: Yo, di Perempat RI Plembang. Lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan ngelarang para pedagang hewan kurban berjualan di pinggir jalan protokol menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna menjaga ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Camat hingga Lurah untuk memperketat pengawasan serta tidak memberikan izin lapak di area yang terlarang. Dijelaskan bahwa banyak pedagang yang saat ini menyewa lahan pribadi di pinggir jalan tanpa dikenakan pajak. Oleh sebab itu, peran camat dan lurah sangat krusial untuk menyeleksi pemberian izin secara ketat agar tidak melanggar tata ruang dan keindahan kota. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang ini menyiapkan sebanyak 21.696 tempat duduk untuk melayani kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 18 Mei 2026. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan kapasitas tempat duduk tersebut disediakan untuk 3 perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Divre 3 Palembang dengan tujuan sejumlah daerah di Sumatera bagian selatan seperti Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga Tanjung Karang, Lampung. Minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada momen libur panjang tersebut mengalami peningkatan signifikan. Dijelaskan, hingga saat ini tingkat penjualan tiket telah mencapai 103% atau sebanyak 22.396 tiket telah dipesan pelanggan. Tingginya angka penjualan dimungkinkan karena pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan sejak 45 hari sebelum keberangkatan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengap perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kula Mita Dinasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang, di mana saja berada. Siang hari ini seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita ada di teras UMKM bersama dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini Cik Mita ngobrol atau kedatangan narasumber spesial, yaitu owner dari Sate Mbak Lia. Ada Cek Atika, Cek Lia Atika. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang tema kita ialah sate ayam versus sate kambing, menemukan titik temu di atas arang. Nah, dulur yang seneng makan sate mungkin bisa dengar ke siaran kita siang hari ini ya, melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Jadi dulur-dulur jangan berpindah ke lain channel ya, karena kita bakal ngobrol lebih banyak lagi bersama owner dari Sate Mbak Lia. Ado Cek Lia Atika, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Cek Lia.
1: Waalaikumsalam Cek Mita.
0: Jadi hari ini nih Cek Lia sudah hadir ya. Cek Lia Atika ini owner dari Sate Mbak Lia. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak nih Cek Lia, boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Atika. Saya selaku owner Sate Mbak Lia.
0: Oke. Kesibukannya sehari-hari berarti fokus di Sate Mbak Lia ini, Cek.
1: Iya, Cek. Iya. Kira-kira Cek itulah.
0: Iya, jadi memang benar-benar ini usaha yang difokuskan di sate ayam dan sate kambing.
1: Iya.
0: Nah, ini kan wong nih gala-gala bingung nih cari rekomendasi sate di mana. Nah, hari ini kan kita bakal ngobrol nih sama Cek Lia selaku owner dari Sate Mbak Lia tentang sate ayam versus sate kambing. Kira-kira yang paling banyak peminatnya nih siapa sih? Kambing kah atau ayam kah? Tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu sama Cek Lia. Cek mano awalnya Cek Lia akhirnya memilih dan memutuskan untuk jualan sate, Cek Lia?
1: Pertama-tama tuh mamang, ada mamang kan, mamang yang jualan. Terus caknya tuh suami kerja kan, bahasa Palembang becek gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Ada apa bahasa Palembang.
1: Nah, jadi suami aku ini kan pegawai, Cek. Nah, mamang aku jualan sate. Mamang aku ini jualan sate. Nah, terus aku ini rasa, Cak, ai, kira-kira caknya cak peminat ya kalau jualan. Lebih lemak kan kita usaha dewe. Libur kita yang ngatur, cak itu kan. Jadi belajarlah aku, Cek. Setelah belajar, terus aku terjun jualannya dewean dulu pertama. Terus hitung-hitung omset, ai lumayan caknya bisa lah ini ngajak laki kan. Ngajak laki berhentilah begawe istilahnya tuh kan. Biar kami ngelolanya sama-sama. Nah, jadi di ujung-ujung itu sekitar 2 tahun apa ya, Cek, aku merintisnya dewean. Ya sudah, kami memutuskan untuk laki resign begawe, kami ngelolanya sama-sama. Karena merasa apa, omsetnya tuh ya lumayan lah ya, Cek ya. Bisa lah pokoknya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi lebih tertarik jualan.
0: Lebih tertarik jualan. Iya. Awalnya coba-coba ya, pas hitung-hitung omset, caknya pacak nih ngajak laki.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Caknya pacak nih ngajak laki berhenti begawe, biar ngelolanya sama-sama kan. Nah, ternyata yuk
0: sampai sekarang,
1: alhamdulillah masih bertahan, Cek.
0: Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Cek Lia buka Sate Mbak Lia ini?
1: Dari tahun 2016, Cek.
0: Wah, wow, lama nih ya.
1: 2016 tanggal 30 bulan 9 aku bukanya.
0: Itu berarti

0: Setiap ulang tahunnya ada promo ya. Karena Cek Lia hafal dia nih bukanya tuh ya. Itu titik pertama buka sate.
1: Perjuangannya tuh Cek, ingat benar itu Cek.
0: Dari awal memang sudah diberi nama sate Mbak Lia ini? Dari awal Cek?
1: Dari awal tidak ganti, memang sate Mbak Lia.
0: Oke, nah kalau itu kan belajar dari kakak ya, dari keluarga lah. Dari mamang Cek Lia yang jualan sate. Pertamanya tuh ada kesulitan gak sih Cek Lia? Yang mana kan kita nih biasanya belum terbiasa ya namanya bikin sate nih. Ada kesulitan-kesulitan gak sih waktu pertama kali Cek Lia memutus ke untuk buka sate Mbak Lia nih?
1: Ya kesulitan tuh ya dia mengkado ya gak pula lah Cek ya. Karena memang tugas kita betina tuh biasa masak kan Cek. Jadi motong ayam, buat lontong, buat bumbu, ya sama Cak masak-masak biasalah. Ya tapi ya masak ini kan bukan masak untuk di rumah untuk kita makan ya. Jadi untuk masak tuh untuk brand istilahnya jualan sate mak itu nah kan. Jadi ya kesulitan tuh tidak terlalu sulit kok bagi aku. Ya sekedar Cak itu motong ayam, motong kambing, masak bumbu, buat lontong, ya Cak itulah Cak.
0: Karena sudah sering sehari-hari masak memang di dapur ya. Jadi kayak tinggal menyesuaikan diri nyucuki satenya yang biasanya masak kan cuma sebentar. Kalau sate kan bisa berjam-jam Cak ya.
1: Itu bae cuma yang agak kesulitannya apa ngelola sate itu. Coba bayangkan Cak dari dado ya, ayam yang besar, ayam besar-besar dipotong kecil-kecil terus ditusukin. Nah itulah cuma yang kerumitannya tuh. Tapi kalau soal masak bumbu, masak lontong itu kan sudah biasa Cek, gitu galak masak ya. Jadi ya biasa bae lah.
0: Capeknya di sate itu bae ya. Dari
1: dinikmati istilahnya tuh.
0: Dari 2016 sampai sekarang di 2026. Berarti sudah 10 tahun.
1: Iya, bulan 9 kaget 10 tahun.
0: Bulan 9 kaget 10 tahun. Berarti kan melewati fase-fase di mana memang penjualan tadi lagi rendah, belum lagi kadang ada jualan baru berapa jam sudah habis semua fase itu sudah dilewati.
1: Sudah Cek. Sudah. Alhamdulillah sudah kuat mental untuk menghadapi itu.
0: Iya, betul. Apalagi kemarin kita diterpa di 2020-2021 tuh kan COVID ya. Nah, ketika itu Cek Lia masih buka tetap sate.
1: Masih buka, Cek. Alhamdulillah masih bertahan. Karena sudah lama ya Cek jualan tuh jadi sudah punya pelanggan dewek Cek sudah punya pelanggan. Jadi memang Cek waktu corona itu sepi yang Cek sepi kan. Cuma alhamdulillah masih cukup, masih bisa mencukupi. Cek itu. Banyak juga Cek yang gulung tikar pada masa itu.
0: Iya itu. Maksud Mita kan banyak yang gulung tikar di masa itu, tapi sate Mbak Lia tetap tidak padam.
1: Alhamdulillah masih sampai sekarang bertahan ya Cek ya.
0: Iya, masih sampai sekarang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, berarti di tengah-tengah pandemi Cek itu juga tetap buka Cek Lia ya. Dan buka. Masih banyak pelanggannya. Paling memang membedakan gak bisa makan di tempat Cek itu ya. Oke, nah itu kalau awal baru-baru buka di 2016 berapa kilo daging sih Cek Lia yang diproduksi? Di awal-awal merintis nah?
1: Di awal mula di angka 3 kilo.
0: 3 kilo, oke.
1: Di angka 3 kilo ayam, setengah kilo kambing.
0: Oh, setengah kilo kambing.
1: Bayangkan Cek, setengah kilo kambing, 3 kilo ayam.
0: Pertama-tama itu ya.
1: Karena di saat itu ya alhamdulillah ada laki yang apa? Begawe. Jadi benar-benar yang merintis yang pernah tidak laku.
0: Iya itu.
1: Iya. Tapi yo Cak mana ya Cek? Kalau prinsip aku Cek ya, kalau berjualan tuh kalau kita bertahan di saat rame itu sudah biasa. Semua orang bisa bertahan di saat rame. Tapi tantangannya bisa enggak kita bertahan di saat sepi penjualan? Di saat pandemi corona kemarin bisa enggak kita bertahan dan mengatur keuangan? Nah, di saat itulah itu tantangan untuk kita pedagang Cek. Dan alhamdulillah sate Mbak Lia sampai sekarang alhamdulillah masih banyak diminati masyarakat setempat khususnya daerah situ.
0: Iya. Nah, ini kan berarti dari dulu cuma 3 kilo ayam, setengah kilo kambing. Nah, kalau di 2026 ini sebanyak apa produksinya?
1: Nah, alhamdulillah Cek, kalau sekarang sudah meningkat. Kadang kambing di 2 kilo, di 3 kilo sehari, terus ayam kadang di 10 kilo. Kadang di 8 kilo, kadang lebih Cek kalau rami. Apalagi kalau lagi ada pesanan ya, mm-hmm. Alhamdulillah bisa melebihi 10 kilo cek itu.
0: Mm-hmm. Kalau hari-hari libur seperti ini kan akan cuti apa libur panjang nih cek dia. Pastinya kan banyak keluarga yang mungkin males masak, istirahat jalan-jalan sama keluarga. Kalau lagi hari-hari libur misal Sabtu Minggu tuh omset bertambah gak sih? Penjualan bertambah gak sih kalau hari libur?
1: Iya, kadang bertambah cek, tidak nentu namanya kita jualan ya cek. Mm-hmm. Bener kata uang tuh kalau berjualan tuh rezeki apa rezeki macanan ya. Ya kadang bertambah cek, ya kadang mentok di situlah. Mm-hmm. Kadang ya itulah kalau stoknya sama itulah cepat habis cepat balik cek itu.
0: Cepat habis cepat balik. Iya. Berarti memang suka dukanya jualan sate nih sudah cek lihat rasanya dari 2016 hey, ya.
1: Bukan lagi cek.
0: Sampai dengan hari ini. Nah itu kan awalnya buka tadi karena pengen buka usaha. Sampai sekarang sudah berkembang hampir 10 tahun kakek. Dan juga peminatnya juga semakin banyak. Langganannya lah banyak.
1: Iya alhamdulillah.
0: Nah kalau dari ciri khas dari sate Mbak Lia nih, ada membedakan gak sih Cek Lia dari sate-sate lain? Mungkin dari segi sausnya, atau ada pilihan untuk sambelnya, atau ada hal-hal lain lah yang membedakan dari sate-sate lain?
1: Cak mana ya, gak tahu juga ya sate lain tuh cak mana. Mm-hmm. sate yang lain teh. Tapi pokoknya sate Mbak Lia sebisa mungkin mengusahakan untuk bumbunya tuh diminati oleh lidah masyarakat yang khususnya daerah situ kan, yang kami tuh kan. Nah, terus tuh kalau soal bumbunya ada dua varian cek. Mm-hmm. Ada bumbu kacang, ada bumbu kecap pakai bawang mentah.
0: Oh, itu yang sering dicari uang kalau untuk sate kambing ya?
1: Iya, awalnya kecap. Awalnya sate kambing sih banyak penggemar yang pakai kecap, tapi sekarang cek sudah tahu lemaknya. Wah, cek ayam pun banyak yang minat cek itu.
0: Ayam pun banyak yang minat. Jadi setiap hari bahkan bikin dua versi kuah ini cek ya, ada kuah kacang, ada yang kecap ini tadi setiap hari
1: setiap dibuat. Wow. Tidak bisa tinggal, soalnya memang setiap hari yang dua itu laku semua. Cak itu.
0: Oke, jadi memang yang membedakan dari sate lain mungkin di sini ada dua pilihan ya. Kalau uang tuh kan sate kacang ya bumbu kacang bae, dak kate bumbu kecap.
1: Iya, mungkin lah.
0: Ada yang bumbu kecap bae, dak kate bumbu kacang. Nah, kalau dari segi lontong Cek Lia, kata Cek Lia tadi kan ya biasa ibu-ibu buat lontong, buat sate. Berarti lontongnya di sini buat dewek juga?
1: Buat dewek, Cek. Dari buat dulu, dewek. Dari awal buat dewek.
0: Oke. Okay. Ayo begawe dewek. Apalah ada kawan ini begawe ini?
1: Ada
0: ya.
1: Yang pertama ya laki kawan.
0: Pasti itu.
1: Nah, terus ya ada lah karyawan yang bantu tukang tusuk. Ya masih ayu dewek. Keluarga tuh lah yang tukang tusuk ayam kan. Ya jadi yang nusuk bukan kami.
0: Senengnya di situ juga cek bisa kasih tambahan gawean untuk keluarga.
1: Iya benar.
0: Jadi yang nusuk lado,
1: yang nusuk lado ya.
0: Kita dengan suami pegawai tetap ini buat kuah, buat segala macam persiapannya ya.
1: Iya cek.
0: Nah kalau dari lontong Cek Lia, lontongnya pakai lontong daun kah atau pakai lontong plastik seperti sate-sate kebanyakan di luar tuh Cek Lia?
1: Pakai lontong daun gitu cek.
0: Oh lontong daun. Berarti memang setiap harinya berkubak dengan daun.
1: Oh iya cek. Berkubak dengan daun, buat lontong iya.
0: Udah habis-habis, jadi gawenya bener lah kata Cek Lia tadi ya. Sama baik dengan kita ibu rumah tangga ya, begawe di dapur, ngubek-ngubek ya itulah masakan itulah.
1: Iya.
0: Ya, jadi gak ada menemui hal-hal yang uji kita tuh sulit-sulitnya tuh tidak.
1: Iya,
0: paling membiasakan diri baik cek itu. Nah, untuk satenya dewek nih Mbak ini Cek Lia ini kan tadi katanya ada sate kambing ada sate ayam yang paling banyak diminati kalau di lapak tuh yang mana Cek? Apa dua-duanya juga sama nih banyak peminatnya?
1: Dua-duanya alhamdulillah banyak galau peminatnya. Lancar galau ya Cek. Cuman yang lebih banyak ayam.
0: Oh memang itu ya.
1: Karena kalau ayam tuh yo kebanyakan tidak ada pantangan uang makannya kan. Kalau kambing kan ada yang tidak bisa makannya yang darah tinggi lah. Nah kalau ayam tidak.
0: Kalau ayam netral.
1: Netral. Ya. Jadi memang sehari-hari yang lebih banyak tuh yo ayam.
0: Oke, sehari-hari lebih banyak. Dari segi produksi juga memang tadi Cek Lias ngomong bahwasanya memang lebih banyak produksi yang ayam.
1: Iya, yang ayam.
0: Kambing tuh ada peminatnya, ada wong-wongnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tadi dari cerita-cerita kita tentang sate. Kalau untuk penjualan tadi sudah diomongkan juga bahwasanya sehari Cek Lia bisa 5, 8 bahkan 10 kilo, apalagi kalau ada pesanan. iya. Nambah lagi nambah lagi produksinya. Nah, untuk pesan-pesan Cek itu, Cek Lia, kebanyakan ngisi-ngisi acara apa, Cek Lia? Kalau uang-uang mesen tuh,
1: aduh, yang ngisi acara yang kemarin-kemarin tuh hitanan.
0: Oh iya.
1: Ngisi acara wong yasinan. Mm-hmm. Nah, terus kalau kemarin-kemarin ini juga Cek apa Hotel Santika tuh juga sering pesan sama kami.
0: Oh, untuk satenya.
1: Untuk satenya.
0: Oke. Benar-benar. Nah, jadi kamu penasaran kan pasti di mana Cek Lia nih jualannya? Nah, itu kaget kita bakal bahas kira-kira di mana Cek Lia jualan. Kita bakal dulu break dulu sebentar Cek Lia ya. Okay. Biar makin penasaran pendengar Pro 4 ini, dan yang nak nanyo nih seputar sate ayam dan sate kambing nyo Cek Lia. Boleh ke WhatsApp kita di 0897788484 atau juga boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Kayak kita bakal baca ke komen-komennya. Terus juga mungkin kayak kita bakal tanya range harga sate Mbak Lia nih kira-kira dari harga berapa sampai harga berapa sih. Maka dari itu jangan kemana-mana, dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan kita masih ada di program kita, yaitu Teras UMKM. Masih bersama Cik Lia Atika, owner dari Sate Mbak Lia, dengan tema Sate Ayam versus Sate Kambing, menemukan titik temu di atas arang. Nah, jadi tadi kan sudah 10 tahun nih Sate Mbak Lia ini berkibar. Sudah banyak peminatnya, sudah banyak juga langganannya, Cik Lia ya. Nah, kalau ini kan Cik Lia tadi ngomong bahwasanya peminatnya tetap yang nomor satu paling banyak itu ayam.
1: Iya.
0: Kambing tuh ada wong-wong tertentu, baik.
1: Iya, betul.
0: Karena memang yang menjadi keresahan kita nih sebagai konsumen bahwasanya kambing tuh galak, berbau kalau jadi sate.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Sate Mbak Lia sendiri, Cik Lia, ada trik khusus gak sih dalam mengelola kambing tuh, atau memang ada teknik-tekniknya lah biar kambingnya tidak busuk pas jadi sate, yang pokoknya baunya tuh hilang gitu, Cam?
1: Iya. Kalau kami sih tidak pulo, cek itulah ya. Mm-hmm. Paling yo model motongnya bae.
0: Oh iya.
1: Yang daging pertama, daging kedua, daging ketiga itu agak beda cara pemotongannya. Biar terbentuk di tusuknya tuh kan bagus ya, tenang ya, cek. Mm-hmm. Cuman yo lebih ke yang apa, tempat kami yang beli kambing itu nah yang bagus cara motongnya. Mm-hmm. Jadi memang apa, tidak do berbau, tidak do terlalu berbau, cek, dari kami belinya.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang tempat kami beli itu bapak itu sudah top lah masalah motong kambing.
0: Pokoknya terjamin ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar kambing di situ terus, cek, ngambil.
1: Iya, di situ terus, cek, dari awal jualannya memang di situ.
0: Wow, mantap ya. Jadi dijamin tidak berbau. Jadi tidak perlu ada semacam trik-trik khusus. Yang penting memang dari sedari awal kambing itu sudah tidak bau, cek.
1: Iya.
0: Ya.
1: Sudah lemak dari belinya, tidak ada bau.
0: Terus juga tadi kata Cik Lia bahwasanya ada potongan-potongannya juga yang ngebuat memang satenya tuh lebih cantik, cek.
1: Iya, betul.
0: Pacak niane. Jadi di situ yang membedakannya mungkin. Dulur-dulur kan no, banyak tuh yang takut kan, Cik Lia, bahwasanya ah sate kambing agak bau inilah bau kambing.
1: Iya.
0: Jangan ke sate, kadang lagi masak kari be kambing nih masih ada baunya.
1: Iya.
0: Jadi memang benar-benar dari beli dagingnya pun sudah oke, okay,
1: sudah oke, okay,
0: sudah terbaik
1: tuh.
0: Ya.
1: Menuju aku, Cik, lebih ke yang motongnya yang ini.
0: Ini
1: yang hebat.
0: Hebat telah paten lah sering.
1: Paten lah, iyalah.
0: Nah, kalau lagi nak lebaran, Cik, ini Cik Lia, ada pesanan-pesanan juga enggak sih, kayak kemarin Idul Fitri, ini kan Idul Adha. Hmm. Kalau untuk sate ada peminatnya enggak sih, pesanan untuk mungkin wong-wong open house gitu?
1: Kalau aku sih apa, lebih ke lontong, Cik, kalau lebaran-lebaran tuh.
0: Oh, lontong ya, bae.
1: Iya. Kalau aku lebih ke lontong, ada lah kadang pesanan sate yang minta bakar kok untuk open house lebaran kan. Hmm. Ada lah, cuman tidak begitu banyak, Cik. Yang aku tuh lebih ke lontong, memang aku galak open order lontong kalau lebaran.
0: Oh, berarti kalau lebaran sate depan tutup buat ini ya,
1: lontong
0: buat di rumah.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Karena memang terbukti sudah lontongnya pakai daun pula, Cek.
1: Iya, banyak juga, Cek, peminat lontongnya.
0: Banyak,
1: Cek,
0: juga,
1: kalau lebaran.
0: Kalau lebaran tuh
1: yo mikir becek, sekarang gas mahal, nak masak lontong lama, cuma nak masak 10 misalnya 20.
0: Rugi
1: di gas
0: ya, benar-benar lemak beli. Apalagi untuk harga lontong, Cek, itu kalau pesen-pesen, Cek, itu, Cek, berapaan untuk?
1: Oh, murah nih, Cek. Cuman 2.000.
0: 2.000.
1: Hari gini, Cek. Nah,
0: mohon
1: cuma
0: maaf,
1: cuma enggak tahu juga, Cek, untuk sekarang 2.000, Cek. Cuma enggak tahu kedepannya masih bisa enggak bertahan 2.000. Karena tahu deh, Cek, plastik hampir 2 kali lipat naiknya.
0: Mm-hmm,
1: lah bingung sudah jualan ini kadang.
0: Itu bukan naik lagi harganya, berubah. Berubah
1: harga. Ganti harga
0: dia. Jadi memang lontong-lontongan ketika nak lebaran, apalagi nak Idul Adha, Cek, ini juga pastinya open order lontong,
1: iya,
0: Cek,
1: open order
0: setiap
1: lontong.
0: Lebaran.
1: Setiap lebaran, apalagi lebaran Idul Fitri, Cek.
0: Iya, itu Cek Lia, sate masih jalan di depan.
1: Iya.
0: Lontong di rumah,
1: iya,
0: juga jalan.
1: Jalan.
0: Oke, jadi memang untuk itu pemesanan sate lontong itu dibuka galo, Cek Lia ya.
1: Dibuka, Cek.
0: Ketika nak lebaran,
1: iya,
0: hari-hari besar.
1: Emang ditunggu-tunggu itu.
0: Ditunggu nian. 2.000-an lontongnya.
1: 2.000.
0: Cek Lia tuh galak beli, harganya 5.000 di pasar.
1: Beli di Cek Lia bae berarti.
0: Nah, inilah ya, jadi rekomend, jadi ini baru tahu ya, karena deket juga sih di rumah. Nah, gimana ya dekat dari rumah. Jadi memang dekat dari rumah harga 2.000-an. Kalau itu harga lontongnya 2.000-an, JF. Nah, kalau untuk harga sate-satean di warung Mbak Lia nih, berapaan Cek Lia harga satenya?
1: Kalau sate ayam untuk saat ini harganya 17.000.
0: Oke.
1: Okay. Sudah sama lontong.
0: Nah, sudah sama lontong ya.
1: Tapi ada tapinya, Cek.
0: Apa tuh?
1: Entah masih bisa bertahan enggak untuk saat ini di harga 17.000 ini.
0: Benar. Hitung-hitungannya agak kita balik lagi ngitung lagi ya. Karena wow, naiknya banyaknya naik galau.
1: Kertas nasi itu hampir 10.000 naik, Cek.
0: Iya, Cek.
1: Satu paknya itu.
0: Wow. Tahu enak pakai apa lagi kita
1: bingung,
0: bungkusnya.
1: Bingung.
0: Caknya kita beralih ke bungkus daun pisang, wek. Daun pisang pula dinaik ke
1: bungkus. Pisang pula yang naik daun aja.
0: Benar-benar. Jadi untuk sekarang harga 17.000 untuk sate ayam.
1: Sekarang harganya 17.000.
0: Kalau sate kambing?
1: Sate kambing 27.
0: 27. Nah, itu belum tahu nih Cek Lia sampai kapan akan bertahan 17.000 ya. Di tengah harga ayam yang naik, belum lagi beras naik, plastik-plastikan naik. Ini ada rencana gak Cek untuk naik ke harga kagetnya?
1: Ada sih Cek, ada. Cuman paling naiknya 1.000. Itu pun belum apa? Belum terlaksana, masih mikir. Karena kita nih mikir takutnya Cek pelanggan berlari.
0: Betul.
1: Cuma kadang-kadang banyak Cek yang ngerti. Tidak naik apa satenya? Tidak naik apa satenya? Ulah mahal galo Cek ini. Ya, ada yang Cek itu kan Cek yang ngerti itu. Ya Cek mana Cek? Kalau kita masih bisa bertahan yo kita jalani bae dulu.
0: Walaupun tipis
1: Walaupun tipis tuh, tipis nian Cek.
0: Tipis nian pasti. Belum lagi pakai kacang, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putihnya, sambelnya. Itu kan dibungkus galo pakai plastik Cek ya.
1: Iya.
0: Apalagi kan uang tuh minta cabenya dipisah, bumbu dipisah.
1: Iya.
0: Tapi kebanyakan memang pedagang Cek UMKM sudah mulai menaikkan Cek untuk harga. Itulah tadi, tapi kata-kata Cek lihat tadi kan paling naik 1.000-2.000.
1: Iya.
0: Karena sudah enggak masuk lagi
1: hitungannya tuh.
0: Iya, sudah banyak juga keluhan Cek enggak masuk lagi Cek, agak naik dikit 1.000-2.000. Enggak apa-apa. Asal memang kualitasnya tetap dijaga
1: Cek. Kualitas tetap nomor 1.
0: Iya. Jangan sampai kita tuh gara-gara naik gada galak naik ke harga jadi barang kita tuh ngecik dikit.
1: Nah,
0: Cek, itu yang kita takut kayaknya.
1: Aku malah gak galak Cek itu Cek. Kita bertahan di harga misalkan ini bertahan di harga 17.000. Tapi kita ngecik ayam, nikiti bumbu.
0: Iya.
1: Janganlah Cek, kaget uang malah apa kecewa juga.
0: Iya, dak galak lagi laju.
1: Laju dak galak lagi. Mending kita omongnya seandainya misal naik 1.000. Maaf yo, sate sudah dak bisa lagi jual 17, naik 1.000 sekarang. Ya, mending Cek itu kan.
0: Benar.
1: Konsumen kita malah lebih ngerti Cek.
0: Iya.
1: Apa-apa mahal kan?
0: Bener-bener, karena produknya nih kan ayam tuh naik. Beras Cek untuk lontong naik. Terus juga cabe tuh turun naik dak nentu.
1: Iya, bawang mahal galo Cek sekarang.
0: Belum lagi kacang tanah.
1: Nah, dak bisa lagi di bawah 30 itu Cek.
0: Nah, itu jadi memang dari situ juga Cek kita menentu ke ya.
1: Apalagi plastik sudah terkenalnya naiknya.
0: Benar itu. Biasanya kalau plastik lah naik tuh yang lainnya tuh akan begoyer melok juga.
1: Melok sekarang tusuk sate be naik ya.
0: Tusuk sate juga naik Cek.
1: Dari harga 11.500 naik jadi 15.000.
0: Banyak ya naiknya.
1: Banyak Cek. Itulah. Apa udah pusing ini.
0: Iya, apalagi kita yang mana bahari sehari-hari tuh pakai ribuan tusuk sate Cek.
1: Iya Cek.
0: Mana udah pening gitu naiknya. Berapa jadi 3.500 naiknya?
1: 3.500.
0: Dari 10.500?
1: Dari 11.500?
0: Jadi 15.
1: Jadi 15.000.
0: 13.500. Jadi naik 3.500, 13.000.
1: Yang parah tuh kertas nasi naik.
0: Kertas nasi juga naik, Cek.
1: Dari harga 23 jadi harga 31.
0: Noh, update harga nian gitu.
1: Ganti harga nian.
0: Enggak tahu-tahu nian harga tuh naik jadi wajar, mana ada kenaikan-kenaikan. Jadi untuk sekarang masih di 17.000, Cek.
1: Sekarang ayam masih di 17.000 ayam, 27.000 kambing. Tapi enggak tahulah kagak ada perubahan apa tidak. Yang jelas itulah tadi harga sudah naik galo. Amun masih ada bisa untung tipis-tipis, kita pakai prinsip wong Cina wae, Cek.
0: Iya, betul, prinsip wong Cina. Biarlah tipis tapi lancar.
1: Itu.
0: Nah, kita terima dulu telepon Cek. Kalau nak nanyo nih tentang sate Mbak Lia ya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Baik, mungkin kepincit baik kali ya. Nah, Cek Lia, tadi kita juga sudah buka dari WhatsApp ya, dan juga komen di YouTube. Ada dari WhatsApp yang nanya ke katonyo mitos atau fakta nih Cek Lia selaku penjual sate kambing. Sate kambing ini bikin kolesterol langsung naik. Itu ada gak, bener gak sih Cek sebenarnya? Ada keluhan-keluhan konsumen Cek Lia makan sate kambing kolesterolnya naik?
1: Kalau kolesterol untuk sate kambing aku belum pernah dengar. Tapi kalau yang darah tinggi sering Cek.
0: Oh, darah
1: iya. Sering. Tapi kalau kolesterol aku belum pernah dengar. Karena yo aku nih penjual sate ayam dan sate kambing, tapi aku enggak galak makan kambing, Cek. Jadi aku belum bisa merasa ke dewe kolesterolnya naiknya pidak Terus untuk dari konsumen juga aku jarang dengar yang naik kolesterol tuh.
0: Paling darah tinggi
1: tuh. Paling darah tinggi, itulah penyakitnya.
0: Iya, kalau kurasa kalau kolesterol tuh men kamu lah setiap hari makan ya.
1: Iya, berlebihan.
0: Kalau darah tinggi mungkin agak bisa dihindari bae sih sebenarnya ya. Oke. Nah, Cek Lia, kita masih bahas seputar sate. Kedepannya di sate Mbak Lia ini akan ada menu-menu baru gak sih Mbak Lia ini Cek Lia? Apa tambahan? Mungkin ada cemilan atau apa? Atau mungkin yang dibawa hari ini ada apa bae sih Mbak Lia, Cek Lia?
1: Sekarang lagi ada tambahan dua menu apa? Gabing tape dan gabing ubi ungu yang selalu ready setiap hari di sate Mbak Lia.
0: Oke, jadi sembari nunggu ya bisa nyemil.
1: Iya benar Cek. Oke. Kadang wong tuh makan sate kepedesan, ini makan roti. Ya cak mana Cek, zaman sekarang pinter-pinter gitu kan?
0: Betul. Nah, pinter-pinter kita cari peluangnya.
1: Selagi ada peluang gas Cek.
0: Oke. Nah jadi gabing tape sama gabing ubi ungu ini Cek Lia produksi dewek juga?
1: Iya. Produksi dewe.
0: Mantep nih ibu-ibu satu ini ya. Produksi sendiri ibu-ibu satu ini ya.
1: Pokoknya Cek selagi ada peluang, jangan disia-siakan.
0: Betul. Jadi ketika konsumen tadi, uji Cek Lia tadi, konsumen nunggu lagi dibakar satenya sambil nyemil, kepedesan makan ini nyemil. Jadi ini sudah jadi menu tetap atau sudah jadi suguhan tetap ya di warung Mbak Lia ya. Untuk gabin ini di pucuk meja pokoknya.
1: Iya, tapi baru ini Cek.
0: Oh baru.
1: Baru sekitar 2 minggu aku.
0: 2 minggu ini. Berapa banyak habis dalam sehari ya Cek?
1: Ini masih sedikit ya, sekitar 30-35. Karena ini di sate ini banyak long bungkus ya kalau di tempat kami daripada yang makan.
0: Iya yeah.
1: Jadi yang lebih banyak apa makan itu kan uang yang makan di sana. Cek itu nah, jingok di pucuk meja, ngambil satu, enak nambah lagi.
0: Iya benar. Jadi memang sate tuh Cek itu sih memang benar kata Cek Lia, kebanyakan kita tuh beli untuk bungkus balik ke rumah.
1: Heran juga karena padahal ada sedia kayak Cek tempat makan meja ada beberapa kok, tetap ya banyak yang bungkus daripada yang makan.
0: Iya benar. Ada lagi wong-wong tuh yang cuma berteriak pada pucuk motor Cek sate, sudah dia berlari.
1: Berlari, gitu hampirnya lagi.
0: Hampir lagi nggak jadi ya Cek itu. Jadi memang nggak sempet mungkin nak jingok ke meja.
1: Iya Cek.
0: Padahal untuk tempat makan di sate Mbak Lia ini sudah disediakan.
1: Iya sedia Cek.
0: Dasaranian memang. Tapi kebanyakan sih memang ibu-ibu juga sering bungkus ya.
1: Iya,
0: makan bareng-bareng di rumah.
1: Makan bareng keluarga mungkin Cek lebih lemak di rumah.
0: Betul,
1: mungkin.
0: Betul. Nah Cek Lia kalau dari pengalaman tadi kan katanya di awal-awal buka tuh kayaknya ya sudah biasa, paling menyesuaikan diri baik untuk buat nyucuk satenya baik apa nyucuinya Cek tuh. Kalau masak kan sudah biasa bumbu segala macem Cek Lia handle dewek ya. Lontong handle dewek juga. Terus lagi belum lagi buat gabin ini. Ada gak sih Cek pengalaman yang ngebikin Cek Lia rasanya apa ya, kalau nak berhenti jualan sate tuh berat Cek tuh. Apakah ada feedback-feedback dari pelanggan yang ngomong Cek Lia satenya enak nian. Secara 10 tahun kawan-kawan ya. 10 tahun. Feedback-feedback dari pembeli itu, cerita-cerita dari pembeli itu
1: kalo,
0: seunik-uniknya tuh, paling unik itu Cek mana Cek Lia?
1: Kalau apa dari pembeli itu banyak nian Cek yang Cek itu kaget beli kan. Lanjut WhatsApp, woi satenya lemak nian sampai terkering.
0: Sampai terkering-kering kuah.
1: Tapi kalau aku Cek ini ya, Cek ya nilai jualan kita tuh diminati wong tuh bukan hanya sekedar dari ripian wong bae, tapi dari yang ketika orang beli, wong beli ke tempat kita tuh Cek, terus dia ngulang
0: balik lagi.
1: Ngulang lagi beli. Itu sudah fix, berarti selida dengan dia. Kalau kita jualan makanan nih Cek ini ya Cek, kalau wong tuh ngulang-ngulang, itu berarti ya sudah selera dengan dia.
0: Oke.
1: Kalau aku lebih cak itu ya, Cek.
0: Iya. Biar kelada dia ada di WA kita ngomong ke sate lemak, penting besoknya. Penting
1: besok lagi. Malah ngajak keluarga, malah ngajak kawan.
0: Iya.
1: Itu yang lebih ini lagi fix lagi kalau dia tuh selidah dengan jualan kita tadi ya, Cek.
0: Lebih senengnya kita cak itu, Cek.
1: Iya, lebih seneng cak itu.
0: Nah, kalau untuk pemesanan dewe, Cek Lia, sate Mbak Lia ini tersedia enggak sih di platform online? Seperti di aplikasi-aplikasi online itu?
1: Belum, Cek.
0: Oh, belum. Berarti untuk sekarang memang benar-benar ke kedai
1: offline.
0: Offline-nya kedainya di mana nih, Cek Lia?
1: Di Simpang Patalang Jambi.
0: Simpang Patalang Jambi.
1: Di seberang teras BRI.
0: Oh, oke. Okay. Oh, deket nian kalau kamu pinggir jalan tuh kejinguan nian itu.
1: Kejinguan
0: ya?
1: Nian. Sate Mbak Lia.
0: Yang arah-arah balik Talang Jambi, terus mungkin jalan-jalan ke sana Sate Mbak Lia kejinguan. Nah, berarti Mbak Lia kan terima pesenan. Nah, ini nak lebaran haji nih. pesenan lontong, pesenan sate. Mungkin Gabin ini nerima pesenan juga enggak?
1: Nerima, Cek.
0: Nerima kalau Nah, kalau kawan-kawan kita nih nak mesennya kemana Mbak Lia? Nomornya kah atau ada Instagram yang bisa dihubungi untuk pemesanan?
1: Dari nomor WhatsApp, Cek.
0: Oh, nomor WhatsApp. Boleh mungkin disebut ke Mbak Lia nomor WhatsApp-nya?
1: 0852 73 33 2954.
0: Oke.
1: Atau dari Facebook juga bisa, Cek.
0: Apa nama Facebook-nya?
1: Lia Atika.
0: Lia Atika. Jadi bisa langsung chat di Facebook ya?
1: Bisa chat di Facebook.
0: Bisa tadi ke WhatsApp juga sudah disebut. Kena datang langsung pesan juga boleh.
1: Lebih bagus.
0: Lebih bagus. Lontong 2000-an. Enggak tahu tapi kaget ya lebaran haji nih. Naik dak? 2 minggu lagi kita lebaran haji.
1: Iya, Cek. Insyaallah kalau dibonusi dulu untuk saat ini
0: dulu,
1: dengan harga itulah.
0: Dengan harga 2000-an itulah. Iya. Jadi untuk itu belum ada online-nya ya. Jadi dulu bisa offline by ke kawasan Talang Jambi. Pinggir jalan kok itu deket teras BRI tadi, Cek.
1: Seberang teras BRI.
0: Teras-teras BRI itu. Nah, jadi kalau nak jajan, nak nyicip satenya, kambing, ayam bisa kesana ya dulur-dulur ya. Nah, kalau Mbak Lia dewek Mbak Lia, menu sudah ditambah, ada gabin tape. Nah, kedepannya mungkin ada harapan-harapan gak sih Mbak Lia atau Cek Lia untuk sate ayam dan sate kambing Mbak Lia ini?
1: Ya, harapannya semoga semakin maju, Cek. Apalagi dengan ada undangan dari Cek nih, biar tambah apa?
0: Dikenal lagi
1: oleh masyarakat daerah kita situ atau yang di daerah seberang kan. Jadi semakin maju, pokoknya omset semakin bertambah. Ya, pokoknya bisa bertahan di gempuran keuangan kita yang saat ini.
0: Betul.
1: Cak mana, Cak itu, Cek.
0: Iya, betul. Jadi jangan mengurangi minat dulur-dulur untuk jajan-jajan sate ya. dengan yang sekarang ini sedang enggak karu-karuan semuanya naik ini, tapi tetap harus jajan sate. Makan sate untuk sama keluarga. Jadi, Cak lihat ke depannya bakal ada ini enggak sih, Cek, untuk buka cabang. Kan sekarang nih mungkin di Talang Jambi nih banyak yang berpikir jauhnian. Kawasannya juga di sana kan memang banyak perumahan. Banyak orang yang dari belakang ke depan beli satenya. Untuk di daerah-daerah lain mungkin Cek Lia ada kepikiran enggak sih untuk buka cabang?
1: Kepikiran sih, Cek, pengen buka cabang apalagi daerah Talang Jambi ya. Daerah Talang Jambi tuh sudah padat nian, Cek, sekarang penduduknya ya. Cuman untuk saat ini yo belum dulu, Cek.
0: Enggak
1: tahu kagi ya. Enggak tahu ke depannya, lagi nak berunding dulu dengan suami.
0: Wih, mantep nih kalau sampai buka cabang. Mungkin agak jauh, Caknya ya, arah Ulu atau Ilir. Tapi jauh nian, Cek ya, bawa inyo ya. Takutnya juga rusak di jalan barangnya. Oke, berarti untuk saat ini dodolor pendengar perempat dari Palembang yang nak order sate ayam dan sate kambing Mbak Lia ini bisa datang langsung ke tempatnya di jalan arah Tanjung Api-Api atau di Talang Jambi, tepatnya di teras Bank BRI. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Cek?
1: Dari jam 5 sampai jam 2 malam.
0: Nah, jam 5 sampai jam 2 malam. Jadi dulu bisa datang, tapi kalau habis tutup cepat ya.
1: Tutup cepat.
0: Kalau habis tutup cepat. Iya. Amannya ya datang sekitar jam 8 atau jam 9 untuk
1: bener
0: menikmati sate ayam dan sate kambing Mbak Lia. Atau tadi juga kalau nak order online ya, entah itu sate untuk acara, lontong untuk hari raya dan juga gabin, bisa ke nomor WhatsApp di 0852 7333 2954. Benar ya, Cek? Atau di Facebook tadi ada Facebooknya Cek Lia di Lia Atika.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, terima kasih Cek Lia ya sudah datang ngobrol sama Mita di Pro 4 memperkenalkan nih sate ayam dan sate kambing Mbak Lia. Untuk dulur yang ketinggalan, nanti akan ada tayangan ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Dan juga yang kepengen nih jadinya kepikiran hari ini mau makan sate tapi jauh, boleh pesen via WhatsApp dulu atau kamu jemput langsung di Simpang Talang Jambi. Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran ini dan juga sudah menonton melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama para UMKM yang ada di sekitar kita. Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

akan baik pendengar, sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Hence, bukan Kak Hence.
1: Hence.
2: Oke.
1: Oke.
2: Kita kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Dengannya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hence ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya. Dengan tema pendekatan budaya.

0: ya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung ya narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore siang jalan.
0: Iya.
1: Jalan. Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baik,
0: baik tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sebentar ini nih. Jadi
0: iya,
1: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap, siap Kak Inci.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya, oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Iya. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Yulia di Jakarta. Ya, saya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu, gitu ya. Tapi yeah, dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paducah di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paducah juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paducah dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika ya, memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia ya. Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Dia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi album
2: iya, sekarang ini ya, anak, apalagi iya, sekarang ini
3: anak-anak
2: ya,
3: pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911311544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita oke. Langsung aja
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Kak? Nah, itu aja Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya. Okay, kuat ya. Musisi dan apa timbal baliknya. Ya.
4: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu, di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa aku menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frekuensi. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada. Kaitannya juga dengan Amun. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa hitung yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi
5: itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya, betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi Lia, dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, yeah, udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Ke Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Mpok Lia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Lagiannya Kakak Hengce,
1: ya Kakak Hengce. Iya, Hengce. Iya. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk Cik Gu.
4: Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu enggak Bung Cik? Nanti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO,
5: Pasar Polinya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Dari...
6: berat.
5: Silakan ya,
1: silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang ya,
1: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya,
1: langsung
6: jawabannya. Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia.
4: Tolong. Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak ganti-ganti.
5: Tidak dapat,
4: tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya. Ya,
4: bahasa Inggris nggak bagus.
6: Pokoknya ingin tahu gitu, seperti apanya pagi.
4: Wah, iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
1: Okay.
6: Iya. Ini kan satu lagu, tanpa musik nanti lagu ini apa ya, lagu. Mbak Veronica, lagu terpilihnya
1: Veronica.
6: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Saya penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, okay. Ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama namanya. Ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada tarian Dero yang merupakan tarian pergaulan khas Sulawesi Tengah, termasuk toli-toli. Penarinya bergandengan tangan, membentuk lingkaran mengikuti irama musik tradisional. Biasanya Dero ditampilkan saat pesta panen atau hajatan pernikahan. Tarian ini menandai rasa syukur sekaligus kegembiraan warga. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, ada penjor yang rupa kehiasan berbentuk batang bambu melengkung yang dipasang saat upacara atau perayaan gulungan di Bali. Simbol ini jadi wujud rasa syukur umat Hindu pada Sang Hyang Widiwasa atas kemakmuran dan keselamatan yang diberikan. Penjor terbagi jadi dua jenis, yaitu penjor sakral dan penjor hiasan. Penjor sakral digunakan dalam upacara tertentu dengan atribut khusus, sedangkan penjor hiasan dipasang bebas tanpa ketentuan khusus. Setiap bagian penjor memiliki makna filosofi yang dalam. Bambu melambangkan kekuatan Dewa Brahma, janur melambangkan Hyang Mahadewa. Kepala atau kelapa melambangkan Hyang Rudra, hasil bumi melambangkan Dewa Wisnu, dan sangga melambangkan Dewa Shiva. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses di website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Duinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita. Cek Gaya ni minta aku mantan kutu.
2: Iya tak, begahau terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak Aida. Dem. Lemaknya sambil petanan ni Ceknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek.
2: Yo, di Perompak RI Plembang lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Cek Meta Dintasari.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Dera Makasih.
1: Robi.
0: Iya.
1: Iya apa?
0: Iya.
2: Mudike.
0: Tak percaya.
2: Tak ada percaya aku.
0: Tak percaya. Belalat aku.
2: Iya.
0: Robi Cek Meta Dera Makasih.
2: Oh, apa je Cek Gaya ngatai kemarin malam tu? Muka Robi. Robi A.
0: Oh,
2: ngapo lah eh? Bagus. Bagus lah sih tapi Robi ya.
0: Tambahin bae Robi Atun. Lah. Cerita Dinda Sari kan bagus ya.
2: Tahu-tahu pula nama lengkap ini dari mana pula taunya?
0: Tahu dari aku dengar cerita Mbak jadi wartawan dari Mita Dinda Sari melaporkan.
2: Iya, bisa.
0: Ya, beritahu pula itu ya, di radio sebelah itu.
2: Iya.
0: Menjadi wartawan juga, cek-cek Mita nih.
2: Dah, jadi ketahuan lah, Ju.
0: Iya. Lu meliput di mana itu waktu itu, cek Mita?
2: Pasingnya liputan mana bahaya pokoknya, yang penting jadi. Cek
0: Mita jadi wartawan, double job nih.
2: Double job, oke, betul sekali ya. Double job.
0: Penyiar sekaligus. Ini dia wartawan.
2: Oh, jadi denger di sini, denger di sana,
0: Iya. Kalau berita aku denger dari tadi sana.
2: Iya, berita jam 1.
0: Heeh.
2: Ini siang ini kita ada lagu apa?
0: Lagunya Kate Urusan wae cerita.
2: Siapa yang Kate Urusan?
0: Wong.
2: Wong.
0: Siapa bayang?
2: Kate Urusan ndak Kate Urusan.
0: Aduh, Kate Urusan.
2: Kate Urusan. Kate Urusan.
0: Kate Urusan. Judulnya Kate Urusan.
2: Iya, dak Kate Urusan.
0: Sudah kalau Kate.
2: Hai, dem. Nak kirim untuk siapa ini spesialnya?
0: Spesial untuk galo-galo, weh. Untuk yang dengar ke perempat, yang tidak dengar ke tidak usah dikirim.
2: Oh, ya itu,
0: Yang dengar baik. Yang kita dengar cuma dikirim ke.
2: Iya sih, benar. Apalagi mau kita hidup, tak?
0: Iya.
2: Untuk apa dikirim-kirim? Yalah, macam itu. Ada lagi, tak? Jadi
0: tunggu, Cek Mita, ngeliput di mana, ya? Bagaimana Cek Mita menjadi wartawan itu, bawa berita itu? Menjadi taruh Cek Mita ini yang ngeliputnya.
2: Ngeliput, iyalah ya, kayak kami liputan lagi.
0: Iya, makanya aku dengar lagi berita jam 1 atau jam 6 pagi itu kan.
2: Jam 1.
0: Jam 1 ya?
2: Iya, kate kami jam 6 pagi.
0: Iya.
2: Oke lah kalau Cek itu.
0: Iya, udah dulu Cek Mita ya?
2: Iya, terima kasih.
0: Ada yang miskol Cek Mita.
2: Iya, wih siapa?
0: Ya udah dulu Cek Mita ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
3: Ya halo.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Sama Cek Fauzan Banyuasin.
2: Tumben Fauzan gak sombong lagi.
3: Oh iya Cek, aku ini wongnya sebenarnya gak sombong.
2: Terus? Nah,
3: cuman ini baik. Nggak pernah nyapa Cek sana.
2: Oh, nggak pernah masuk lagi di acara Cek Mita.
3: Aida Cek, aku ini denger juga. Tapi sarannya nggak masuk Cek Mita, alhamdulillah. Ini kan hari ini kita pacak ketemu kan.
2: Iya.
3: Pacak ngobrol kan.
2: Nggak pernah lagi ngobrol dengan Cek Mita lah. Banyak
3: ya,
2: kali
3: Caknya. Sekarang ini ngobrol banyak-banyak. Apa kabarnya Cek Mita sehat ya?
2: Alhamdulillah baik sehat.
3: Ngapa Cek Mita caknya lesu nian ini?
2: Lesu ngapo? Tidak cedai lesu.
3: Iya suaranya lesu nian. Nah aku bawa ini lah. Campur nah.
2: Tidak campur batuk age.
3: Ya sudah jadi apa ini?
2: Nah ini baik nah.
3: Ini ada ini apa? Jus ini, jus melon galak.
2: Jus melon, galak deh jus melon.
3: Nah ini jus melonnya untuk Cek Mita bay.
2: Yo, ada gorengan apa itu? Gorengan apa itu?
3: Oh ini banyak. Ada apa ini? Ada apa itu namanya kalau mau ngomong? Risol Cek Mita. Ada tahu isi, ada bakwan, tahan tempe goreng, ada juga.
2: Mantap banyak bawaan. Tidak
3: ketinggalan kita di wong Palembang pasti ada bae pempek ada Cek Mita.
2: Wow, Palembang nian ini mantap.
3: Iya nian.

0: Tidak salah lagi.
1: Soalnya kalau aku tidak bawa pempek, pasti wong pada ini cerita sama aku nih. Ay, bukan dong Plembang ini katanya.
0: Iya, memang nggak disuruh nyembok pempek nian itu.
1: Iya. Ya ini untuk Cak Mita juga ini gorengannya ya.
0: Ih, makasih ya, banyak sekali ini bawanya.
1: Ada ini Cak Mita.
0: Apa?
1: Soalnya kita ini tidak nang-nang. Ada molen juga Cak Mita di situ.
0: Molen? Molen nih. Galak lah molen.
1: Iya. Cak Mita.
0: Ya, emang lemak
1: bukan,
0: molen.
1: Bukan, kita konfirmasi sama pendengar, bukan molen untuk ini giling itu bukan.
0: Wah, molen makanan, isinya pisang.
1: Molen makanan yang tengahnya pisang.
0: Iya, betul.
1: Iya, aja kira pendengar, ay ado-ado bae Cak Mita dinjok molen katanya.
0: Iya, jangan salah sangka, kalian ya.
1: Di situ ada juga kapal selam, bukan kapal selam nian itu, makanan, pempek.
0: Betul, pempek yang dibawa ke.
1: Ada si kok lagi roket itu bukan roket yang enggak luncur ke luar angkasa bukan itu.
0: itu ini lain lagi bentuknya.
1: Ya?
0: Ya lain lagi men yang itu ke luar angkasa ngeri kita masuknya ke mulut.
1: Maka kalau enggak kita jelaskan siko-siko, agak itu pendengar galak salah tangkap Cak Mita.
0: Iya, salah tangkap.
1: Ayo mandai Cak Mita dinjok roket ini kan.
0: Betul.
1: Iya, ada tahu bunting juga, bukan wong bunting, bukan itu, Cak Mita.
0: Tahu be, ada isinya.
1: Tahu isi, agak dikira isi apa kan?
0: Iya.
1: Pendengar tuh galak salah tangkap, Cak Mita.
0: Ay, dah payah nak lagu apa di?
1: Hah?
0: Nak lagu apa?
1: Lagunya ini apa ya, Mak Ozan. Nyoni? Lir-ilir aja, Cak Mita.
0: Lir-ilir.
1: Ah.
0: Dari mana lagu itu?
1: Ya, dari seberang, Cak Mita.
0: Oh, seberang.
1: Tanya ini pastian sama cuaca di hari ini kan ada angin semilir kan dari tadi kan?
0: Iya,
1: sepoi-sepoi. Pas banget cocok dengan lagu ini, Cak Mita.
0: Betul. Baiklah, kalau seperti itu spesial untuk siapa ini? Fauzan.
1: Spesialnya berhubung ini lama enggak ketemu Cak Mita, untuk Cak Mita baik, pokoknya super spesial Cak Mita ya.
0: Ya.
1: Ya saya selalu bareng keluarga juga rekan-rekan di sana Cak Mita ya.
0: Amin, ya, amin,
1: juga
0: amin.
1: Spesial buat kalau pendengar kita dapat mengaca selalu.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit kita doakan sehat kembali, pulih seperti sedia kala.
0: Amin amin. Terima kasih Fauzan.
1: Mungkin itu aja Cak Mita ya.
0: Oke.
1: Aku nak balik. Terima kasih Cak Mita. Assalamualaikum.
0: Hati-hati yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Fauzan tadi di Banyuasin ya. Kita terima lagi sih kok lagi. Halo.
2: Halo Cak Mita.
0: Hai, dengan siapa ini?
2: Hai, secantik.
0: Oh, CR ini nih, Asmi nih.
2: Yo, Cik Asmi nih, Cik.
0: Mana dari pisang Wajitan, goreng? Be. Mana pisang goreng?
2: Oh, lagi goreng, Cik. Uang rumah aku lagi ke tempat adik pitung, Cik.
0: Ngap? Weh, gak diajaknya, Cik. Di, Asmi.
2: Agak, Cik. Agak ke sana, Cik. Nunggu rumah dulu, Cik.
0: Oh, agak nyusul.
2: Yo.
0: Oh, pacarnya.
2: Tinggal pesan ojek, baik, Cik Mita.
0: Pacar ni pergi dewek anak kalau ngajak. Kenapa tak barengan, be? Mungke.
2: Oh, agak baik barengan.
0: Ada bestinya,
2: Iya, Cik.
0: Iyalah, Cik itu,
2: Tidak, hari ini dia dewek, Cik. Kalau nyampe berapa hari agak berdua.
0: Oh, nginep sana?
2: Tidak, Cik. Balik, agak. Jam 4 balik.
0: Oh, ada bisnis apa?
2: Ini kan. Kakaknya di Pitung meninggal, Cek, kemarin.
0: Innalillahi.
2: Lah, 2 minggu masuk ruang ICU.
0: Oh, iya. Baru tahu, Cek Mita.
2: Jadi, kan 2 malam ini. Nah, jadi dia kesuruh berantar beras tadinya.
0: Oh, Jadi dewean berangkat.
2: Dewean, ojek. Tinggal mesan ojek. Dia pacak mesan ojek dewe, Cek.
0: Iya. Cek Mita kira ada proyek.
2: Tidak, Cek. Ada yang meninggal, Cek.
0: Jauh ke Tiga Ulu,
2: Tiga Ulu, Cik. Sudah sholat zuhur pergi.
0: Oh, baru tadilah berarti, zuhur tadi. Lah,
2: nyampe, Cik. Lah, mau nyampe lah minum.
0: Iya, lah duduk dia.
2: Iya.
0: Nak lagu apa, Cik Eli?
2: Cek Eli mana?
0: Cek Eli laju kan lo lagi ngetik nih. Ini Cek Asmi lagu,
2: lagu
0: apa?
2: Ini baik Cek. Dari Aceh baik Cek. Anak Yatim Cek.
0: Anak Yatim.
2: Iyo Cek. Amal lagu nak katik urusan tu tak lemak Cek dengar yo. Tak ngurus apa? Iyo.
0: Tak katik urusan.
2: Kita minta lagu sederhana baik Cek. Yo, anak yatim baik Cek.
0: Anak yatim
2: Anak yatim Cek, yo.
0: Mana pula lagunya kemarin Lacek Mita samping Lacek Mita simpen ke? Tulisannya tulisannya beda kan? Spesialnya untuk siapa Cek?
2: Spesialnya untuk uang rumahku di Tiga Ulu Cek.
0: Oh, oke.
2: Okay. Untuk Adi Pitung, untuk Nadia, itulah spesialnya Cek.
0: Ah.
2: Ya, untuk Cek Mita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki ya Cek ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dengan tiga penelpon siang hari ini, pendengar, kita putarkan terlebih dahulu. Nantinya kita akan kembali lagi ke program acara kita siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, cerong, teh. Oh iya. Sabar, be ya.

0: Iya.
1: Nah, apa Cik Sisi sebelum hilang yang nian? Minta gue cek pakai pakam, rimang bilangkan dalam spesial suci cinta sampai tugas besar. Assalamualaikum.

sekalian deh. Dek mit juga pamit dari denger dulu re. Sorry. Request di acara kita bisa just yang ini.

0: ini Tumblr 500 ribu bukan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu nggak cerem-cerem dia? Ya, itu banyak stiker-stiker ringan sih. Sehat-sehatan dan kualitas minuman dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga-jaga lingkungan.
0: Tuh, banyak-banyak
1: enggak kayaknya kamu harus

Sampai ketemu.

Dedelor, mulai 2025, Bepadu hadir di Sabanari selama lama-lama jam dari jam sampai untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Aduh, lagu dangdut.

dengar istilah barang kau tahu tahu istilah Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas as asli yang dimaksud. Gimana sana-sana kata

0: Kenapa?
1: Turuin abangnya gondrong. Buluin abangnya gondrong.
0: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bu dong say. Go. Ya,
3: atau orang lainnya.

0: emas di bawah-bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar. Utang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan busan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari empat baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh-pengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun itu digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan-hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan pisang budaya. Mari kita bercerita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap bait-baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Okay, baik, Bang Cebece. Dulur-dulur, dibangun-bangun berado dan berpadu. Kali ini berewangan dengan Kulo Cilham di menit ke-20. Kita langsung by sapa 351656. Kita sapa do siapa? Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
1: Dengan Akbar di Rantau Bayur.
0: Halo?
1: Akbar di Rantau Bayur.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo, halo, Cek? Rantau Bayur. Oke, oke. Dicoba kembali 351656. Jadi kita masih terima teleponnya. Ada siapa, Bepadu?
2: Assalamualaikum.
0: Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Bepadu. Oke, Ceknya kita lagi ada something trouble ya, Mance Bece ya. Coba sekali lagi. Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu. Ada suara.
0: Iya, ini Ceknya telepon kita lagi ada gangguan ya.
1: Halo, gangguan.
0: Atau Mance Bece, silakan.
1: Halo.
0: Di WhatsApp mungkin sambil kita halo. Bakal nunggu ke telepon kita membaik. 351656 untuk di kesempatan petang kali ini. Halo. Dengan suasana-suasana... Kota Palembang, Bang. Iya, yang beberapa wilayah hujan kena macet ya. Mudah-mudahan tetap semangat macet namanya menjalankan aktivitas santan. Iya, menjalankan tugas-tugas di kesempatan kali ini. Baik, kita coba lagu kan ya sambil menantikan telepon kita macet jangan teman-teman mana. Mati enggak? Telponnya ngapa dah naik eh?

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, ya. Mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal-soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, mano. Dengar dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat, yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda, dan eksklusif, ya palingnya. Cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa baik-baik ngegulin, ada juga komentarnya, yo. Tapi sini Mang Cebice, dulur-dulur, pacar-nemu, cerita unik, atau sembunyi-bunyi, sisi lain para kita, sampai membahas teknologi di balik lapang hijau. Seru nyola di dulur-dulur juga pacar melo gabung dan ngobrol langsung secara live di probat tempat tiap hari nyonyo. Ayo dulur-dulur, bikin hari-hari nyonyo makin seru nian sama program RRI yang membahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radio nyonyo sepak bola piala dunia.

0: Oke, baik-baik, kembali Mance di 88,4 FM, perempat Palembang, selalu budaya Sumatera Selatan. Kita angkat kembali 3351656. Ada siapa? Halo, Bapak Padu.
1: Halo, Bapak Padu, Bapak Pintar, Gudang.
0: Iya, sama siapa di mana, Bang?
1: Ya, jangan ke mano-mano. Mantep-mantep di bayi.
0: Cik Yasin, ya. Oke, Cik Yasin, cepatlah. Ini.
1: 4.
0: Pilihan lagu-lagunya tuh.
1: Radio-nya.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Yo, pilihan lagunya langsung ini ya. Soalnya ya, di belakang sudah banyak ngedor pintu ini, enggak masuk.
1: Jadi ya, sudah
0: Ini ada. Iya, sudah 34 menit saat ini kan.
1: Iya,
0: ini pilihan lagu yang sudah kita siap-siap ke ada tinggal Bitian, Arifin Mansur. Ada juga di sini yang sudah kita siap ke PMR yang Gubuk Derita. Dan juga Ida Laila yang istri teladan. Kemudian juga sini sudah ada Yusnia Tangis Bahagia. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini Wawan Wawan Marisa Harta dan Syurga. Yang mana, Cek?
1: Yang siapa tadi?
0: Yang mana?
1: Yang Tangis Bahagia tadi siapa?
0: Tangis Bahagia Yusnia ya.
1: Bukan,
0: siko itulah Tangis Bahagianya yang kita sebut ke, yang sudah kita siap ke Yusnia. Yang itu ya, ada apa-apa ya? Oke, yo. Hah?
1: Ada dan juga.
0: Oke, payo. Salamnya untuk siapa, Cek?
1: Kirim buatnya Ani di Kenten ya. Cepatnya selamat sore, selamat saat aja ya.
0: Oke.
1: Salam hormat buat keluarga rumah. Terus kirimnya lagi buatnya ini kita sengilai sih. Buatnya Siti Aisyah. Satu buatnya Bibi Talbert. Buatnya Bunda Aleta. Buatnya Anggi.
0: Oke.
1: Mbak Ella Ceria. Galo-galo lah dari A sampai Z.
0: Payo.
1: Kecuali ucapannya salam kangen dan penuh kemesraan.
0: Oke.
1: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Brompat di mana saja berada. Jabatnya seorang kompak dan penuh kekuatan selalu.
0: Iya.
1: Buat Cik Ilham, selamat aktivitas, semoga sukses, sehat selalu, dan bertambah banyak rezekinya.
0: Oke.
1: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelamuhnya ya. Oke, di belakang Cik Yasin, kita sapa lagi ada siapa-apa. Halo, Bapak Padu.
2: Halo, Assalamualaikum, Bapak Padu.
0: Waalaikumsalam. Cik Ani ya. Oke, Cik Ani langsung baik pilihan lagunya. Ini lagu yang sudah kita siapkan, ada Santa Hoki Setangkai Bunga Pagi.
2: Halo.
0: Sudah bisa nyimak?
2: Halo. Bentar. Ulang, Cik.
0: Halo.
3: Halo.
0: Cik Ani. Halo.
2: Bentar. Halo.
0: Cik, mana suara Cik Ilham ada di situ?
2: Ada.
0: Ayo, pelan-pelan, Bay. Ini lagu yang sudah kita siapkan, lagu Santa Hoki yang Setangkai Bunga Padi. Ada juga Rana Rani yang Derita di Atas dari Derita. Ada juga Una Sutra dengan judul lagunya Dikenang-Kenang. Ada Nelly Agustin yang Cubit Tak Mau Dicubit. Ada Maggie Z yang Mengejar Badai. Yang mana, Cek? Mengejar Badai, ya? Oke, Pak, yuk kita siapkan lagunya.
2: Yang mengingatkan tadi, ya? Mbak Cici lah, Mas, Bos.
0: Belum. Oke, siapa lagi?
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cik Ani yang ada di Sako. Lagunya juga sudah kita persiap ke. Di belakangnya 3551656 kita sapa kembali ada siapa? Halo, Bapak Adu.
4: Bapak Adu, pinta lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam, sama Cik Eli ya. Oke, Cik Eli lagunya langsung baik kita yang sudah siap ke di sini. Ada Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Ada juga Rana Rani yang Derita di Atas Derita. Dan kemudian juga di sini sudah kita siap ke ada Ona Sutra yang Dikenang-Kenang. Dan juga yang sudah kita siap ke di sini silakan dipilih Nelly Agustin, Cubit Tapi Tak Mau Dicubit. Ya mana, Cek?
4: Itu bela yang tak mau dicubit, Cek Ilham.
0: Cubit tak mau dicubit, ya?
4: Iya, kita
0: okay.
4: Cubit dulu,
0: kita siap ke lagunya, ya. Salamnya, senyum, silakan untuk siapa tuh?
4: Tak kirimnya untuk galau-galau, bae. Selamat sore, selamat mandi lah yang belum mandi.
0: Iya.
4: Iya, yang masih belum mandi, sudah lah, bisa mandi lagi kan.
0: Iya, udah apa-apa, banyak banyunya.
4: Oh, Pak Ete.
0: Iya, anu mak lama lah sudah katik lagi. Tak siapa lagi tuh?
4: Iya, Cik Itra, Cik Ilham. Lagunya ditunggu, Cik Ilham.
0: Iya, Pak Yo. Oke, Pak Yo lah kalau itu. Terima kasih, Cik Eli. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, Raja Ampat panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia dia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi lagu-lagu dangdut-dangdut pilihan-pilihan untuk 4 RRI Palembang, ini saatnya sampai jalan jam 11.30 ini sebenarnya banget ya.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Amanai. Makasih.
1: Agar suksma.
2: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih, Jini. Biasa, Sa. Mau nonton sinetron sama Anto.
0: Tuh, biasa-biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekan pekerja yang tidak produktif, dan pekerja-kerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu-waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut membawa bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Allah.
1: Udah gak, cuma nangis doang.
0: Gayanya.
1: Habisin dong. Lumayan poin-poinnya.
0: Udah. Tetap begaknya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk-tanduk Afrika diakibatkan hujan-hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Nah, jumlah ini diperparah dengan
3: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak-gerak demi bumi-bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.

julur-julurku di mana mana berada dong sekarang sinat sinat sinat adalah pilihan bersama sama pro pro pada pada pada pada kita kita nyimak pengajian pengajian Al-Quran hari ini akan baca baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 14 yang baca baca oleh Korea Korea Susiana dan mana

Dulur-dulur dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan maghrib, angkat timbala-bala waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jajaran Radio Republik Indonesia Palembang perempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya baik. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah kita di sepanjang-panjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dari kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, berikut kami hadirkan terlebih dahulu ya, lagu-lagu reggae pilihan-pilihan berikut ini. Tetaplah bersama kami melalui perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.
1: Ya, 88,4 MHz Pro 4 dari Palembang. Dan dulurku, setelah Farhat Najib dengan Taubat ya, berikut kita dengar ke Ado Sabian dengan Ilahi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain aja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
5: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4, RRI Palembang.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang. Barang Kulau Cegaya, inilah informasi selengkapnya. Kulintang Oku Timur sambut ribuan perantau yang ada di Gria Agung. Denting musik kulintang khas Kabupaten Oku Timur mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Gria Agung Palembang. Di mana katanya alunan ini tidak sekedar hanya penyambut ya, tetapi juga melainkan tanda kuat hadirnya identitas daerah dalam halal bihalal masyarakat perantau Sumatera Selatan. Di mana Bupati Oku Timur Lanosin hadir di tengah ribuan undangan di berbagai kalangan dengan suasana yang terasa hangat dan akrab. Musik kulintang berpadu dengan percakapan para tamu menciptakan ruang temu yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga sangat syarat dengan makna kebersamaan. Dunia pendidikan dan seni dinilai memiliki peran penting dalam membentuk kreativitas generasi muda melalui musik. Proses belajar disebut sangat tentunya berlangsung lebih dekat, menyenangkan dan juga membangun karakter siswa. Hal tersebut dilakukan oleh Ahmad Naufal yang aktif mengembangkan bakat musik siswa yang ada di SMP Negeri 2 Palembang. Kedekatan dengan siswa terlihat melalui pembinaan tim angklung sekolah tersebut. Naufal mulai mengajarkan angklung setelah sekolah menerima bantuan alat musik dari Dinas Pendidikan. Hal itu tentunya siswa hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan sebelum mengikuti perlombaan tingkat sekolah. Di mana dikatakan bahwa kami hanya punya waktu sekitar 2 bulan sebelum lomba dan akhirnya bisa meraih juara 2 tingkat sekolah. Dan berbekal latihan intensif, tim angklung dari SMP Negeri 2 Palembang berhasil meraih juara 2 dalam perlombaan tersebut. Dan menurut Oval, tantangan terbesar dalam permainan angklung ialah menjaga kekompakan seluruh pemain. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolur juga pacak tentunya menyampaikan aspirasi melalui tentunya website kami di rri.co.id. Dan tentunya kerabat kerja mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kumandang beduk dan juga azan Isya terima ketibaan waktu Isya satu wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucap ke selamat menaikkan ibadah sholat Isya-nya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat RRI Palembang. Sebelum kami hadirkan tentunya lagu Irama Batang Hari 9, berikut kami hadirkan dulu tentunya satu buah lagu religi dari penyanyi Naswa dengan lagunya La Ilaha Illallah.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Dodolor Guru di Badobai Prado. Sebelum mengakhiri kebersamaan untuk malam hari ini, karena lepas ini bakal ada doa ya, bakal melanjutkan perjalanan Pro 4 RRI Palembang. Kami hadirkan sedikit informasi ke ruang dengar Dodolor. Nah, ini katanya informasi tentang apa nih, Cik? Nah, cara mengatasi kecanduan ponsel menurut ilmuwan Harvard, ya. Nah, dedulurku, kecanduan ponsel menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas. Ilmuwan perilaku Arthur Brooks menawarkan pendekatan 5 langkah untuk mengatasinya, di mana pendekatan ini disampaikan oleh profesor di Harvard Business School, Dr. Arthur Brooks, di mana dalam video YouTube-nya yang diunggah pada 10 November 2025, di mana metode tersebut menekankan perubahan perilaku secara bertahap dan sadar. Kecanduan ponsel ini menjadi fenomena global yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar menggunakan perangkat digital setiap harinya. Brooks juga menjelaskan bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem dopamin di otak, di mana ponsel dirancang untuk memberikan penghargaan instan yang membuat kita terus kembali. Dan tentunya menurut Brooks kembali, langkah pertama adalah menyadari pola penggunaan ponsel secara jujur. Pengguna belum memahami kapan dan juga mengapa mereka membuka perangkat tanpa tujuan yang jelas. Langkah kedua, menetapkan batasan waktu penggunaan. Brooks juga menilai pengaturan waktu ini penting untuk mengurangi ketergantungan secara bertahap. Selanjutnya dia menyarankan bahwa untuk mengganti kebiasaan digital dengan aktivitas yang lebih bermakna. Jika Anda mengurangi waktu layar, Anda harus mengisi dengan sesuatu yang lebih bernilai. Langkah keempat adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, dan seperti menjauhkan ponsel dari jangkauan saat bekerja atau beristirahat, dan cara ini tentunya membantu mengurangi godaan penggunaan berlebihan. Langkah terakhir adalah melatih disiplin diri secara konsisten. Brooks juga menegaskan perubahan perilaku membutuhkan komitmen jangka panjang. Itu dulu, itu tadi informasinya yang kami kutip melalui rri.go.id. Dan tidak terasa waktu juga yang bawa Cik di penghujung kebersamaan untuk suasana malam hari ini. Bakal ada Cik Dolai yang bakal melanjutkan perjalanan Pro 4 RRI Palembang. Cik pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebaikan budinya tersohor hingga kemana-mana. Tak seorang pemuda pun berani meminangnya, karena sang raja hanya menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki keturunan raja. Suatu ketika, kerajaan kedatangan pemuda dari Tiongkok, Cina, untuk berniaga di wilayah kerajaan Sriwijaya. Lalu, pemuda yang bernama Tan Dung An ini menghadap paduka raja.
1: Daulat baginda raja, saya Tan Dung An, seorang pedagang dari Tiongkok, Cina.
2: Apa gerangan tujuanmu datang ke kerajaanku, anak muda?
1: Saya datang ke wilayah kerajaan Paduka, memohon izin kepada Paduka untuk berniaga di wilayah kerajaan Sriwijaya ini.
2: Baiklah, kuizinkan engkau untuk berniaga di wilayah kerajaanku ini. Tapi syaratnya, kau harus membagikan keuntunganmu pada kerajaanku.
1: Baiklah baginda, akan saya penuhi persyaratan baginda itu.
2: Baiklah kalau begitu, anak muda.
0: Tan Bun An yang menyanggupi persyaratan raja itu pun akhirnya tinggal dan berniaga di wilayah kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, Tan Bun An datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menyetor sebagian keuntungan dagangannya kepada kerajaan. Suatu ketika,
1: Daulat Putri yang mulia, maafkan jika saya lancang pergi ke pasar beli kebaya. Kebaya dipakai gadis belia. Kalaulah boleh saya bertanya, siapa nama pemaputri yang mulia?
3: Tidak mengapa, Tuan. Pergi ke pasar beli pepaya, tidaklah lupa membeli kurma. Jikalau Anda bertanya nama saya Siti Fatimah.
0: Tanpa sengaja, Tan Bun An melihat Siti Fatimah yang cantik jelita. Kala itu, Tan Bun An pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Setiap saat secara diam-diam, Tan Bun An melihat Siti Fatimah. Hingga suatu ketika, Tan Bun An melihat Siti Fatimah berada di pusat keramaian, didampingi dayang dan para pengawal kerajaan.
1: Sekali lagi, maafkan saya jika lancang mengungkapkan kebenaran yang saya rasakan. Sejak awal, tanpa sengaja saya melihat Tuan Putri. Kala-kala itu, hati saya bergetar. Saya ingin mengenal Tuan Putri lebih dekat.
3: Maaf, Tuan. Kalau boleh saya bertanya, siapakah nama Tuan? Agar enak kita saling menyapa.
1: Putri jelita, nama saya adalah Tan Tan Bun An. Saya seorang pedagang dari Tiongkok, Cina, yang mencoba peruntungan di bumi Sriwijaya ini. Jikalau Tuan Putri tak keberatan, silakan panggil saya dengan panggilan Kakanda, karena usia saya jauh lebih tua dari Tuan Putri.
3: Baiklah, Kakanda. Kakanda pun bisa memanggil saya nama dengan Siti saja.
1: Iya, Adinda Siti. Bolehkah Kakanda mengenalmu lebih dekat?
3: Tapi Kakanda, aku takut. Ayahku selalu menolak kehadiran pria-pria yang datang dan ingin mengenalku. Ayahanda menginginkan jodohku seorang putra mahkota, bukan dari kalangan orang biasa.
1: Kanda akan mencoba mengambil hati ayahmu, Paduka Raja.
3: Baiklah, Kakanda.
0: Hari-hari berlalu. Kedekatan antara Siti Fatimah dan Tan Bun An seakan tak terpisahkan. Keduanya saling mencintai. Berjumpa secara diam-diam. Hingga suatu ketika, Tan Bun An dengan gagah berani datang ke kerajaan menghadap Paduka Raja untuk mengutarakan maksud hati meminang Siti Fatimah.
1: Daulat baginda raja, hari ini hamba datang untuk menyampaikan maksud isi hati hamba kepada Tuan Putri Siti Fatimah.
2: Apa maksudmu, Tan Bun An?
1: Kedatangan hamba untuk meminang Tuan Putri Siti Fatimah.
2: Apa? Tak salahkah itu? Memang siapa dirimu? Berani-berani meminang putriku.
1: Saya hanya orang biasa, Tuan Paduka Raja. Saya hanya anak seorang saudagar dari Tiongkok. Saya punya cinta yang tulus untuk Tuan Putri Siti Fatimah.
3: Ayahanda, izinkan Ananda bicara. Ananda, dan Kanda Tan Bun An saling mencintai ayahanda. Ananda siap menerima Kanda Tan Bun An apa adanya.
2: Tapi anakku, ayahanda ingin engkau mendapatkan jodoh yang sepadan untukmu. Seorang putra mahkota.
3: Untuk apa putra mahkota jika Ananda tidak mencintai?

0: punya ayahanda.
1: Baiklah kalau begitu. Ayahanda akan merestui cinta kalian, tapi dengan syarat.
2: Apa gerangan syarat yang mulia?
1: Putriku begitu berharga bagiku. Bukan putri biasa. Dia anak seorang raja. Jika kau serius ingin meminang putriku, maka persiapkanlah emas dan intan permata serta kain sutra untuk putriku. Dan yang paling utama maharnya, kau harus siapkan 7 guci uang logam emas untuk putriku.
0: Ayahanda, mahar itu sangat memberatkan.
1: Itu persyaratan dari ayah untuk merestui cinta kalian.
2: Tak apa, Adinda Siti Fatimah. Kakanda akan berusaha memenuhi persyaratan itu. Baiklah, Baginda Raja, akan saya penuhi.
1: Bagus.
3: Setelah mengetahui persyaratan itu, Tan Bun An segera mengabari kedua orang tuanya di Tiongkok. Dan orang tua Tan Bun An pun menyanggupi persyaratan tersebut demi kebahagiaan putra semata wayang mereka. Orang tua Tan Bun An pun menyiapkan kain sutra, emas dan intan permata. Juga yang utama adalah koin logam emas sebagai mahar yang mereka masukkan ke dalam 7 gentong guci sesuai dengan permintaan sang raja. Namun untuk mengelabui perompak yang ada selama perjalanan barang-barang itu di lautan, orang tua Tan Bun An membuat kamuflase di mana guci-guci yang berisi uang logam emas itu di atasnya diisi dan ditutupi dengan ikan asin dan sayur-sayuran. Akhirnya, barang-barang itu pun tiba di dermaga. Sementara Tan Bun An dan Siti Fatimah sudah menunggu kehadiran kapal yang berisi kiriman dari orang tua Tan Bun An dari Tiongkok. Namun, apa yang terjadi ternyata membuat Tan Bun An benar-benar marah ketika mendapati kapal itu hanya berisi ikan asin dan sayur-sayuran saja.
2: Apa-apaan ini? Apa maksud ayah dan ibuku mengirim barang-barang seperti ini? Apakah mereka ingin membuatku malu?
0: Sabar, sabar Kakanda.
2: Apa-apaan ini? Hanya sayur dan ikan asin. Ah!
3: Tan Bun An benar-benar marah kepada kedua orang tuanya ketika melihat barang-barang yang dikirimkan tersebut. Sehingga saking kesalnya, Tan Bun An membuang semua barang-barang itu ke dalam sungai Musi, termasuk guci-guci yang sebenarnya berisi uang logam emas tersebut. 1 guci, 2 guci,

0: yang kubuang tadi.
1: Sudah Kakanda, jangan lakukan itu.
0: Sabarlah Adinda, kita pasti menikah. Kakanda akan menyelam mengambil guci-guci itu.
1: Tidak Kakanda, tidak.
2: Tan Bun An pun menyelam ke dalam Sungai Musi dengan tujuan untuk mengambil guci-guci itu. Siti Fatimah menunggu di atas dermaga, menanti sang pujaan hati yang tak kunjung muncul ke permukaan. Akhirnya.
1: Kakanda, Adinda akan menyusulmu. Ketika aku terjun ke Sungai Musi ini, bila jasadku dan jasad Kanda Tan Bun An tidak ditemukan, namun terdapat daratan di tengah Sungai Musi ini, maka disanalah makam kami.
2: Siti Fatimah pun menyusul terjun ke dalam Sungai Musi untuk mencari kekasih hatinya. Namun hingga saat ini, jasad Siti Fatimah dan Tan Bun An tidak pernah diketemukan. Namun di tengah Sungai Musi, akhirnya terdapat daratan yang berada di tengah-tengah Sungai Musi. Di sana dipercaya sebagai makam Siti Fatimah dan Tan Bun An. Tempat itu kini dikenal dengan Pulau Kemarau, yang termasyur dengan kisah cinta antara Tan Bun An dan Siti Fatimah. Hingga kini, Pulau Kemarau menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Palembang.
3: Demikian tadi mini drama legenda Pulau Kemarau, persembahan RRI Palembang, dengan para pelaku Muhammad Rohid sebagai Tan Bun An, Otman Hadi sebagai Raja, Resti sebagai Siti Fatimah, narator Cek Gaya, penulis naskah Lydia Wulansari, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansor. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada, senang rasa di hati kulo channel apa cabar bersua kembali di Sriwijaya malam hari ini. Tentunya hari yang penuh dengan kegembiraan, karena beberapa hari ke depan bagi yang menikmati liburan kerja ya, dalam rangka liburan panjang ya, dari Kamis, Jumat ya juga, Sabtu dan Minggu. Yang pastinya selamat menikmati liburan esok-esok dan juga malam hari ini, dengan suasana yang luar biasa. Agendanya apalagi ditulis ya, dibuat ya. Yang pastinya kalau berkumpul bersama seluruh anggota keluarga itu yang luar biasa. Oke, lalu kita lanjut kembali di malam hari ini. Kita buka line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Oke, apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah baik, Cek.
0: Oke, dia. Baik juga, Cek.
1: Oh, duit masih banyak.
0: Duit banyak, Cek. Diuang lah, diuang galo.
1: Banyak di rumah Wong.
0: Iya.
1: Masing-masing.
0: Oh. Iya. Mak mana cerita? Hah?
1: Sehat kah?
0: Sama lah Cek dengan Cek Eli ke tenggorokan ya.
1: Oh, iya.
0: Iya, pancaroba.
1: Memang lagi musim, Cek. Anak aku lagi batuk galo.
0: Iya, pancaroba, panas dingin.
1: Kadang hujan, kadang panas.
0: Iya. Kadang sehat, kadang gemeteran ya.
1: Belum makan, taruh gemeteran.
0: Oke, lana lagu apa, Cek?
1: Lagunya Sumse.
0: Hah?
1: Lagu Sumse.
0: Kutinggal lagu India, tidak Sumse.
1: Oh, lagu dari apa? Lagu Cek Dola, Bella.
0: Apa tuh?
1: Yang di mana bini itu, ya?
0: Hah?
1: Yang di mana biniku?
0: Kalau ketemu sudah. Hmm? Kalau ketemu dah.
1: Untuk?
0: Kalau ketemu bini ya.
1: Oh, tidak tahu. Adalah terlalu ketemu.
0: Oke, siap di rendang ke?
1: Ayo, spesial yang lagi nyari-nyari bininya. Semoga cepat ketemu. Alis Anda.
0: Iya.
1: Iya. Semoga cepat pulih semuanya.
0: Ya, sama-sama, Cek.
1: Saya ya. Banyak minum
0: di Wong. Itu juga ngomongnya juga minum ya. Ngajari Wong.
1: Aku jarang minum.
0: Yalah.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cek Eli digandus ya. Di budi Cek Eli diatur yang pengen bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Yo, Cik.
2: Bisa lagu, Cik.
0: Lagu apa, Cik Asmi?
2: Pantun Palembang.
0: Mantap, yo. Iya, bagaimana keadaan?
2: Cik Dola.
0: Yo, sehat yo sana yo.
2: Alhamdulillah, Cik, sehat kalau galonnya, Cik.
0: Oke, okay, kalau
2: tadi ke tempat ini, tempat tadi Pitung tadi.
0: Serius?
2: Iya.
0: Acara apa?
2: Kakak Adi Pitung kan meninggal, Cek.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami tur berduka cita mendoakan semoga almarhum, iya, almarhum kemarin, lanang ya.
2: Kemarin
0: ingat. Lanang itu dong.
2: Ini lanang, Cek.
0: Almarhum yang semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, iya. Payuh dia.
2: Ya. Ada Cek lagu tadi,
0: Cek. Ada.
2: Ya, untuk Cek Dola selamat bertugas, semoga sehat selalu, Cek ya.
0: Lagunya apa tadi?
2: Apa dia?
0: Lagu apa?
2: Pantun Palembang.
0: Pantun ya. Alah, sudah tertulis lupa aku ya.
2: Ya, terima kasih Cek Dola.
0: Bayo, makasih sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayo, telepon yang ketiga. Kita geber langsung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Woi. Masuk.
3: Udah kok itu Pak Dola.
0: Cek siapa Robi nih itu?
3: Iya Pak Dola.
0: Ngapu Cek?
3: Iya Robi Pak Dola.
0: Iya ngapu tadi?
3: Gak apa-apa Dola, terkejut aku tuh masuk.
0: Biasa acting.
3: Terkejutnya lah
0: kok. Acting
3: lah. Oh lagi Pak Dola, woy. Terkejut apa?
0: Jantungan namanya.
3: Bukan lagi jantung kan, kehati-hatian.
0: Wow, daripada jantung pisang nih sayur.
3: Masuk ke biru ini jantung.
0: Iyalah, iyalah, iyalah. Maman, lagu apa, Cek?
3: Ay, lagu... Apa ini, saru musik agak motos-motos itu, padahal.
0: Kapan?
3: Sekarang, tuh. Tadi, setelah agak ini, agak...
0: Oh, Pak Cek Gaya tadi? Pak Cek Gaya tadi?
3: Iya.
0: Oh, udah aku omong tadi di layar. Kalau kejadian lagi omong ke Baya, layar sebelahnya itu ada program yang belum ditutup. Program online. Oh. Ya, untuk online ngobrol-ngobrol, apa namanya, obrolan OKM tadi nah. Pagi. Oh. Karena ada siaran channel YouTube kan?
3: Ya, dari jam 2 tadi, gangguan...
0: Iya belum dimati ke.
3: Hilang galau, kusut galau caknya.
0: Ida suaranya ada ke mesinnya?
3: Ada.
0: Ya kaget kenyut tahu yang lainnya ke. Sudah selesai mati.
3: Hilang juga, hilang lama kan.
0: Iya.
3: Kayak muncul lagi.
0: Serius?
3: Iya tadi siang. Tadi ada acara besar jo.
0: Kubisi memang channel jangan lewat sana dulu sana sore. COB lagi nyantai. Nah lagu apa?
3: Lagu ini weh, lagu yang lomak dia dengar weh.
0: Apa tuh?
3: Kati urusan.
0: Kati urusan eh. Kati kati apa? Kati urusan.
3: Lomak dia dengar itu adalah.
0: Kati urusan dak kan. Okay lah ponjen. Oke okay, ya siap.
3: Ditunggu lagunya sudah
0: siap, lah. Siap ya.
3: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Tunggu ngilang.
0: Tidak lah, tidak.
3: Juga aku.
0: Oh.
3: Petugas aku di tempat tunggung hilang.
0: Namanya kamu di apa namanya terdiam di dalam tanah juga tuh. Jaga
3: ya. Ya petugas ni yang nak dalam tempat tunggung hilang tuh.
0: Tidak ada sudah siap ya.
3: Oh, ya? Ada lah.
0: Ada siap.
3: Kalau hilang masuk lagi aku
0: ya. Yo pasti.
3: Itu saya adalah.
0: Okay deh.
3: Semoga sehat terus ya.
0: Amin. Sama-sama cek.
3: Nah
0: iyo cek aman.
3: Awan,
0: sekarang ini bukan awan, sekarang ini kan segala keamanan kan dijaga masyarakat petugas jadi galau-galau bersinergi gitu. Iya.
3: Iya apalagi itu waktu lalu aman.
0: Jangan dibesar-besar gitu.
3: Itu adalah.
0: Oke okay, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay lah kalau itu kita lanjut dengan lagu yang dipinta oleh pendengar.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, dulu kita lanjut kembali dan rangkaian program acara di Sumsel Berendang untuk tiga penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dolam,
0: apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, syukurlah.
0: Iya, Cik. Mak Mano.
1: Minta lagu di bawah patung yang beli doa ya?
0: Di bawah patung. Iya, pinggir sungai lah.
1: Kaget acara jam 9, acara siapa tuh, Cik Dolam?
0: Dengan Cik Mang Sapan. Mang Sapan, iya.
1: Ya mudah-mudahan baik, kalau masuk lagi, kalau tidak masuk, yo.
0: Iya.
1: Suruh nyala lain baik.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, coba jelas ya, Mano, Cik Dolam, mudah-mudahan.
0: Sama-sama, ya. Terima kasih, Pak Yo.
1: Pokok yang menjelaskan sekarang ini, masih bengek-bengek ini, anu. Nggak. Terus yang kesakit, kena bengek-bengek ini, Cik Dolam.
0: Iya.
1: Karena perubahan cuaca ini, Bano lain.
0: Iya, Pak.
1: Ujian gede-gede itu jam buat anu wong
0: sakit
1: kepala.
0: Iya, tidak terduga, Pak.
1: Iya.
0: Ya, berubah-ubah.
1: Ya, tetap kita jaga kesehatan, jaga makan.
0: Betul. Iya, benar-benar.
1: Coba cara lain, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Effendi ya, di Langkandalam. Silakan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar Dodong?
1: Ya, di Pusri
0: Dodong. Iya, Dodong di Pusri. Tidak pindah. Ya,
1: rumah sudah jadi
0: lah. Oh, pindah. Ya. Oh, dekat Pusri ya. Ngapa pindah nih, anak pemelok wong?
1: Beli rumah.
0: Wah, mantap.
1: Mak. Cek ya.
0: Iya, dekat ya. Pacak mampir nih, Cek ya. Pak ya jatuh deh, Cek. Cek apa lo, Cek?
1: Tengkuit Bingko.
0: Tengkuit?
1: Bingko.
0: Boleh kalau mau itu.
1: Cek tolanya.
0: Apa?
1: Buah pepaya di bentik, buah pepaya di atas loteng.
0: Cakep.
1: Buah jeruk di dalam karung. Cek tola malam ini ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu yang mana ini? Oke lah kalau itu 3 penelpon 3 lagu. Dan lanjut kita di program acara selanjutnya. Oh, mohon maaf, baru 2 ya. Diingat lagi. Oke, salah putarnya. Halo, assalamualaikum. Siko lagi kalau itu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, apa kabar sih?
2: Oh
0: iya. Alhamdulillah sehat.
2: Iya, dengar cak lah ketawa.
0: Iya, kita di pikir kalau 3/2 cak. Iya, tak sadar. Oke. Nak dengar lagu apa?
2: Lagu Sintel.
0: Iya.
2: Oh, sebenarnya minta
0: ini deh
2: bupati
0: deh. Jadi bupati. No, Armadiraga juga. Iya. Jadi bupati Armadiraga.
2: Iya, ada apa?
0: Enggak apa-apa.
2: Iya, lain judul main. Tapi cewek yang nyanyinya.
0: Oh iya, benar-benar iya. Nyanyi ciptakannya ya Armadiraga. Betul.
2: Dalam mimpi.
0: Hah?
2: Belum
0: tidur lah
2: mimpi.
0: Cacam siapa nih anu wong itu?
2: Ya sudah. Lanjut lagi
0: dulu. Nyari tengkut bingkut. Iya. Ya.
2: Saya ya.
0: Yo. Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini dia. Tengkut bohok di situ tulisannya, bukan bingkut. Oh, cacam. Oke, kalau itu kita rename dulu, cari ini yang menjadi masalah. Oke, sambil kami siap ke lagunya yang dulu galau-galau yang di mana pemberadong, kita dendang ke lagu permintaan dari pendengar. Ini dia Adong, lagu dari Iwan Septengan, di bawah patung Iwa Belidong.

Ya dulu setelah ini ada program Bu Huse ya, bersama Libar Semanda Panjang bersama Mang Sapran ya, dan sudah siap di studio dan kami buka lantai pun nanti 0711 351656 dan tentunya setelah lagu yang berikut ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sana kunang ganja di mana saja berada. Kita jumpa lagi di acara Bergesik di Jagad Bersama Lebih Semendepanjang malam ini Rabu 13 Mei 2026. Harapan kami adik sanak kunang kanca bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapran juga Mang Dola. Ya. Sehat-sehat Mang eh?
1: Alhamdulillah Mang.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak kelakar pacak gitu.
0: Oh. Kalau makan masih buboh ya.
1: Kalau bahasa kita penisan nih.
0: Ya? Penisan oh.
1: Bisa lepuk panjang.
0: Ya buhus ya. Pecahnya kita langsung saja Mang.
1: Panca itu apa Mang?
0: Panca itu ini itu buat dari itu apa namanya bulu itu kan?
1: Tempat duduk.
0: Tempat duduk.
1: Bukan,
0: istirahat.
1: Bukan batu-batu besar sungai bukan?
0: Bukan.
1: Oh.
0: Panca.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau di Empat Lawang ada dusun Batu Panca.
1: Panca.
0: Oh Panca.
1: Bukan Panca.
0: Di, karena dia E pakainya. Oh, iya, iya. Kalau Batu Panca pakai ini apa tangan ini?
1: Iya iya iya. Ya lah kalau itu tema kita payo. Tentang duduk dan posisi itu lah ya santai di malam ini ya. Oke, okay, halo.
0: Ayo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapa suaranya itu Cek Pipit? Ada kecil sedikit.
2: Kalau Mang Dola lo mandi?
1: Ah?
2: Mang Dola lo mandi enggak?
1: Kok disalahkan yang kita ngomong di sini? Awas sama-sama belum
2: sopan,
1: mandi.
2: Eh.
1: Awas sama-sama belum mandi. Tahu nian eh. Oke. Okay.
0: Halo Ibung Pipit.
2: Halo Mang Sapra.
0: Oi, lah lama nian dide bertemu, dide ketemu suaranya.
1: Ada kuda.
2: Dide ke mabuk makan dengin.
0: Oh, dide.
1: Tahu kalau segedus.
0: Alhamdulillah sehat. Tahu kemana saja Ibung?
2: Ada.
0: Ini apa namanya? Kang Maman.
2: Sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Baca jengkoknya sehat.
0: Sehat. ini pas pula dengan Kang Maman ini. Lahat juga Pak Kakang juga ada gitu ya.
1: Jawa.
0: Hah? Ya. Kalau Kakang itu Sunda ya? Itu apa Jawa?
2: Sunda,
0: Kelapa. Eh? Sunda Kelapa. Mana?
2: Apa dia loka?
0: Loka.
2: Ada cerita apa?
0: Nah, tahu tadi Mang duduk ada, eh?
1: Lagi duduk di mana sekarang?
0: Duduk di mana?
2: Di rumah.
1: Di depan rumah tu ada kursi panca atau balai-balai?
0: Tak ada.
1: Malaysia itu.
0: Ayam goreng.
1: Dida. Iya.
0: Kate macam itu Pak. Tak ada.
2: Ai, mandola ni galak. Ini merusak.
0: Merusak.
1: Ya sudah. Sudah aku diam Pak ya dengarnya.
0: Masih di Talang Betutu. Ibong. Ibong masih di Talang Tutu?
2: Masih. Kemarin ditunggu riaya, tak nampak.
0: Tak nampak.
1: Melayu, lah Melayu pula.
0: Oh, tak nampak.
1: Kelak riau sana. Banyak bahasa budak ni.
0: Dide kinaan.
2: Riaya kemarin katanya nak bertanda.
0: Oh,
1: Mang Sapran janji?
0: Dida, kalau eh.
2: Waktu Ramadan tu.
0: Hah?
2: Kita berkesa kan, kita nak ke rumah.
1: Kapan?
2: Riaya tadi.
0: Riaya tadi. Inilah riaya haji pula kan. Latih tiga riaya di depan nampak.
3: Apa kabar, Mang?
0: Halo. Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Apa suhu?
0: Hah?
1: Lah nambah pulau ke semua Padang
0: di,
1: itu
0: di kandang kuda tadi.
1: Itu Sumatera Barat yang banyak bahasa malam ini.
3: Bahasa apa Pak ya Pak Mang?
0: Iya. Mana sehat itu Mang Kakang?
3: Apa Mang?
0: Nah, lape
1: sekali.
0: Sehat Didel. Topo.
3: Sehat Didel.
0: Sehat Didel.
1: Siapa yang sehat itu? Didelnya apa mamangnya? Didelnya apa mamangnya sehat tuh?
0: Ini logatnya logat ke Sekayu.
1: Pernah tinggal di sana kamu?
3: Hai, 6 tahun di sana. Tahan, cuma 4 bulan.
0: 6 tahun lah.
1: Rencananya, rencana 6 tahun. Rencana mah.
0: Di ditahan lah.
1: Iyo gawe lama ngaman ke dah.
3: Apa lagu kamang?
0: Hah? Kayu. Malam iso amun ngape?
1: Lagunya lagu mesema.
0: Oh, nah itu benar.
1: Kalau bahasa Palembang dengan irama bersama apa ya, Bang? Yo, dah apa-apa ya?
3: Mana, Mang? Kesalahan
1: ni. Ya, dialeknya jadi dah apa-apa kita kan.
3: Tentang apa lagu, Mang?
0: Ah, tahu apa lagunya?
3: Lagu Ribu Rindu, Mang.
0: Nah, iya. Nah, inilah di 5.000 tadi lah diasok. Tinggal 3.000 om.
1: Siapa yang nyanyi ya? Emang. Iya. Mang, cewek cowok nyanyi mang?
3: Ah, mana aku ni cowok cewek jadilah.
0: Jadilah.

0: Ini pas,
1: ini pasti rebut-rebutan HP tu sih.
0: Au.
1: Pasti rebutan HP ni.
0: Ipungan Masito. Nadia.
2: Aman lama tu ni, nggak lupa.
0: Itu tu oleh dek teringat tu.
2: Tapi lo belum ingatan.
1: Gak, tak galak pula Kang Maman belum ingatan.
2: Jadi judulnya yang waras nyala.
0: Oh.
2: Gala-gala.
0: Oh, gala-gala.
2: Oh, yang belum tersebut minta maaf. Mudah-mudahan bisa silaturahmi.
1: Iya, dimaafkan.
2: Untuk Mang Dola dengan Mang Sapran, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Riaya Jini bulan inilah itu, Ibung.
2: Tanggal 27.
0: Tanggal?
2: Tanggal 27
0: hari Rabu. Nah,
2: malam ya, berarti siaran, Mang.
0: Itu motong ke bau.
2: Tinggal aku
0: daging, Mang. Ambil sini. Ambil sini kulit itu.
1: Kalau berkorban ya. Berkorban, Mang.
0: Hah?
1: Berkorban.
0: Di kampung. Jadi,
2: Sapi empat, jangan dua.
0: Sapi empat.
1: Ya kalau sapi tak kaki dua, kaki dua ayam. Bebek.
2: Tidak. Kakinya kan empat, untuk penangkal rumah itu.
1: Yo,
0: itu ya.
1: Sop kambing. Sop sop kaki.
2: Rumah untuk penangkal
0: uang
2: jahat.
1: Ado baik.
0: Yang cakep di empan itu ya.
2: Oh.
0: Yang jahat baik ya.
2: Yang ringke.
0: Yeah, yeah, bukannya yeah. Ringke. Kalau yang ringke itu kurus.
1: Iyalah.
0: Ringke. Nah, pakai ringke. ada H-nya ringke.
2: Oh, ringke.
0: Kalau ringke itu
1: ringke ya.
0: Kecil kurus. Krempeng. Oh,
1: ya. Oke.
0: Ya. Ah, ringke.
2: Cantik belaga ya.
1: Oke, okay, Cik Bibit itu baik.
2: Tapi bukan Mang Doha yang dia omong sini.
0: Itu?
1: Iya, iya.
2: Jadi lama pula
1: bekas saya, Kak. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Pipit di Talang Betutu ya dengan Kang Maman.
1: Ya.
0: Ya, kita terima lagi. Halo.
3: Halo Mang Sapran, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibung Eli apa Ibung Asmi?
3: Siapa coba?
0: Ibung Eli lah ya. Salah.
3: Basing Mamang lah.
0: Hah?
3: Basing Mamang.
0: Nah, Basing. Masih tinggal di Gandus?
3: Masih.
0: Nah, iya itu Ibung Eli bae ya, mau masih.
3: Ngetes rupanya. Mulai sekolah deh.
0: Itu sehat deh Bung.
3: Sehat Mang.
0: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Makan masih banyak Mang.
0: Masih bobo ya?
3: Enggak ada lauk.
0: Nah itu yang penting.
3: Kalau ada lauk malas makan.
0: Hanya kalau ada lauk saja katik sambal katik ini petai ke apa katik kurang gitu ya.
3: Kurang, oh. Sambal.
0: Ah, kata jengkel.
3: Kan kami
0: paca.
3: Belajar, Mam.
0: Oh.
3: Kalau tak belajar, tak paca.
0: Tinggal dialusi logatnya itu, alusi.
3: Iya, cuman masih bingung mengucapkannya, Mam.
0: Jangan takut-takut. Kalau takut-takut mengucapkannya, itu apa namanya, galak salah. Oh. Langsung baik, ceplos-ceplos baik. Kalau di iya. Dibenangi kalau ada yang salah dibenangi.
3: Ya semoga kamu cepat pacar.
0: Hao.
3: Nak dengar terus acara yang biar pacar.
0: Ha. Tak apa lagi.

0: Lagunya
1: Tengkuir Bengko memang.
2: Sudah. Barusan tadi.
0: Hah?
2: Sudah.
0: Lah, empai.
2: Tadi yang empai.
0: Empai.
2: Permintaan dodong, permintaan dodong.
0: Sebelum kita tadi, sebelum acara kita nih.
1: Kalau sudah kulak payo, kulu payo.
2: Payo.
0: Payo ke mana kina?
1: Ke mana bae payo?
0: Ke mana kina payo? Ke ulak. Jadi.
2: Ke ulak apa kulak?
0: Kulak. Ke ulak sebenarnya, asli. Tapi disingkat itunya kulak. Kulu, ke ulu. Kata ke ulak itu lah ilir lah itu sebenarnya.
1: Kemana-mana pokoknya.
0: Oh, kemana-mana itunya itu.
1: Jadi emang ya.
0: Boleh.
1: Untuk Ibung Pipit tadi baru masuk sama Mang Mamannya. Ada Mang Robi, Akbar, Mang Iri, Mang Paudar, Mang Dena, Mang Rizwan,
0: Mang Rizwan, iya.
1: Mang
0: siapa lagi?
1: Mang Putra Pana, Mang Putra Bantel, Mang Yus, ada Ibu Nita, Ibu Rara, Ibu Sisi, Mang Sahrul, ada Ibu Ida. Dua-duanya. Ada Ibu Mila juga di Semendo.
0: Masuklah
1: Ibu Mila.
0: Masuklah.
1: Iya, tidak seru kalau dia belum masuk ya. Bantu galau-galau segala Ibu, segala Mamang, Bayi Mamang. Selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Untuk Mang Kapran sama Mang Dola, jangan berebut mic tuh ya.
0: Lah, dibagi.
1: Dua seorang.
0: Jangan
1: dimakan mic-nya, Mang.
0: Oh, tidak. kasihan yang siaran kele. Heeh.
1: Ini mic dia.
0: Oh.
1: Untuk ini juga bahan Ibu Anggi sama Mang Andrai masuk lah.
0: Heeh.
1: Iya, untuk gara-gara gue Mang Dola sama Kapran.
0: Iya.
1: Iya, makasih.
0: Mana anak-anak?
1: Lah tidur kali.
0: Boleh tidur kali, pantas.
1: Iya,
0: sepi. Oh.
1: Siapa lah, miss call aku, teman?
0: Siapa? Iya,
1: untuk miss call sama malam. Mangten gasnya, mangten langkan.
0: Oh, segempak dulu ya?
1: Iya, galak mangten tuh, galak miss call
2: dulu. Oh, iya, iya.
0: Iya.
1: Iya, itu memang ya.
0: Ayo.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eli di Gandus ya. Ada lagi? Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun nih deh.
3: Masa apa?
0: Hai.
3: Bibi yang baru turun tadi boleh lah itu masuk terus
0: ya itu. Itu eh?
3: Iya nonton. Berapa lah, masuk terus. Pakai apa di tangan, di cepet niat.
0: Ada lem itu nyata.
3: Oh, yang bibi itu boleh lah. Tidak pernah ada absen. Tidak pernah apa, absen terus.
0: Absen terus?
3: Iya. Baru dah, aku angkat kasih. Udah angkat Dovi.
0: Udah angkat tangan. Itu salto itu namanya.
3: Boleh lah, di gantus tadi. Apa acara kita ini? Masalah.
0: Dah bagus sih acara kita.
3: Dia mah apa masalah ini?
0: Dede.
3: Mana kacau masalah itu?
0: Ada.
3: Kalau tak ada, kalau aku masuk.
0: Hah?
3: Ngupi apa ini?
0: Aku ngupi dia. Dangi ngupi. Kopi.
3: Lawannya tu apa?
0: Woi, itu melawan ini di dekat lawan. Melawan kopinya ni.
3: Roti subuh. Bang Dola, Bang Dola.
2: Oi.
3: Aku saja dua kali Bang Dola acara kau masuk. Kapan? Angkat terus.
2: Kapan?
3: Tapi sebenarnya
2: tadi
3: bertamu tadi aku
2: deh. Nasib-nasiban.
3: Nah,
2: iya, nasib-nasiban.
3: Abang ini masa perang akan ya. Jauh-jauhnya dulu ya. Bibi gandus itu masuk
0: lah dia. Oh, itu
2: Nasib-nasiban. Iya.
0: kalah sedetik gitu. Itulah nasib namanya tuh.
2: Memang ada triknya,
0: Oi.
3: Datangnya lancar yang masuk.
2: Kalau sekedus.
3: Bukan salah aku lagi, itu masa pulang tangan aku tadi
0: ya. Bukan salah tangan. Nah, tapi nasib baik. Kalah nasib.
3: Lancar terus. Keduanya masa pulang. Iklan bola
2: di channel.
3: Nah, sudah
2: ngopi ini. Cek ini deja vu kalau sih. Deja vu pengulangan nih tadi ngomongnya. Saya sudah ngomong dua kali ya, mana apa perasaan aku, Beh?
3: Yang pertama bukan
0: saya sih, bukan sama. Ini yang pertama terus.
3: Woi. Pertama terus.
0: Ini balik lagi pertama ya.
2: Tiga kali dapat mangkok.
3: Oi. Bro,
2: Ada
3: waktu.
2: Tiga kali ngomong dapat bak, dapat mangkok.
3: Iya. Sisi kedua.
2: Woi, kaget putus pulo, nak lagu apa?
0: Kita langsung jo itu mangkok cap ayam dua.
3: Oi. Aku ni lama tak masuk masa terang. Jadi lama-lama cak sejam ni lah.
0: Jadi lagu nak diputar ke tidak?
3: Lagu dulu. Jadi yang kedua tadi masa terang ni.
2: Ngulang lagi kan? Ngulang lagi. Majang ke tali tu.
3: Ini muter iklan tu. Nah sudah je bang ngopi ni.
0: Laju ngopi ya.
3: Lagunya.
0: Lagunya apa
3: lah? Lagu
2: berpikir dulu, baru kita nepon lagi.
3: Kakek berpikir dulu
2: gue. Iya, kakek nepon lagi.
3: Turun dulu aku nepon.
2: Iya. Iya, kakek nepon lagi.
3: Dia apa? Kakek ni cek. Lagu ini deh, masa perang.
2: Lagu apa?
0: Tak apa.
3: Lagu ini lupa pula. Lagu Silent apa ini? Lagu ini be.
2: Silent di OI tu lagunya.
3: Nah ini
0: deh. Tahu apa?
3: Nasib si miskin deh dari Kar Simon.
0: Nasib si miskin.
3: Iya, dari Kar Simon.
0: Itu deh. Coba. Rasanya bukan itu.
2: Dari Bengkulu tuh, Bang.
0: Iya, Bengkulu rasanya.
3: Bengkulu itu.
0: Iya, walaupun Karel Simon kan lagu-lagu Karel Simon Bengkulu. Ini kan Sumbaksel ya.
2: Jadi ada beberapa lagu-lagu Bengkulu dia.
0: Botoy-botoy
2: macam. Iya, dia Bengkulu dia tuh ke arah ke Rejang .
3: Dan lagu dari Si.
0: Hah?
3: Dari Si.
0: Si. Topel yeah. Kemintol.
3: Kemintol ya.
0: Kemintol.
2: Oke, okay. Itu bagus. Bagus tuh, bagus.
3: Masa Pran.
0: Hah?
3: Aku sedalah.
2: Bagus lagunya tuh.
0: Kemintol.
3: Iya, sangat aku kalah tuh.
2: Jarang aku dimuji wong. Bagus.
3: Lagunya tuh Masa Pran nih.
0: Hah?
3: Kalau Kakang senang ada yang melu senang
0: katanya kan. Kalau
3: kacang sara ada yang melu sara
0: pelo itu
3: kelebu sama kelebu bunyinya kan.
2: Iya, kemintol bang.
0: Kemintol ya.
3: Kemintol
2: ya. Iya, itu lagu jatuh cinta tuh bang biasa.
3: Iya.
2: Ayo
3: uji lagu itu deh. Kalau kacang senang melo, ada yang melu senang katanya kan.
0: Iya.
3: Kalau kacang sara ada yang melu sara pula katanya.
2: Masa sungi melu juga.
3: Dia mabok makanya jatuh.
0: Kemintol itu ngiring di belakang terus ternyata ya. Nah, kemana kakangnya tuh diikuti terus. Jadi kemintol. Itu
3: aku setuju sair lagu itu bang.
0: Aku setuju pula.
3: Masa Pran setuju gak sair lagu yang Masa Pran?
0: Setuju, kalau diputar kak.
2: Aku bukan lagi setuju, selapan aku.
0: Selapan.
3: Bukan selapan kan?
2: Baru nyambung deh.
0: Lah tidur kudai.
2: Ya.
3: Hidup kudai ya?
2: Ya. Lihat tuh nih.
0: Jangan panjangin juga ya.
2: Biar lama kunjung backson ya.
3: Adib itu.
2: Ya.
3: Terus Akbar ya?
2: Ya.
3: siapa lagi ya? Lalu pun lama-lama masuk, setahun setengah tak masuk masuk.
0: Woi, cacam.
2: Tapi belum pegang tongkat ya?
3: Rudi Semel ini.
2: Ya. Belum tua bang.
3: Siapa ya? Lalu pun lalu. Ini hadis karami ya. Terus. Ah,
2: siapa
3: uang itu?
2: Nah,
3: lupa
2: urat itu
3: wali mana
2: urat itu?
0: Tak
2: tahu.
0: Nah, tercebur di siring, nggak mau terus-terus.
3: Terus ini siapa? Cik Asmi. Elegantus tadi. Bibi terlihat ini ada mencet.
2: Ngulang lagi. Keempat lah.
3: Terus Nadia. Terus Sisi. Kita sungai lain,
0: Ya.
3: Ani pribadi, itu Ani pribadi, Pak.
0: Oh, itu ya?
3: Balik ke mana? Satpol itu.
0: Perumnas ya?
3: Ya, tu. Monitor itu mana masuk ni?
0: Kelas. Odem lagu.
3: Terus ini budaya Darifin, Terus lupa kalau nak. Itu nak. Siti Aisyah. Galgalah memang.
0: Galgalah.
3: Sedadanya deh.
0: Sedadanya.
3: Itu baik. Kita kirim galau ya dah. Dari A sampai Z. Itu saja mak sapuran dia.
0: Payo.
3: Kalau nak muter lagu kan. Itu baik.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mang Simon. Tiga bukan telepon. Kita dengar ke Kudai. Ribu-ribu kulak payu, kulup payu dan kemintol.
4: Kembang kalau nak kembang kembang lagi. Ada yang lain masih nak dengan kalau nak dengan penuju hati.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ada sana gunung ganjil di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi buku di jagat semali bali sama ada panjang. Kalau tadi ribu-ribu kulak payu, kulup payu dan kemintul saya. Langsung saja kita terima lagi. Iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
1: Kenal lah sama aku.
0: Nah?
1: Mang Dolat aku.
2: Apa dong?
1: Oh,
0: tahu. Tahu ya.
1: Dodong di pusri.
0: Oh, Mang Dodong.
1: Tahu.
0: Tahu. Del dari pusri mana?
1: Tahu.
0: Lah pindah.
1: Pindah.
0: Lam ini ya, tambah pagak sini kan?
1: Tahu di Kapri.
2: Ya. Lanjut.
1: Ini aku kemarin. Bulan kemarin mode
0: oh di ini ya
1: banyak.
0: Sebelah Merapi ya, ke Ile ya.
1: Oh, Merapi
0: di Tanjung Lontar ke betul banyak dukun.
1: Tanjung Lontar itu sebelah kanan dekat Pasar Karangan.
0: Manis-manis dukunya situ, Tanjung Lontar itu. Aku pernah dinjok kancil.
1: Bawa dua karung kemari.
0: Ah, lah mute-mute.
1: Terang dulu.
0: Ah.
1: Kita tu lagi kemari.

0: Tak apa ceritanya.
1: Ini saja lah, lagu saja lah. Kalau kasih pantun. Lagunya Amo Hindu.
0: Amo Hindu.
2: Amo Hindu ya.
1: Ada pantun.
2: Boleh,
0: jatuh boleh, boleh, boleh.
1: Bagi kesing 40 di kacang. Di teropong wajah pucat. Serting sakti sepahit lidah.
0: Kau
1: dodok di malahan.
2: Loi.
1: Kesungai lematan. Tangkap ikan kakak. Kita ke pagar alam. Wajah pucat. Hujan gadis lahat. Bidang dan alam. Atau mencoklat mengelola di teropong.
2: Terima kasih.
1: Satu lagi.
2: Ya.
0: Siko lagi.
1: Dari lahat ke pagar alam. Iwa dendeng. Di teropong Dusun Merapi. Gedung Agung.
0: Nah.
1: Dola mengsempat malam ini kandang. Dodok pusri pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya. Iya. Terima kasih Mang Dodong di Pusri. Di belakang Mang Dodong masih kami tunggu di 07113351656. Iya. Halo. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecik dikit suara radionya, Ibong.
3: Oh iya, ini dah.
0: Ah. Dengan siapa ini?
3: Sama Siti Aisyah dari Tanah Kelapa.
0: Ibong Siti Aisyah.
3: Iya.
0: Di Tanah Kelapa.
3: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Mang Sapran, dengan Mang Dola.
3: Oh, karena Mang Dola sudah sudah kenal. Ini sama Bang Sapran belum kenal deh.
2: Ayo.
3: Sama kenal aja ya.
0: Iya.
3: Kalau bahasa rahat kita tidak bisa. Kenapa baca bahasa rahat?
0: Tidak baca, jadilah dikit-dikit jadilah. Oh. Yang penting masuk malam ini ada pakai mamang, ada pakai ibu.
3: Mamang ya.
0: Mamang. Ayo, bukan mamang. Bang, bukan. Mamang.
3: Mang Sapran.
0: Iya, Mang Sapran. Iya.
3: Sama Mang Cik Dola.
0: Mang ya, Dola bae.
3: Mang Dola bae. Nih kita ini bae ya, langsung mang ya minta lagu bae ya.
0: Atau apa lagunya?
3: Lagu Kebile.
0: Kebile-bile.
3: Iya. Ada enggak?
0: Ada.
3: Dari A sampai
0: Z
3: ya. Ada. Nah ini sudah malam juga, jadi dah bisa persatu persatu.
0: Boleh.
3: Oh iya, tadi Simon nih.
0: Mang Simon.
3: Kalau ngomong jangan ulang ulang ya. Apa? Saya sudah kecil.
2: Nih, magal aja. Ya.
0: Manja.
3: Kalau nggak ngomong tuh belajar tuh di kacau.
2: Pis.
3: Makai. Durang lagi. Awan kepade uang.
2: Iya.
3: Apa sahaja tu, mamang berdua bang ya.
2: Ya, makasih om.
3: Panjang umur, mudah rezekinya.
0: Amin.
3: Baliknya hati-hati ya bang.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Ya, okay.
0: Ibu Siti Aisyah ya. Di Tanah Kelapa. Ya, kita terima lagi. Halo.
2: Ya.
4: Halo, assalamualaikum. Langkan dalam masuk.
0: Langkan dalam masuk, silakan. Mang Pendi.
4: Mamang berdua.
0: Baik, alhamdulillah sehat.
4: Sejaknya mamang berdua ini belum ngopi jaknya.
0: Tahu nih Yan.
4: Hai, ngapa tak tahu coba. Barang kelah lama kenalnya. Iya. Yeah. Mang Dola tu suruh masak kopi ya bu. Ya. Ya, kalau tanah masak kopi kan pesan baik di depan tu banyak warung. Iya, warung kopi bukan warung banyu kopi bukan.
0: Masih bubuknya.
4: Iya, masih bubuk.
0: Lagi masih sasetan.
4: Iya, pakai sasetan. Dan buka air pakai sendok makannya.
0: Acai.
4: Mang Sapran, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
4: Ini ada salam dari Manggalam ini. Anu rencana Manggalam tu nak dekat anaknya, cuma tak tahu kapan waktunya.
0: Yeah.
4: Ya mudah-mudahan baik kalau dekat hari juga di mungkin dikirim undangan mungkin ya.
0: Iya.
4: Ya kalau zaman sekarang kan kirim undangan tu kan

0: penumpang tidak perlu ngantar, karena yang dipoto kan kirim ke baik melalui ya kan baca ya, mudah-mudahan baik. Apa di bulan inilah, apa bulan depan, pokoknya nak acara nikah kan, nikah anaknya.
1: Mangkalam masih itu rambut panjang deh.
0: Mangkalam bisa lagi rambut pendek sekarang.
1: Lah pendek deh ya.
0: Iya. Ya kalau dulu lagi bujang rambut panjang.
1: Rambut panjang. Ya.
0: Dapat jad, dapat jad di nak anu nak manjang rambut. Pendek kepalanya.
1: Itu. Au.
0: Oi, ada Rudi dan cuma lilin miss call melalui WA. Kita minta tengok liu tu. Nah minta lagu anu bay, anu mang sepelan.
1: Apa?
0: Atan 10 apa? Jangan atan 8, banyak tambah lagi atan 2.
1: Dua lagi tambah
0: ya? Iya, atan 8 ya, atan 8 bay, anu mang sepelan.
1: Iya, boleh.
0: Iya, ya kirim salam. Yang masuknya pertama itu ada Pipin dari Kang Maman itu.
1: Oh.
0: Ya sehari ini anu nak ngirim salam banyak-banyak aja nya. Lagi perlu lagi ya. Yang kedua itu ada Eli ya.
1: Ibu Eli.
0: Oh Eli ya pintar benar kata Simon. Pintar juga macam-macam HP. Ya ada Simon tadi, Simon juga tadi ada Dodok tadi, Dodok. Dulu kan Sungai Lai, sekarang tuh ada Pusri ya.
1: Pusri ya, oh.
0: Iya, lapina alamat. Halo dong, salam dong. Mungkin lagi monitor sekarang.
1: Oh.
0: Ada Mbak Siti Aisyah juga masuk tadi kan?
1: Ada.
0: Ya, kirim tambah lagi ada juga... Itu Juni sama Sisi di Pelaju. Ada Anggi, Jela sama Bunda Eleta juga.
1: Yeah.
0: Bunda Eleta di mana juga? Di Kata Mati ya. Sama Simon. Iya. Ya ada juga Adi Pitung, sekarang Adi Pitung lagi berduka sekarang ini ya, kakaknya meninggal kan.
1: Oh.
0: Beberapa hari yang lewat, mudah-mudahan kita doakan Adi Pitung diberi kesabaran tentunya ya.
1: Iya.
0: Ya ada juga Robi Ramakasi, ada juga Mang Adi Sukarami, Mang Adi Retawalai. Ada juga Iwan Yeni lagi bergoyang sekarang ini, bergoyang Iwan tuh. Dia banyak pesanan soalnya kena lebaran.
1: Oh.
0: Iya, tak perlu lah masuk dia tu kan jahit.
1: Ah.
0: Iya banyak pesanan jahit dan jauh banyak juga nak ngaji sepan, nama saya sepan dan kelaku nak ngaji nama saya Iwan.
1: Termasuk ini apa namanya penyanyi juga deh, panjaitan ya.
0: Oh iya, Iwan Palas yang penyanyi.
1: Iwan Panjaitan.
2: Mang,
0: iya.
2: Jangan enggak.
0: Iwan Panjaitan, ya benar.
2: Mang.
0: Iwan Panjaitan ya.
2: Mang. Jangan galak ngecik ke sepan.
1: Agak
2: iya, marah dia, kecik
0: iya,
2: kan. Bukan kalau kecik ke marah ngecik ke.
0: Oh itu ya, Mang Iwan ya.
2: Bukan sepan yang marah.
0: Oh, sepan yang marah.
2: Iya. ngecik ke dia kan, ngecik ke sepan. Iya,
1: ngecik ke sepan.
0: Gantung di pojok paku di pojokan lemari tengah aja tiga pintu dulu.
1: Ya mukiran iya. Itu.
0: Iya, baru ujinya, baru dijahit rupanya, bukan baru beli.
2: Baru iya, kan? Jangan ngecik ke sepan. Dia marah sepan tuh.
1: Kecik hati
2: iya,
1: dia.
2: Iya.
0: Jadi amat
1: dia. Iya.
0: Ya ada Rizwan juga, ada Pak Darmawan, ada juga Mang Pus Pibus, ada Iwapen, ada juga Hendra Kartini Tajam, ada Bang Napi Jagaraja, ada juga anak beranak tadi, ada Asmi Aspin, ada Bang Napi Jagaraja, ada juga Mang Helmi, Mang Tozai, ada juga BMI, ada juga Tusya Popian di Talang Balai.
1: Talang Balai.
0: Ada Mang Yasin sama Hendra Kayangan di Talang Butut, anu, di apa di Talang Butung. Ada Pauzan Rudi. Ada juga Sarul Bawati di Pemulutan, ada juga Putra Banten bareng Ibu, ada Putra Kelana juga, ada Pak Sobari bareng Ibu, ada Alisa bareng Akbar, Iri juga Rantau Bayur. Nah kakek masuk nih, yang ini kayak masuk Andra Indri itu lah, itu pacar lihat basuh-basuhan. Ya, Mak Indri, masuk tengah lagi ya.
1: Indri dengan Anggi.
0: Ada Pak Zainal juga di anu itu, di Pengambalai, ada anu Jaita Sengah Lais, Nadia Sukabangun, ada juga C... Si Ani di Perumnas Kenten, ada juga Simon tadi ya sudah ya.
1: Sudah.
0: Ada Papa Wendy juga. Ada kalau wes.
1: Ayo.
0: Ya buat Mamang berdua, mudah-mudahan lancar, sehat.
1: Amin.
0: Kita mulai dari mulai dari ano? Mulai dari saya malam ini. Dia tu kantongnya kencang.
1: Kencang.
0: Ya sudah emang dolar ya. Ya emang dolar tekan kental buat ke kopi supaya dia tidak ngantuk. Ya jangan. Ya cuma bukan siapa buatnya, kamu berdua buat deh.
1: Buat deh.
0: Ya itu emang dolar mang saparan ya.
1: Baik, baik, baik.
0: Terima kasih waktunya buat mang saparan berdua. Sehat selalu. Terima kasih aku nak balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana guna ganjil lah tiga penelpon pula. Tiga lagu Ame Hindu, Kebile-bile dan Antan Delapan.
2: Antan Delapan ya. Okey.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola.
2: Emang berdua.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana. Dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ada sana gunakan cu di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi. Buset dia jagat bersama libau semenep panjang. Kalau tadi merindu kebila-bila dan antan delapan. Langsung dari Umang Dolah. Kita terima lagi. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Apran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibung Nadia, suka bangun satu.
0: Ibung Nadia. Iya. Sehat Ibung.
1: Alhamdulillah sehat. Mau ada Mas Apran, Mang Dola sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya. Mang Dola. Uy.
1: Oh iya.
2: Sehat.
1: Panggil baik. Aduh suaranya.
0: Aduh.
1: Takut lah tadi duduk dengeran tanda 8 tadi.
0: Itu pintaan Mang Pendi tadi. Katanya antan 10.
1: Antan 8 tadi bela ini kan.
0: Antan
1: 10. Iya. Lagu dulu kita yuk. Mang Katrani.
0: Itu apa lagunya?
1: Nasib badan.
0: Nasib badan.
1: Kalau yang ini apa judulnya Mang Kapran?
0: Dia mana?
1: Asa. Itu. Apa yang itu be?
0: Dia mana?
2: Asa.
0: Asa gula. Asa dide. Ah itu kan?
1: Iya.
0: Karel Simon ya.
2: Wewin.
0: Hah?
2: Wewin cewek.
0: Cewek ya. Iya.
1: Tadi nasib badan, kakek cerita gitu kalau masuk dia naik ke nyawa gitu.
2: Wewin ni, Wewin ni adiknya Cik Edoy. Dulu Cik Edoy yang TU.
1: Dia tu tetangga aku dia tu.
2: Sini wong yang depan Elri.
1: Iya, ada juga tetangga aku namanya Wiwin
0: itu.
1: Itu
0: ya?
1: Iya. Masa tahu yang itu pun ya, apa bukan kan? Tadi ada kayak cari tahu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi?
0: Jadi?
1: Apa nah, yang cerita ini, Bang Sabtan?
0: Kirim-kirim, boleh?
1: Oh, tidak kasih obrol-obrolannya apa ini?
0: Iya, nak ngobrol apa? Jadi?
1: Ya, kalau Bang Sabtan ada bahasan apa, yaitu?
2: Bahasan tentang panca, duduk-duduk di santai.
0: Duduk di panca. Panca itu tempat duduk biasanya terbuat dari bambu, bulu. Jadi itu ada juga yang terbuat dari ini papan. Biasanya itu di bawah rumah atau di depan rumah. Jadi tempat duduk-duduk.
2: Kalau tempat kamu apa itu duduk-duduk?
1: Kalau kami apa dia ya? Nah,
0: tidak
1: tahu, aku lupa aku kalau kami
0: pandangnya tidak
1: tahu.
0: Itu tak diistilahkan panca.
1: Panca, mungkin ada juga, cuman lupa aku maksudkan kalau kami apa dia namanya. Cuman dulu pernah ada juga tempat duduk-duduk itu, cuman bukan yang di bawah rumah, bukan di depan di halaman kan, bawah pohon naruhnya.
0: Iya, semacam itulah. Semacam itulah. Pacak di bawah rumah, pacak di depan, di halaman, bawah pohon, dibuat itu tempat duduk kan?
1: Tempat santai lah pokoknya.
0: Iya, biasanya itu kan terbuat dari bambu, bulu. Tapi ada juga yang dibuat dari papan atau yang lain-lain.
1: Dulu ada juga depan rumah nih, waktu rumah ini kan masih di depan nih masih apa? Hutan lah itu kan. Sebelum kayak itu dulu kan. Ada penangko kami ini kan, ada juga tempat duduk-duduk itu dulu. Kalau sore-sore biasa gak duduk di situ kan.
0: Iya.
1: Sore-sore ngumpul-ngumpul duduk di situ.
0: Kalau ke apa namanya kayu agung itu kan sepanjang di pinggir jalan itu. Oh itu banyak nih kan itu tempat duduk itu. Petang-petang dia duduk-duduk di situ. Ada wong tua pun itu kan. Atau yang bujang-bujang juga. Tapi itu kalau tua sama tua itu biasanya kan.
1: Iya.
0: Kalau udah semasukan ngomongnya yang bujang.
1: Terjadi.
0: Nah, itu juga kan disebut juga dengan Bu Huse juga itu. Kalau di Padang itu bukan balai ya?
1: Kan balai.
0: Hah?
1: Namanya.
0: Kalau di Palembang ini emben ya? Emben mang?
2: Amben.
0: Amben ya?
2: Amben.
1: Lupa kalau di Padang apa di Yota itu kan. Hmm. Biasanya dia kalau di Padang tuh banyak bentuk-bentuk warung dianya. Yang berpondok itu kan.
0: Hmm.
1: Nah itu nyebutnya lapau. Kalau di Padang. Yalah, kirim dulu ya itu.
0: Boleh. Ya.
1: Yaudah lah.
2: Ya.
1: Kirim cedol lah ini.
2: Boleh.
1: Kirim. Galau pe aku.
0: No. Sedak adanya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh.
1: Sedak adanya saja. Mm. Karena kental galau kalau sedak adanya kan.
0: Tahu.
1: Kiriman kita fotokopi ke apa? Mang Pen tadi pe.
0: Mang Pen tadi ya.
1: Jadi lengkap itu baru belok pulak balik kan.
0: Tahu. Masa manis gemuk ada galau sih tu.
1: Cuma aku tambah yang tak katik di situ ada Mang Napi. Nah, yang tadi itu Mang Sawal. Apa kira masuk nih laju
0: tadi. yang jago raja ya?
1: Ya.
0: Nah,
1: tolong lengkapi yang belum di situ be tadi kan?
0: Iya.
1: Nah, ada Pak Darmawan. Nah, terus ada Pak Asan Tanamas.
0: Iya.
1: Nah, Pak Suharto. Nah, terus Bunda Leta. Kira lah.
2: Yo.
1: Oh iya. Itu kira-kira. Terus ada lagi Pak Hendra ya. Hendra. Aduh, caknya di situ tadi. Ada. Sudah, sudah adanya saja.
0: Sudah adanya, ya.
1: Galau-galau ya, bukan?
0: Galau-galau boleh, sedak adanya boleh.
1: Boleh ya. Iyalah, untuk Mang Sapran.
0: Iya.
1: Sama Mang Dola. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Baliknya lagi hati-hati. Semoga
2: sampai
1: sehat
2: sampai
1: di rumah. Belum ya doang? Tidak, belum. Belum sudah doanya.
2: Oh iya. Amin.
1: Iya. Semoga rezekinya lancar.
2: Amin.
0: Sama-sama. Nah, itu.
1: Nah, betul. Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadia di Sukabangun. Satu ya?
2: Ya. Dua ya?
0: Dua ya?
2: Ya.
0: Di belakangnya kita terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Hai.
2: Don.
3: Enggak lah.
2: Oi.
3: Ya Allah, mamangku. Sehat bareng keluarga kamu.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Juga jam 10 hari itu ya. Payu be bersama ya malam kan mamang kita ya. Itu lagunya rekomendasi dari kamu be ya. Kata juga be ya. Mengdola.
2: Oi.
3: Mengdola.
2: Oi.
3: Rekomendasi dari kamu tapi juga be yang mana kamu suruh kamu putar.
0: Petani kau?
3: Laju ke lah.
0: Laju ke lah eh?
3: Laju
0: iya.
3: Lah.
0: Iya. Petani kau. Ya.
3: Gak sungkan dah itu. Itu masa peran rewang kamu tuh ngomong ya.
0: Sibuk deh.
3: Sibuk. Ya salamnya benar laju yang suka tidur tadi ya.
0: Suka tidur.
3: Ya. Pokoknya sedak duitnya baik ya. Galau-galau saya.
0: Oh.
3: Yang lagi monitor keempat dalam keadaan galau-galau gue ya. Segala mamang, segala ibu gue ya, Mang Sapran ya. Gimana lah?
2: Hoi.
3: Ahai.
2: Ahai.
3: Aku pasti terima kasih buat kamu berdua aja ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Mungkin itu apa?
2: Terima kasih.
3: Iya.
2: Iya.
3: Selamat. Ada lauk-lauk apa, saya lalap makan tadi rewang kamu, Mang Sapran ya. Iya. Pucuk ubi deh barangkali ya.
0: Pucuk ubi, pucuk pau.
3: Pucuk pau. Ya mungkin itu biar masa pelan mengolah ya.
0: Boleh.
3: Yo, ahai.
2: Ahai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya Mang? Lagunya Petani Kawa.
2: Petani Kawa.
0: Iya. Di belakang Mang John. Kami tunggu di 0711 351 656. Belum ada?
2: Masih ya, belum ada.
0: Okay. Nah. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
4: Siapa lah?
0: Ita. Oh, kamu siapa lah? Ya, itu Ibu Ita. Ita.
4: Ibu Ita.
0: Ada ciri khasnya itu.
4: Oh, nanti disebut oleh Mangdo lah tadi. Ibu Ita. Sehat gak lama?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah kalau mak itu. Sama-sama berdoa sehat.
0: Sehat.
4: Sehat tu lama yang diharapkan. Kalau tak sehat tak lemah.
0: Iya.
4: Makan lagi tak lemah, aman tak sehat.
0: Tambah lagi dek begulai.
4: Ai, nyalanya. Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Ya.
4: Nah,
2: udahlah,
4: ngelamun ya. Dia.
2: Tidak.
4: Apa ngelamun ini? Masih lama nak gajian.
2: Tugasnya penyiar ini sambil ngisi apa? Agenda kegiatan. Kalau tidak ngisi kami kena setrap. Kebetulan ada Bang Sapran. Iya, sambil sekarang kami bantu ngopret bae sekalian gitu.
4: Yalah, baguslah
2: kalau iya, kan. Biar ngerti pahamin. Ya. Ya turing. Ya. Karena penyiar yang aslinya Mang Sapran, iya. Iya, jatuh.
4: Yang isinya kan Mang Sapran. Kalau Mang Sapran ngalah saja.
2: Jadi kalau di apa di namanya itu, Mang? Tandem.
0: Tandem.
2: Tandem. Ada host, ada co-host. Hei.
4: Pokoknya sambil menyelam minum air.
0: Iya. Itu ya.
4: Satu tepuk dapat dua nyamuk.
0: Betul. Oh itu rame nyamuknya. Sekali tepuk dua nyamuk.
2: Jadi untuk pendengar lain mungkin biar tahu ngapo cok kok cok lo diem baik itu sekali ngetik ini.
4: Jangan tak kasih basa basi mang di sapa sama Mang Dola itu.
2: Kenal galau kan?
4: Iya, kalau kata Mang Dola ngapo dek nyapa? Ini disapa.
0: Iya.
4: Berarti ada di samping Mang Sapran.
0: Ada. Apa lagunya, Ibong?
4: Aku lagi minta yang kata Nadia tadi namang gentingnya.
0: Oh, nasib.
4: Nasib badan.
0: Nasib badan.
4: Jangan dek kejadian.
2: Iya.
0: Berbuah salah sehumpun itu ya.
2: Versi asli ya.
4: Ibu sekali-sekali dulu karaoke.
0: Huta Barat ya?
2: Ya.
4: Wangi nih, Mang Sapran.
0: Hah?
4: Milu karaoke.
0: Waktu
4: datang ke tempat studio tegalu karaokean. Dia sampe,
0: Mang. Kebila kena?
4: Akhirnya sudah adanya saja, Mang.
0: Ayo.
4: Wah, pecahnya lah cukup galau itu tadi. Spesial bayi mangku pihem, spesial untuk abangku yang jauh di sana ya.
0: Di masih di Medan ya. Masih ya.
4: Kayaknya teh. Untuk Mang Sapran,
0: ya.
4: Sama Mang Dola, baliknya hati-hati mang.
0: Ya, terima kasih.
4: Minta-minta deh hujan.
2: Iya.
4: Kalau hujan. Kalau
0: banjir. Banjir. Oh, lama tidak hujan ini. Tapi itu guru saja itunya.
4: Ada, cuman rintik-rintik. Itu saja mang
0: ya. Ayo.
4: Jadilah itu. Ya mang, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gunakan cie kita. Tiga nih ya.
2: Tiga bang.
0: Kita putar dendang, ke kudai ya. Kita dendang ke kudai. Kemudian asa-asa petani kawa dan nasib badan.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ada sana gunakan cara di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi berusaha di jagad bersama lebar sebenda panjang. Kalau tadi asa-asa petani kawa dan nasib badan. Ya, kita buka lagi mang. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo,
0: halo Ibu Sisi.
1: Halo.
0: Apa kabar Ibu Sisi?
1: Biasa
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Sehat?
2: Ya. Apa kabar sih?
1: Alhamdulillah.
2: Yo. Halo.
1: Iya.
0: Apa lagunya sih?
1: Lagunya ini Dek Sangke.
0: Dek Sangke, aku Dek Sangke. Iya.
1: Ya, kirimnya bagian-bagian
0: apa
1: ya? Ya, malam ini kayaknya agak-agak ngantuk kan. Ya, Pak Nyuwak dolar sama-sama, yeah. Sama petugas ya.
0: Ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sisi di pelaju ya.
2: Ya.
0: Di belakang Ibu Sisi, kami terima. Halo.
2: Ya.
0: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Sapra dengan Bang Lola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmi.
3: Apa kabar Bang Sapra?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Masih di Waitam.
3: Masih di Waitam.
0: Masih.
3: Tidak
0: pindah Mang. Iya. Apa lagunya Ibu?
3: Lagunya Rinjang Susang. Sudah Mang.
0: Belum ya? Rinjang Sulang.
3: Ini emang ya.
0: Ya.
3: Untuk Ibu Sisi tadi. Untuk Ibu Rara. Untuk Ibu Ita. Untuk Ibu Maria. Untuknya Bang Adi Sukarami. Untuk Bang Iwan.
0: Ya.
3: Untuk Bang Indra Widodo. Untuknya Bang Adi itu ai kalau kalau mang lupa
0: galau-galau ya.
3: Ya, so ibu-ibu segala ibu pokoknya.
0: Oh.
3: Segala ibu, segala mama.
0: Heeh. Ah.
3: Ya. Lagu yo ada Bang ya.
0: Ada Linjang Sukang.
3: Nah, Linjang Sukang. Untuk Bang Sukran dengan Bang Dola, selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asmi di Waitam. Ada lagi?
2: Ya.
0: Ya. Halo. Nah, sayang ya.
2: Ya.
0: Dicukakan lagi.
2: Ya,
0: masih kami tunggu. Ya. Halo. Halo.
4: Bagus.
2: Ya.
4: Menyapanjang.
2: Ya.
0: Halo.
2: Ya.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wasni ya?
4: Ayo, Mai.
0: apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih
4: nah,
0: di
4: lagu ini, Mang.
0: Apa?
4: Kakang Tula.
0: Kakang Tula. Kakang Tula.
4: Ya, ya. Itu
0: memang
4: ya.
0: Ya.
4: Kirim untuk galau-galau.
0: Ya.
4: Ya, aku tak dibaca.
2: Lagi
4: dibaca.
2: Lagi mati tu internetnya.
4: Oh ya.
2: Dah terbuka.
4: Terima kasih Mang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada siko lagi,
2: ya.
0: Sebelum kita akhiri acara kita, bacanya ada kata lagi Mang?
2: Ya.
0: Ya.
2: Ini baru kita baca ke.
0: Sebelum kita buka
2: deh. Jadi Cik Wasni mau kasih ya. Sudah masuk dah WA juga. Untung lah cuma siko. Saroni yang bergabung ke perempat Mang, tolong putarkan lagu Bayamang Kakang Tula.
0: Kakang Tula.
2: Ada Kakang Tula Bang lagunya. Apa itu Kakang Tula?
0: Kakang Tula.
2: Amin ini Kakang. Bahasa enggak kan?
0: Apa syairnya?
2: Kakang Tula. Eh.
0: Kakang Tula.
2: Rai-rai.
0: Rai-rai. Oh, kak.
2: Ya.
0: Masa dia Rai-Rai.
2: Rai-Rai. Okey lah kalau macam itu. Yeah. Okey, dan ada juga dari Wapet. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam.
2: Mang Sapran, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Itu baik doanya, Mang.
0: Yeah. Oh, itu ya.
2: Terus, Aries. Assalamualaikum. Waduh, nyimak baik. Masih sibuk goyang kaki. Kalau nak gorengan, datang baik. Okey, terima kasih. Itu baik, Mang. Ada. Saya belum terjenguk yang lainnya. Ini tadi siang galau, ya. Okey lah kalau begitu. Ya. Okey, Mang.
0: Nah, di sana gunakan je sebelum kita putarkan lagu-lagu yang dipesan tadi. Kita akhiri acara kita. Bukusnya di Jagad Bersemali bersama panjang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami tugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dulu kita lanjut kembali dan rangkaian program acara selanjutnya. Di akhir program ini ada hiburan dan informasi sampai nantinya pukul 23:55. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur saudara di malam.

0: Ya, berwisata di Bukit Siguntang atau Seguntang bersama Aldita Rizky Kinanti. Di menit ke-32 dari pukul 23. Informasi kali ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Kali ini informasi cara mengurangi sampah plastik. Ya. Sampah plastik masih menjadi masalah bagi lingkungan Indonesia. Penggunaannya yang masif dan seringkali bersifat sekali pakai menjadikan plastik bekas membuat kotor lingkungan termasuk sungai. Tak heran apabila kampanye untuk mengurangi atau mengurai atau mengurangi sampah plastik ramai dilangsungkan banyak pihak dari pemerintah hingga swasta. Terdengar seruan agar jangan banyak-banyak menggunakan plastik sekali pakai. Dan cara mengurangi sampah plastik pun beragam, mulai dari membawa wadah belanja dewek sampai beralih kepada bahan yang lebih ramah lingkungan seperti daun. Dan ajakan untuk mengurangi sampah plastik juga datang dari Pandawara Group yang dikenal itu ya. Yang viral ya di beberapa tempat di tengah hirup pikuk kawasan Blok M Jakarta ya Selatan pada hari Jumat yang kemarin. Muhammad Iksan Destian selaku salah satu anggota Pandawara Group berbagi motivasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah plastik. Ia mengajak publik lebih bijaksana agar plastik bekas tidak berakhir, menjauhi beban lingkungan, tidak menjadi beban lingkungan dan juga yang bocor ke alam liar. Iksan juga menekankan bahwa upaya mengurangi sampah plastik dimulai dari kesadaran individu. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88 Kemampas Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak!
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Tunggu Tubang, bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan, adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar.

Adat Tunggu Tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari Tunggu Tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, Tunggu Tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

0: Jadi arisannya gimana,
1: Bu Larna? Ya cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara tim ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
4: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebaik apa tuh?
1: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
5: Landai saya buka burung pelikan terkena hujan.
6: Saat ini sastra tutur seperti serambe di Banjuasin sudah sangat jarang ditampilkan. Serambe adalah seni bercerita di mana sang penutur bercerita dengan menggunakan syair sambil duduk di atas panggung. Cabang seni tradisional khas Banyuasin ini dapat dikatakan sudah hampir punah. Sebagai contoh, di kota Pangkalan Balai yang masih bisa berserambe hanya beberapa orang saja. Semakin tersingkirnya sastra tutur, sebenarnya bukan hanya dialami serambe saja, melainkan hampir di semua cabang sastra tutur lainnya yang ada di Sumatera Selatan.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPRRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh peserta Nusantara, bahkan di mana saja berada yang mendapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Pagi hari ini kita ada di rangkaian Hikmah Pagi dengan dibuka pengajian Al-Quran surat Sabah ayat 32 sampai dengan 39, dan nantinya akan ada Hikmah Pagi bersama Ustadz Fauzi MAG dengan tema keutamaan bulan Zulhijjah, dilanjutkan dengan liberal religious sampai mendekati pukul 6. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini, dan pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar, serta pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas dan Obrolan Komunitas. Baik dulur-dulur, sebelum kita mulai acara kita pagi hari ini, baik kita sedengat mendengarkan bersama pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42 sampai dengan ayat 50.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين

0: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Baik pendengar, pagi hari ini kita ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi MAG. Sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, tema kita pada pagi hari ini ialah keutamaan bulan Zulhijjah, benar Ustadz? Halo Ustadz.
1: Ya, benar.
0: Baik, dipersilakan.

سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, atau barangkali bisa melaksanakan puasa sunnah. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Begitupun sebaliknya, Allah akan murka kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Nya. Semoga di bulan yang mulia ini, Dzulqa'dah, kita terus berusaha sebaik mungkin untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu terus membaca salawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat di hari akhirat dengan wasilah salawat-salawat yang telah kita ucapkan ketika kita berada di dunia. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dalam program Hikmah Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Palembang pada hari ini Kamis 14 Mei 2026, tema kita yakni keutamaan bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Hari ini kita masih berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Oleh sebab itu, ada beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, atau bahkan dimulai dari di bulan Dzulqa'dah. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim.
فلا تظلموا في

0: فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan yang Allah muliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Allah menetapkan 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam hadis dijelaskan 4 bulan ini diawali pada bulan hari ini, yakni di bulan Zulqa'dah. Setelah itu bulan Zulhijjah. Setelah itu bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, bahwasanya Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Allah memilih orang-orang terbaik untuk dijadikan seorang nabi. Allah juga memilih dan menetapkan tempat-tempat terbaik yang ada di dunia ini. Seperti Masjidil Haram di Mekah atau bahkan di Madinah, Madinatul Munawwarah, atau di Masjidil Aqsa di Palestina. Ada beberapa tempat yang Allah muliakan sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk berada di tempat yang penuh kemuliaan tersebut. Ada juga waktu-waktu terbaik atau bahkan bulan-bulan terbaik yang telah kami sampaikan melalui ayat yang sudah kami bacakan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita berada di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka ada beberapa keutamaan-keutamaan yang harus kita ketahui supaya kita bisa melakukan ibadah sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, keutamaan bulan Zulhijjah ini sebagian besar masyarakat muslim itu banyak yang tidak tahu. Kebanyakan mereka mengetahui keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan. Orang-orang banyak bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, padahal di awal bulan Zulhijjah ini termasuk awal hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini sesuai yang dijelaskan dalam kitab Al-Azhar, kitab tafsir karya Buya Hamka. di mana Allah bersumpah melalui surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan maksud dari malam yang 10 ini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Sehingga 10 awal bulan Zulhijjah ini alangkah baiknya untuk kita memperbanyak melakukan amalan atau ibadah-ibadah sehingga amalan tersebut bisa mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama jelas yakni ibadah haji, di mana ketika orang melaksanakan ibadah haji maka ia berada di tempat yang Allah muliakan. Mereka bisa melaksanakan sa'i, melaksanakan tawaf dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang ketika naik haji, apabila dia mendapatkan haji mabrur, maka tidak ada balasan kecuali ia mendapatkan surga. Sesuai hadis Nabi, Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Maka para hadirin, para pendengar setia yang mungkin ada beberapa keluarganya yang hari ini melaksanakan ibadah haji, maka sungguh sangat berbahagia karena ia akan melaksanakan ibadah di tempat yang Allah muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai amalan yang bisa kita lakukan ketika berada di awal bulan Zulhijjah, yakni kita melaksanakan ibadah puasa, yakni ketika berada di tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1162 dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumil arafah ahtasibu ala Allahi ay yukaffir sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allahi ay yukaffir sanatal lati qablahu. Yang artinya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya puasa di hari Arafah salah satu amalan yang bisa kita lakukan bagi kaum muslimin yang belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pahala yang diberikan adalah ia akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sungguh amal ibadah yang begitu mulia. Nah, ia akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu atau bahkan setahun yang akan datang. Yang terakhir, selain kita melaksanakan ibadah haji, berpuasa di hari Arafah, atau bahkan ditambah lagi tanggal 8 puasa Tarwiyah, ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, maka dianjurkan fa'aksaru at-tahlil wat-tahmid wat-tasbih. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, melafazkan la ilaha illallah, alhamdulillah, atau bahkan kalimat tasbih subhanallah. Mudah-mudahan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal, kita melaksanakan memperbanyak ibadah-ibadah soleh, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemuliaan-kemuliaan waktu-waktu terbaik yang Allah pilih agar digunakan sebaik mungkin oleh hamba-hambanya, khususnya oleh kaum muslimin, ketika kita masih diberi kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehingga amalan itu mendapat catatan yang baik pahala di setiap kaum muslimin, dan nantinya menjadi bekal ketika kita berada di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar setia RRI Pro Palembang dimanapun Anda berada. Saya akhiri, saya mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini. Sama-sama. Ustadz, baik. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita dicerita pagi ini dengan tema kita ialah seperti biasa ya, kalau di Kamis pagi kita ngebahas tentang ya pengembangan energi terbarukan, pengolahan limbah sampah, pengelolaan biomasa menjadi energi listrik, pengembangan pasti banyak lah pokoknya, pengembangan-pengembangan yang ada di kota Palembang yang mana tentunya untuk kemajuan sumber energi di Indonesia sendiri. Dari luar pendengar Pro 4 dari Palembang, dan henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kalau dicerita pagi ini, Cik Mita bakal ajak dari luar untuk bergabung melalui line interaktif di 0897 7884884 ya, serta di WhatsApp serta di telepon 0711 351 656. Nah, Pak Yuf, kita lanjut dengan hiburan dan informasi.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Tadi sih nganggung, merupakan salah sikok tradisi turun-temurun masyarakat Palu, Pulau Bangka Belitung, di mana nganggung karena duleng dan laum talam yang berisi makanan dibawa dengan cara dianggung atau dipapa di bahu menuju masjid atau rumah warga yang punya hajat. Tradisi nanggung dilaksanakan sebagai bentuk rasa kepedulian, kebersamaan gotong royong dan juga silaturahmi biar tidak terputus. Nanggung lan lekat pada masyarakat Bangka Belitung hingga telah jadi kebiasaan yang rutin dilakukan dan telah jadi identitas masyarakat. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Wakili Kerabat Kerja yang Bertugas, Kulo Mita Dwi Dasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.